0: hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup bala nebiak Sarawak endak berbayar. Lalundur diau bisi megak disedia ke. Minta dia tu. Laban pegawai register nebiak ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon ngagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, palan pelajar babaruh kuasa Yayasan Sarawak.
2: Pagi Rewind.
3: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke benar brisk walk, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan dadanya berdarat, kurang kau.
4: Oh, sekian mana tuan nya dia tunyu mayuh macam menggelar ya nai. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita ikan uruan na tuan.
3: Oh, lepas munyi ke canggih moden lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na ibris walk ke kebun.
4: Utai yang sama ganya na tuan.
3: Ya sama nya berdarat ke kebun.
5: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Pagi Rewind.
1: Baduk bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke baduk bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dah dalam pengidu dah ke suam bola.
1: Bola mimit-mimit. Tahu kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah hudu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, datai ba 2 pagi hari 1 sem ngau ajes ke pagi tu.
4: Ya, kepala peninga. Pagi sen berita pagi tu.
1: Berita mana tu Jess? Berita mana Jess?
4: Berita dari Limpu mana? Kejapan maya nurun tadi. Bisi basah mimit lawan bisi hujan tadi.
1: Bisi hujan ne.
4: Dan mau jam kereta lah.
1: Aku lawan ke dulu tadi Jess. Mana hari?
4: Ni maya jam nurun tadi
1: sen. Dalam pukul 5 lalu.
4: Pukul 5 lalu. Nada hujan?
1: Nada hujan. Nasib aku nak berkongsi ke info gaya hari. Lepas nama kita sudah duduk dalam tahun nak nemu tekanya di berluar.
4: Betul.
1: Sekali bisik kaban kita hari Sri Aman. Menyadik kita insin kibuang. Yang ada ke hujan banget tu. Sem.
4: Dari Sri Aman.
1: Dari Sri Aman. Sebenarnya nuan ke maca berita tadi. Ya. Kadang kita itu kumair bula. Okey bula. Kita itu ne. Apa kita nak nemu utai kenyadi buat luar dia.
4: Betul.
1: Beguntur pun kadang nak dingau mana.
4: Betul. Lain lah nanti tu yang tadi ngambil peluang pansut sekejap. Maya tua ke main lagu. 5 minit sempat tu pansut. Nyapan kadang leban tua ke nemu gaya hari.
1: Sebina pansut sekejap. Nyinguak aja ne.
4: Betul.
1: Sebina kita di Bintulu alabaku ke bedau kian.
4: Bedau lah ke Bintulu deh. Arti Bintulu.
1: Bedau jis.
4: Ya, leban di arti Bintulu. Namo kada bisi cermin. Bisi cermin oleh pedak.
1: Oleh medak keluar kian ne. Utai kenyadi temu magam hujan panas temu magam aja.
4: Betul. Hanya memaya nanti maya katanya pengrami layang-layang ya. Rindu meda meda oleh benar berjaku kata. Mata di meda terdian meda bata pada biluan dian. Meda layang terbaik.
1: Pedak gudinya ne. Oleh pedak arinya.
4: Ya. Tang tiga awak malam kekadang laban aku di Bintulu sebab kekadang bisa juga malam kebagi maya bulan puasa bisa juga malam itu nyamai dah saya
1: aku terbukai pedak ni
4: lama petang dah saya dah lah bisa itu terbaik dia
1: teman sok terlalu bukan gudi terbaik tengah
4: bisi
1: malam
4: pemayang, ya. Bisi pengurang ya Sam.
1: Malam tanya ni je meli namanya katanya meli
4: lansir amat nak fikir kan kahnya dia sobat aku sobat kan selalu ya nanti gua malam maya bulan puasanya utai banner ke banner fishtail jangka aku dia kita aku melindung
1: melindung
4: kantor ini
1: utai dari luar
4: gak benda dari luar petang deh
1: nah
4: bisi tenyengok dia
1: siang pedak gudi malam pedak nama wah terbaik.
4: Okey, awalnya deh lalu ke semua kita peninya selama ini ke kami kita mulai dalam program 2 pagi.
1: Yeah.
4: Jadi nama topik 2 pagi itu Sam.
1: Okey, topik 2 pagi itu mai peninya santai-santai jari
4: betul,
1: satu
4: tu. Santai. Santai itu hari satu deh.
1: Hari satu leban untak kita pan nak tukar berunian nak.
4: Lain dah bujur deh.
1: Pagi satu. Kaya kak santai-santai aja. Topik kita pan santai aja.
4: Betul. Benar kepada menurut dia nama topik topik santai aja kan nanti santai tahu mereka kau kan
1: ya relax aja topik kita ianya berkawal ngau off day tiap kita ke gawa tu mesti diberi toke off day ya atau kari dia jadi orang ke office hours tadi off day sidak ya tadi ujung minggu najis orang ke gawa shift bakal orang ke kita ke gawa RTM tu gawa shift tu ya nak ngira hari ya
4: betul. Ya nitih ke jadual kita. Bisi orang yang tadi cun tergena kunjung minggu. Bisi mega orang yang tadi kena ke hari 1 sampai hari 5. Katanya berubah deh.
1: Berubah.
4: Nitih ke gintir. Kira ke pihak lah.
1: Ya.
4: Nanti gawat shift.
1: Nitih ke jadual ke beri bos kita yang mana. Jadi bak hari dia jajah meh kita ke bisi awak. Mayanya meh ke garik ke berdunjur. wang orang ke lebih lagi baka kita ke tanya tanya jess
4: kita kenal
1: single
4: diau kediri
1: diau kediri apa nak ada orang kediri kenangi deh
4: Laban tanya teringat ti tua enggak ada deh
1: tang bisi ke orang tu tadi ke bagas ke jess pulai lemah lalu berbahasa apa seraya ke tenjamnya ngadu kutai bukai
4: kadang tanya niti muat lah Sam niti muat tua tu ke niti kati ya saya penglelak tua ke kadang niti tua udah gawat tu saya kelelak ngagi tu ngeraja tu berumah
1: aman
4: tu berumah lu katindu
1: katindu
4: bisi ke maya tua tadi lebih rajin sampai lawan tidur ngerja katanya
1: lalu rajin
4: bayar rajin
1: sampai tengah malam lah
4: jadi nyampe saya lagi nampu menuan tadi bakal kita ke gawa nangiranya gawa office gawa company gini nang ya kita is busy off day amunnya kenuan tadi busy kena ke off day nya ujung minggu busy orang ke off day nya maya hari biasa
1: hari biasa
4: hari 1 sampai hari 5 lalu busy orang yang tadi off day seminar sari
1: aja
4: busy 2 busy sampai ke 3 hari jadi berpanggai gawa nuan pun tugas skop tugas ke pengawal di kerjaan nuan
1: ya jadi macam-macam lapan mayanya aja kita ke bisi awak lepa kadang tadi bisi orang tu ya nemu pergila ke off day ya ke really amat-amat deh jes
4: betul
1: pulai lemainya yang ngadu ke semua tai pembahasa semua jadi pergila maya off day nya amat-amat off day
4: betul jadi kita ke benar dengar kami jam kira tu nangira kita nya agi gawak kini kita ke udah pincin gawak tau ke kursi apa gelabak kita maya kita kaki gawak subah atau tusi ke cerita kita komen bak Facebook kami YFM Iban pagi internet
1: engkau ke mai diri sebilia berjalai kini mayanya tak orang ke gawak shiftnya tadi anak ke sekolah mayanya ne
4: hanya nya mesem nyong nang kenya deh nanti baku deh sem nanti kita ke gawak nanti kita ke kena shift hujung minggu nyamai lepas tua yang tadi off day cun tergenak korang ke hari diau mayu pengawak tu lah dikerja ketua tadi nanti tua yang tadi kena ke off day mayu hari 1 atau ke sampai hari 5 kira ke limited lagi tu lah dikerja ketua lepas nyaman tadi tadi apa tua off day tua tetap nganjung anak nurus sekolah
1: betul
4: nanti tuanya bisi bini bisi laki orang kini kalau bisi laki bakal orang ke beranjung nganjung bini di nurus kerja tapi nuanya tadi nyangkanya bisi nganjung orang bukai kini jadi sebilia kini
1: betul.
4: Tetap kenua nurun tadi apa nuan off day
1: kak jalai ke diri-diri kasih ya gak bala
4: bak, ya.
1: Bala anak bala bini bala laki tadi ini kak jalai ke diri nak kita nyamai alah nak nanti sidayam tadi minta cuti ne ambil ke samau dia
4: betul nyamai lagi nanya Sam nama pengawal kerja ke yang maya off day tu lebih cerita ke orang bujang tu Sam
1: mayu pengawal dan lebih lagi gila telefonnya meh.
4: Gila telefon, gegarin lah telefonnya.
1: Gegarin nyam meh.
4: Nyam meh. Nak berasa jam.
1: Nang pengawal radiator ne, yes. Okey, tua maca
4: okay.
1: Komen bala peninga ke pagi tu. Benet ngadan ke pagi tu. Apa bunyi ke nuan tu tadi, yes. Nanti ya kuya nitih muat. Nitih muat pengrajin kuya. Nanti berasai lelah amat kuya. Tak lembau meresi utai kuya. Maya muat rajin datai kuya. Tumu pagi udah nuci cerita aku ya. Vicky om rumah apa mah bagas kabar tu ne.
4: Amat.
1: Nyembi kari engau ora begau bebeli ke lawak batamu aku ya. Ngiga lawak tengah hari maya ujung minggu aku ya. Nyak benet ngadan tau diambil ke tanya tu solo tu ne. Yes.
4: bagas mai tu dah. Bagas
1: ne.
4: Tanya penari dia tu ke update ne. Adanya nyak
1: beli lawak tu dah kabar.
4: Beli lawak. Wow. Benet ngadan. Terima kasih benar udah komen out bah Facebook kami. Jadi tu komen dari Nicholas Layau Tibu. Selamat pagi DJ. Selamat jalan ke penyawa. Nanti bakal derimpo tu segi Nurun Kumai. Wah tu lebih lagi tu
1: orang.
4: Rajin kita.
1: Orang dia di tanya terne.
4: Yang kena bawa
1: rumah panjang.
4: Atau ke rumah ya dia kebun kini bawa Umai kini out. Okay, ia segi ingin tu Umai meh nanti main off day kuya. Nya aja atai kunci ke ya. Sama lagi Tuhan mereka kita semua ke.
1: Okay, nya ari Nicholas Layau Tibu tadi ne. Okay, to Ari Wellington Imai. Maya ya off day kuya ya biasa general cleaning aja. Betul.
4: Bersih itu berbilik atau rumah betul ne?
1: Penindo kita ini jess. Lepas penindo atau nak genwan setiap hari masuk ya miss. Kita masuk ya seminggu sekali ne. Maya ya aja meh kita ke bisi awal. Lalu nuci ya meh. Nang irang cuci drimpu tau kanjong ke dobi meh.
4: Betul.
1: Lalu ngiro pagi dah nya kita off day ba.
4: off day ke ke berumah memilih lagi nya. Yo jalan ke pasar. Okey, komen ke setelah itu Richa Unop tu sebagai DJ Sen Jarbi ko ya. Selamat jalan ke Penyong Stuart. Dulu tu ya kunci hari ba simpang semunjan tu. Mana hari ko ya. Okey. Nanti ba ya mayari dia nama tu nunggu aku macam dulu. Sigi pindah ke kebun sawit. Udahnya nanti tindak masuk gari bersapu alu gari-gari benda telefon aninya WFM mau sempat dengan WFM ne nyadinya memang ya nanti ya off day tu kami ya diau ko ya okey mayo tele di kerja ne nyadinya me tesem memunyi ke aku tadi desem utai boleh dikerja tu atau tadi berpanggai ni mayari tu aku off day. Leban bakal nanti kena ke jom minggu desem tu boleh main dari sepilih bercari pasar. Bakal nanti hari minggu dulu tu main balas dari sepilih ke gereja kini. Udah habis gereja habis mayang ngetu bakal makan dulu makan mie. Udahnya baru ke tamu kini beli lauk. Udahnya baru pulai.
1: Beli ke seminggunya tadi.
4: Betul. Top up dari pemakai deh. Nanti kena ke hari 1 sampai hari 5. Nah, udah ketua kerja tanya tadi.
1: Aman.
4: Mungkin ketua delapan tu habis mau buka nganjung, bala buda, nganjung, uran-uran gawa kini. Jadi nanti bak aku the same. Nanti kena ke off day maya hari biasa. Hari biasa maya hari 1 sampai 5. Ngam lagi nanti tuang kerja pengawak berumah aja.
1: Betul.
4: Nyuci gari kini nyuci teka na dicuci tu ngam tu.
1: Teka ditimbun tuang lama tu. Ditimbun tuang lama tu. General cleaning
4: ya seminggu sekali dua minggu dua hari sekali nyame.
1: Bakal penindu aja mah kelebih gini je.
4: Betul. Seminggu sekali ya.
1: Nak logik kan tinuan nuci cadarnya sehari sekali.
4: Lain lah nanti. Cadarnya ketika mayo spe nawak
1: mayo spe bahaya macam okey Ricky L jual mahal okay. Ke pagi tu

kerusi SJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCS.

0: Okey, terima kasih dengar lah bagi terus segulai sejak lain dengar ke kami Duo Pagi YFM hari itu. Okey, kita baru dengar ke lagu dari Donny Lang. Lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Jadi, bakal ditemukan semua Donny Lang tu siku hari finalis. Kedekat berpikir bahawa Anugerah Carta Sepat Juara. Ke SSJ ke 9 kedekat diatur kena 3 bulan 10 2006. Okey, bahawa Dewan Tan Sri Datang Amar Stephen Caloningkan. Okey, jadi ngagai sidak ke dia di betuang serta berendur ke semak sampai lah time eh lepas masuk nak dapat bayar
1: data itu mu
0: betul jadi kita kena udah data time itu ada rau lepas bisi mega live Facebook bak YouTube bak radio mega bisi
1: penting lama tu je sukai seminar orang bak menua nyaja ne jes serata menua kedatai ni kari miri ni kari kuci yang hari sibu leban kak nyukung ngabala finalis kita
0: betul nyukung penyanyi ti di kerindu sudah ya nanti uliah sem ti uliah lah datai batang tubuh meda leban tua ke meda online tu atau keninya beredia tu nah sama saya
1: layan lagi kan ne
0: hari tua ke meda Medak live
1: deh. Live ya. Live nya nak sama.
0: Kira ke katika saya ni.
1: Ya tanya mimin meh. Nanti kita medak live ya. Rino akik meh.
0: Betul.
1: Maka kita ke medak live concert.
0: Pokoknya meh. Ini nya speaker ada go melayan dia.
1: Aku kadang nanti ba live tu kadang ba nama tu live kadang line kita itu bisi penanggul menyat tadi ni.
0: Betul. Okay, nama lepas tu akan suruh datai kepada tiu le datai sama ngerami ke Dewan Tan Sri terutama si pengelolaan kena 3 bulan 10 atau sama-sama kita nyukung finalis ke penyanyi titik rindu kita bisa 12 finalis dua tadi Raban buka yang tadi penyanyi solo
1: MC lah pages
0: ukai same gini
1: ukai gede surprise ne
0: surprise
1: sampai MC malam ni lah bunyi nuan kenyebuan tadi bunyi ke MC
0: tadi ukai okay, Sam lagi pula ke topik tu ke pagi tu ne maya nuannya ketikinya off day tekari dia kira ke tahu dikumai pemisi kinya
1: dan
0: bisi orang tu off day sehari bisi orang off day
1: dua hari.
0: Lebih harinya jarang guys selima hari ini jauh kayak off day kayaknya
1: jauh kayak off day
0: cuti
1: nyo pemisi
0: oke selalu nyo off day sehari dua lah nah
1: sehari dua ya kalau
0: selalu ke pincin
1: nyelel lengau ke tanya nih
0: selalu nyo pincin tunggu bila kawan lagi ingat ada jalan pulai kopi ni
1: kau. Aku ingat awak bunyi nya ne, Jess. Aku ingat no pias deh kau. Ya.
0: Sudah lama dah tu rupi. Okey, jadi aku macam tu komen ba Facebook tu Dominic Untur. Selamat pagi DJ Duo Pagi. Maya ke lagi gawak subak kau ya. Maya off day. Jarang mai uliah me time. Seingin mati ka me time. Aku nak me time tu baka. Menyu kita tadi. Relax. Tangnya meh nanti uliah ya subak ko ya. Mai kagi kawa ka healing me ko ya. Tangnya meh pengawa baru ma tu. Mayo mai tadi patu diadu. Ketikanya
1: nanti magang-magang tanya.
0: Nanti magang
1: semua.
0: Lepas tu nya nak boleh nak ada kerja
1: nyamuk aku tadi Jess ni laban nanti kita nyaka pergi lah ke amat-amat ke relax menik aku tadi tu laban tu aku nyebut kumpul ambil kebanding maka pergi lah aku nak gawak ada Jess masuk ke dulu semua semua gari aku sehari tu semua hotel ke patut dibasuk menik tadi jadi pergi lah tak ada lagi pengawak sehari hari di ke nama ke healing ke me time ke karaoke ke nama nadai orang acau kita seminat nuan ke nyumai aja meh kadangnya dari bunyi ke nama lembau tak makai migi aja ke kadang
0: lepas nuan kebisi cuba nyumai reti nuan tu selalu nyumai berumah lah
1: nyumai
0: nita dinya kita out sentu segi orang lantai nyumai
1: nyumai nita dah nyumai nih perut ke makan apa yang naik nadai ke je
0: betul kak pada nyumai ke dere
1: nyumai ke dere
0: ni nyumai saya nyawa dari rempuh Okay, jadi lagi mana dulu komen tu neh. Ni komen ke berdau tanya. Okay, Juni Ben. Selamat pagi DJ ku ya. Nanti ya ku ya Maya off day tu sigi nama tu basuh ke perengkap penindu. Udahnya habis sigi balak ke bantu nama tu mai ngulam. Ngulam. Lalu berjalan lama pula adanya lalu gegaring meh relax dengan ke radio meda tripun
1: ke yang me time awal man
0: tu awal me time tu
1: aku bisi ke ngulam ne lama nak ninggalnya dah je
0: tanya meh nanti tiba kaban sama ngulam tu betul gawa tu aja off day berkedi ngulam kediri meh gaya di mana nyaman dah say
1: okay pine Nawi James betul ne Jess
0: betul
1: pain ke pini tu aw kini ke pronoun tu Jess
0: ni nama ya Sam
1: pini pain pini
0: nanti aku pain ke aku tidak fan bukan sebab nama Josephine
1: jangan eh bukan kita akan nyebut nama Phoebe nya deh
0: fan kini
1: aku coba terubah coba Jess pop tawak kaku aja kita berperinang lagu hari pop.
0: Aku nama dojong ya nanmu Chloe nya Chloe kaku coba
1: Chloe ne pop Chloe kaku coba anang ano PB anang ano laban nanmu kini kau pronoun ne Jess baka kaban kita itu PHINE pine tau ke pini laban kadang pronoun ya sebut lagi lain gay ne Jess tu pagi tu nama pengawak ke selalu digagak ya Maya off day ku ya ngepam air hari sungai ku ya pemamayuh komen tu aja nak sama orang pedaku
0: ngepam air
1: ngepam air ku ya laban ke nadai air
0: nya okey
1: nadai Jess nyuka tiap kali off day hari minggu bekenya belama ku ya nyu bebingkul berang ku ya baik ngesan air ku ya tajak menua sida ba hari Selangau tisi jalai tang bedau datai ai ko ya oh kasih amat ne bedau bisi ai alah nda maya off day nya orang me time ne ya ngangkut ai
0: ngangkut ai
1: Kena dai go tak kena lagi ne yes
0: betul lapan nyutanya tadi guna tu
1: ampo kena nuci utai betul. Kena mando utai kena mandi apa semua
0: ya yeah.
1: Okey nya ari Pini Nawi James.
0: Okay, saya baca komen. Saya kubedau dia baca Mami Felicia Felixson. Selamat pagi DJ. Nanti bakal aku my off day. Aku segi selalu berkemas ke rumah. Bukan nyapu sudah debu. Nyameh. Ngelap cermin. Gak mau lagi pengawal di rumah. Gak selalu nipan gari. Laban mainnya. Ketiganya laban maya kerja gari kami mayana sigi nak ditipan kait kajang nak hingga
1: main kait kajak ne tu bangsa aku tu Jess nak ditipan kau tai
0: aku kenyam ya Sam laban kita itu nanti maka aku tu giga ni pengawak ke nyamai di kerja ngemuntang keduan
1: betul
0: laban nyamai ke gari tadi kaya bahingnya laban tu jadi kena dia nanti hari dia Sam
1: ya nang di hinga nak kalau di tanya
0: dia disimpan di disimpan lagi dia kena ada baru pergi lah
1: nah, baru ke ya ne
0: nyama ya kait kena
1: kait kaja nya skill ko nya semua tai kait maka ada be betipan ke gari ne
0: tang tanya di kait ke dalam almari
1: lah ya
0: nanti beluan nak nyama ya mata meda
1: bisi nanti bisi rak nya rak kena tengger dai gari nya uliah ka ne
0: betul jadinya sekedari pengawal pada pelingnya kita emeh sedang kasih komen tang daripada aku tu mayo gila lah sedang kemadah ngerja pengawal baru rumah bersapu ke bilik ngelap cermin bunyi ku sudah tadi ni kita kebuka pedenya lagi si komen
1: tu Siti lagi aja sebelah tua merindang peninggal baru Ari Yen Will ke pagi tu selamat pagi Monday Blues ku ya pengawak ku ya tu berpanggai bak mood ku ya kadang nanti datai bagas tarik kau kengerja utai berumah nanti maya udah lembau aneng ku ya mindah pan gai meku ya aman atau maya udah lembau tadi kau berjalai gai meh Dekat nama tu gari-gari yang gila telefon aja. Mendak tai ba teleponnya. Kadang-kadang pansut ngirup ngau ran tuai ko ya. Lembau mai ko ya tang laban kebisi ro tuai DJS. Lalu udahnya meli lawak. Galih kelemai nyumai lawak ku ya. Tau na ulih punting ku ya. Lembau bekeni pan sigit na ulih selia.
0: Na ulih punting.
1: Perut nama tu kan makai
0: mesti
1: nak boleh seliah ni
0: ya akhirnya mesem ti kita perhati ke nanti maya tua gawak tu panjang ya seri ti maya off day maya tua pemisi tak pada seri baru galai saya lu udah lemai sekarang saya kena disem
1: kalau jes laban nyak mai hagi ka ni blala korean ni
0: kenapa laban tua kekadang rindang main telepon deh tua ampunah ngasai kena tang tua udah berjam tu main telepon.
1: Kan nama pelapak ko deh Jess ni nanti mendak tai ke movie ke bersama-sama sambo tak merasa ni drama hai nyudah ngali nyudah tai nyu tengah hari.
0: Betul.
1: Pedak ke movie bukai nyu lemai udah nya.
0: Nya drama ai. Tiba ke orang ke meda drama Korea ke ba episode-episode nya pun nak rasa ya.
1: Setiap episode sejam.
0: Betul.
1: Ya.
0: Pedak hari paginya, hari pagi alu pedak nyukul lima lemai.
1: Ya, sudah nyukul lemai hari
0: pasal
1: ini.
0: Pasal makan dah.
1: Nang awak lu diet kan?
0: Ya lu diet. Oh, boleh diet bayar nai.
1: Boleh diet ya.
0: Skip makai.
1: Alasan kena diet nih. Habis sih orang tadi lepas kita baru mah ngerjau tai DJS berpasuk apa semua. Nak perasai meh. Tai nyu nuci kereta kini nuci nama macam-macam meh. Nyu dah dia nuci ceritanya aja dah sejam.
0: Betul.
1: Berdau ke utai bukai udah nuci cerita. Kadang lembau ke tapau kadang deh Jess nyumai ke nyumai teh ke simple-simple ikan masin
0: oh ikan masin
1: ikan masin
0: aja apa simple nyamai ya
1: wajibnya Jess ikan masin perah kelimau lalu nunda lagi
0: lalu gitu mulai tengah hari ya tidak lemai lagi lalu nunda lalu
1: ikan masin sadian kini mandu asik ya oke banyak meh pengawal kita ke diau ke diri-diri ni buah ke terlalu giruh diri deh
0: betul
1: yes. Lebih
0: relax maya, santai
1: ya maya kita off day nya santai-santai kita ok kadang ngurih asik meh Stanley bayang merampau

0: Stanley Bayang merampau. Yeah. Anang tumu meh merampau pagi tu neh, yes. Oh, baru berengkah gawak tu.
1: Oh, nama tu bah merampau.
0: Nanti off day nanti ngawak merampau. Tu maya.
1: Di sini dah tengah saya merampau.
0: Baru tak mau, pia sudah merampau. Yeah. Siari, nama tu tekuang bos.
1: Iya, nama tu merampau.
0: Okay, time merampau.
1: Iya, betul. Salah time. Okay, jadi terima kasih yang kalau dengar kita. Bisik komen bak Facebook kami YFM Iban ke pagi tu. Komen tentang topik kita ke pagi tu. Jadi yang bisik komen berada baca tu Sam.
0: Okay
1: tu komen hari kaban kita kena nama Kumang Bungai Merjas. Selamat pagi 72 DJ. Nanti Maya of Day pengawal kesuah tak selalu diadu kaku enya meluangkan masa engkau kami sebilia tak family
0: mek ya ya banyak nyajak ke
1: begini menjuga ya, meluangkan masa ngau family tu cerita
0: nama tu
1: ngirukopi
0: beri awak aku sudah sebilia mayanya jajak ya kena kawa tadi deh hari bukain tadi ya nang nurun kawa lebih lagi baka ya bisi pindai ku dah tua ini tadi
1: beranau masih ada sama sama
0: nyumai kini
1: betul gak
0: au nama tu
1: cabut uban
0: cabut uban aja adalah cabut ya uban malah ini
1: bisa ke malah ini ke mimir ada deh
0: bisa yes
1: bukan yang ini kesua lebar ya bangsa orang kau kayak uban deh
0: awak nih
1: lagi dia cabut ubannya kau bola aku saya mama ya bangsa orang kan dah uban pada deh
0: uban lagi lebih cabut mimirnya mana aw ke antri nyemok buka ini rebukan tadi ini adalah campur ada buah
1: adanya JNAWI selamat pagi DJ nanti aku segi nurun ngigal lawak ke tamu nyame pengawak tunggu pagi maya of day ujung minggu banyak maya ujung minggu lepas anda semua agak menua atau bisi
0: tamu
1: maya
0: hari biasa.

0: Asa.
1: Jom minggu je.
2: Bisin dua lah. Tiba ke lepas jemput kami di Bintulu. Tamu tu segi. Nanti hari ni sih. Pasal malam. Nanti malam ni sih. Baka kita di tu. Nadai ke na?
0: Nadai.
2: Pasal malam ke ku? Nadai nanti malam. Tamu bisi lah. Kubah Ria dia.
0: Bandar Rial. Orang ke Semarahan. MJC dia.
2: Ini tu ngiga. Nanti main hari biasa deh.
0: Hari biasa. Nanti baka.
2: Kapan nak ngiga? Tu ngiga ke babas kempu itu ah.
0: Ngiga sedang. Nanti baka kami. Bamat. Kami. Tiba matang dia. Bisi.
2: Kita di matang deh. Adanya kita sama matang ah.
0: Tidak aja sepatu kawal. Beimat mentar ini je.
2: Dia apa? Tamu kami iman.
0: Dia 24 jam dulu ngasuk ya Jess.
2: Betul.
0: Kalau beimat dia 24 jam ni. Malam ya. Inti mah Jess.
2: Selalu ya malam mek ya lebang ngai skut orang sem. Giga saya malam hari.
0: Ti kabar nanya kini nginti ko.
2: Nginti.
0: Nginti kimat ya.
2: Giga giga ikan dia nginti ikan.
0: Ya mayo undang bisi ketam bisi. Lebang 24 jam ni.
2: Betul. Jadi saya nak rasai tinggal lebih kurang 8 minit lagi tu. Okey, jadi nyameh terima kasih nuju bala kaban kita ke besi komen tadi out. Bawa Facebook kami YFM Iban. Ayo mereka sedak ke nyapa. Nyapa aja tu Sam. Yeah. Selamat pagi, selamat jalan ke penyawa tu. Apa ke sedar ini sabai. Foni tu kebukai memang ayo doblin capuak. Udahnya apa lambai jenis pengiran sedien yang sudah kebuka lini wong cuma siau kita bisa komen
0: ya harap ke sama lantang meh tajapan sarito hari satu neh Jess harap kena lembau meh ngadu ke pengawak kita
2: nak lembau nak merampau
0: nak merampau nak boleh diseliah kena laban na ujung bulan kita tetap nerima gaji meh.
2: Lalu dah bulan kau lagi lama tu. Baru 21 tu.
0: Bapak hari dah game.
2: Nanti gaji.
0: Bapak hari dah game.
2: Orang ke gua perintah. Bapak hari. Orang ke gawa company keterima 7 hari bulan. Lagi lamanya.
0: Okay, 10 hari kenyak mah. Okay, 9, 10 hari kenyak.
2: Sama kelimat mah kita deh.
0: Sama kelimat.
2: Okay, jadi nyawa Sam. Kira-kira aku simpul. Kau ngau topik tua ke. Pagi tu nama kau ada kerjaan nama mayat nua yang tadi off day terkali dia. Jadi nyameh kira kerja ku simpul kerja me pengawak ke nitih ke saya tinuan.
0: Betul.
2: Anti nuan munyi ku silap mayu mada nitih muat. Ti baya nuan saya rajin kerja me pengawak di rumah. Ti saya kinuan kira ke lembau kira ke ka relax ka diau jamenya diau ga healing ja
0: me time ja nang awak laban kita ke empu rumah ne
2: jes
0: ana masal diri tubuh tua tua empu rumah
2: hati nu hati aku
0: ana masal diri ne
2: jadi ga jadi di pansaur ne don mesti kerja tu ke
0: laban kita ba anti ba nama tu ba upis udah kita di pansal. Betul ke dia rumah nyuh di pansal kene di pansal mau nyuka kuat hari ternyata ada Jess ni uliah ba upisnya main telepon jane
2: apa upiah nama telepon
0: artinya tadi ngai ndak pan ngerja pengawak meh di pansal mau nyuka kuat hari di rumah anak gak terlalu mansal diri ne.
2: Betul.
0: Nanti
2: saya
0: minta ente saya lembau tadi. Tunggu uang ke gari.
2: Tanya me anak kalau me time supaya gari nak cuci nari gari.
0: Dirimpu kena de gari ne.
2: Pingai mangku anak-anak cuci nada get kena. Nama kena makai.
0: Nada gi ba buat mari ba. Okey.
2: Okey.
0: Yang kau bisa orang ke benong off day sehari tu deh Jess. Selamat off day.
2: Oh, selamat off day neh. Bisa ya kau nyerah neh.
0: Selamat off day. Ya ketemu aku. Bisa
2: siapa off
0: Daniel.
2: Day?
0: Daniel.
2: Oh, kita di toko deh.
0: Kaya bisa ini kan tua pelapa aku. Angka benong berdau angkat kini banyak tu neh Jess. Agak minta.
2: Nanjung Isaac ya.
0: Oh, aman.
2: Gajah Isaac sekolah tadi.
0: Alert, Daniel.
2: Nemu ke diri neh.
0: Okey, terima kasih Mayu peningah. Semina topik santai-santai aja.
2: Betul.
0: Ya, bah dua pagi wai kita utai kenyadi, bah penghidup kita bersari-sari. Okey, hari bukai, topik bukai ya.
2: Betul. Okey, nanti kita ke batu baru bawa ke bukai. Bye semua.
0: Bye bye, selamat pagi. Walter Bana minta nuan pulai baru ngujung kawak kita ke pagi tu.

kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kepelbagaian kaum sumber kekuatan negara. Langkah perluas had bil elektrik beri manfaat kepada isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.16 minit pagi. Assalamualaikum. Hidup semangat, bangkit semangat. Nggak usah bersedih hati, nggak usah berjauh hati. Duit kata orang, ya kata orang, kalau kurang kita boleh cari, rezeki kita boleh usahakan, tetapi jangan sesekali patah semangat. Ya, jangan sesekali patah semangat menguasai kita. Tanpa semangat semuanya lebur. Sebab itu Pak Jojo sering katakan, hidup semangat, bangkit semangat. Tak perlulah bercakap banyak ya. Pak Jojo senang menemani anda. Waktu untuk kita berhibur.

Masihkah kau ingat ya, kenangan dulu-dulu ya, zaman dulu-dulu lagu ini memang cukup popular. Teruskan bersama-sama Pak Jojo dan keadaan di luar di Bandaraya Miri, hujan agak lebat ya. Dan ini menandakan ya ada hujan rahmat lah pagi ini. Jadi kepada anda yang menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas. Dan anda yang memandu, kalau ini selalu saja kita dengar dulu ya, berhati-hatilah. Itu bukan nasihat ya, tapi untuk kebaikan diri dan juga keluarga yang tersayang. Dan selepas lagu ini kita akan war-warkan ya, mengenai dengan laporan ramalan cuaca bagi bahagian Miri. Pak Jojo senang menemani anda. Kami hadiahkan anda dengan dua buah lagu untuk anda di Miri FM.

Sampai jumpa lagi. Salam manisku bersama dengan gadis dusun Safia Melati. 9.34 minit pagi. Dan barangkali juga ya, ada janji temu kita bersama-sama dengan orang yang tersayang. Jangan lupa ya, jangan biarkan mereka tertunggu-tunggu. Baiklah, seperti yang kita war-warkan tadi, kita akan war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Jadi untuk bahagian Miri pada sebelah pagi diramalkan hujan ya di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan di sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Jadi keadaan laut di perairan untuk barat ya, barat daya 10 hingga 20 km sejam, dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Suhu minimum untuk hari ini diramalkan 24 darjah Celsius, manakala untuk maksimum 34 darjah Celsius. Jadi itu mengenai dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari jam 9 pagi selama 12 jam. Jadi sekali lagi, untuk sebelah pagi hujan di beberapa tempat, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, dan malam hujan di beberapa tempat. 9.36 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Jadi kita tukar rentak, kita tukar irama, yang penting anda terhibur. Ini kata rakan kita ya, Cikgu Sarkawi Karya. Okey, untuk hiburan anda pagi ini, Asli dan Tulus bersama dengan kumpulan Search, diikuti Pearl, Ikhlas Merindu. Lagu bernada tinggi tapi tetap menghiburkan.

Selamat pagi. Dan anda mungkin juga ada rakan-rakan kita dari Semenanjung ke ataupun dari negara luar yang melancong ke Bandar Miri. Kita ucapkan selamat datang ke Miri. Dan jangan lupa tempat-tempat yang menarik yang boleh kita perkenalkan kepada anda. Kalau anda sukakan air terjun, boleh datang ya ke Lamber sana. Ada air terjun yang asli dan memang menyeronokkan ya. Kepada anda yang sukakan cabaran, air terjun ada di Lamber. Kalau anda nak tengok taman tasik terbesar, boleh juga anda berkunjung ke Logan Bunut ya, Logan Bunut. Dan juga kalau anda inginkan melihat keindahan alam dan sebagainya seperti Gua Niah, anda boleh melancong ke Niah ya. Dan ataupun anda sukakan pantai-pantai yang bersih, bolehlah anda berkunjung ke Kuala Sibuti, ke pantai Tusan, ke Bungai atau di Paliau. Itu tempat-tempat yang menarik. Dan jika anda inginkan sejarah dan nak bergambar kemercut anda Bandaraya Miri, boleh juga ya kita ke tempat di atas bukit sana, Bukit Kenada, untuk replika telaga minyak ada di Bukit Kenada. Itu tempat-tempat yang menarik. Dan kita orang-orang tempatan ya, mungkin ada tempat-tempat yang menarik, kita syorkanlah kepada pelancong-pelancong yang tiba ke Miri. Jadi ketibaan pelawat ke Sarawak meningkat sebenarnya 6.53% ya, 6.53% kepada 439,968 orang pada Ogos 2026, berbanding 413,018 orang dalam tempoh sama tahun lalu. Ini menunjukkan ya pemulihan selepas penurunan yang direkodkan pada Julai. Jadi Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, peningkatan itu turut didorong oleh pelbagai program yang dianjurkan sepanjang tempoh berkenaan. Katanya jumlah ketibaan pelawat asing turut menunjukkan peningkatan kepada 275,800 orang pada Ogos tahun ini, berbanding 244,903 orang pada bulan sama 2025. Abdul Karim dalam laporannya juga berkata peningkatan ya ketibaan pelawat turut memberi kesan kepada Risit Pelancongan Sarawak yang mencatat kira-kira 1.14 bilion ringgit pada Ogos 2026, berbanding 1.06 bilion dalam tempoh sama tahun lalu. Baiklah, Pak Jojo seperti biasalah ya, tetap menemani anda ya. Pak Jojo bukan muda lagi, tapi tetap ingin menghiburkan anda kerana kita adalah kawan selamanya. Sama ada anda kenal dengan Pak Jojo, pernah bertegur sapa, hari ini biar sampai bila-bila kita tetap kawan dalam hati dan dalam fikiran ya. Tapi kalau kita dah jumpa, alhamdulillah, Jojo tetap mengingat anda ya. Okey, tukar rentak juga, tukar irama. Tapi yang penting anda terus berhibur ya bersama Pak Jojo. Jam 10 pagi nanti kita akan sambung siar berita dari pusat berita Kuala Lumpur. Untuk anda di Miri FM.

Bersama dengan kumpulan Spring dengan lagunya Sejiwa, 10.26 minit pagi. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Jadi kita war-warkan ini mengenai dengan notis pemakluman Jabatan Immigration Malaysia Sarawak yang dikeluarkan kemarin, ya, iaitu 20 September 2026. Jadi ini mengenai dengan penutupan sementara kaunter pejabat Immigration, ya, Urban Transformation Center UTC Miri. Jadi untuk makluman semua kepada anda yang ingin berurusan untuk hari ini, semua urus niaga kaunter di pejabat Immigration Urban Transformasi Center atau UTC Miri ditutup, ya, ditutup kepada orang ramai bagi kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan sistem facial live capture image dalam negara fasa 2 tahun yang kedua. Untuk makluman untuk hari ini iaitu Isnin 21 September 2026 kaunter ditutup, ya, kaunter ditutup dan akan dibuka keesokan harinya iaitu esok Selasa 22 September 2026 beroperasi seperti biasa, ya, beroperasi seperti biasa jam 8 pagi hingga 7 malam, ya, bukan 5 petang tapi 8 pagi sehingga 7 malam. Jadi untuk hari ini kepada anda yang nak ke kaunter pejabat Immigration UTC Miri untuk kabarkan, ya, kepada rakan-rakan anda yang mungkin nak berhajat ke kaunter pejabat Immigration di UTC Miri, hari ini tutup, ya. Hari ini kaunter ditutup dan boleh berurusan esok hari, hari Selasa, beroperasi seperti biasa 8 pagi sehingga 7 malam. Baik, itu yang kita terima mengenai dengan penutupan sementara kaunter pejabat Immigration di UTC Miri. Tutup hari ini, insyaAllah esok, ya, dibuka semula. Baik, kita agak segar sedikit lagunya untuk anda pagi ini. Kamu enggak sendirian kerana Pak Jojo tetap menemani anda.

Bersama dengan Ratu Teman Tapi Mesra, 10.37 minit pagi. Kerjasama kukuh antara sekolah, ibu bapa dan masyarakat ya, penting dalam menyediakan asas terbaik bagi pendidikan serta masa depan anak-anak. Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, setiap pihak mempunyai peranan saling melengkapi dalam membantu perkembangan generasi muda. Apabila guru memberikan bimbingan, ibu bapa memberikan sokongan dan masyarakat menyediakan peluang, jadi anak-anak kita akan mempunyai asas yang lebih penting untuk berkembang dan mencapai kejayaan. Jadi kerjasama sekolah, ibu bapa dan komuniti kunci kejayaan anak ya. Itu mengikut Menteri Pengangkutan Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin, Datuk Seri Lee Kim Shin. Baik, anak-anak kita ya, buah hati kita, kesayangan kita, ada yang bersekolah ketika ini, ada yang bekerja dan mungkin ada yang sedang berada di rumah bersama-sama kita. Pastikan ya keselamatan anak-anak kita, jangan biarkan yang si kecil, si manja kita tu bermain di luar tanpa pengawasan ya. Macam mana dengan parit longkang kita di sana, lain pula jadinya ya. Okey, apapun semoga anda terus bersama-sama Pak Jojo tetap menemani anda. Kita tukar rentak lagi ya, yang penting anda terhibur bersama-sama Pak Jojo. Lagu Kembali Merindu untuk anda di Amiri FM.

Retak Hatiku Ira Milpan dan lagu sebelum tadi bersama dengan Slime Kembali Merindu. Teruskan bersama-sama kami di Miri FM, dan untuk hari ini kita tidak dapat bersama juga dengan Ustaz Syahrul Saufi yang masih lagi berada di Kuala Lumpur ya, kerana ada urusan di sana ya. Agak lama juga beliau berada di Kuala Lumpur sebenarnya. Jadi insyaAllah suatu masa, suatu ketika kita akan bersama beliau dalam segmen Cakra Ayana di Alam Ghaib. Dan kepada pemilik, ini bukan pemilik kenderaan ya, tapi kepada pemilik anjing ya, pastikan anjing anda tidak berkeliaran di tempat orang ramai ya. Jadi peringatan ya kepada pemilik-pemilik anjing, akan diadakan ya program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing ya. Program vaksinasi anti rabies, microchip dan perlesenan anjing akan diadakan pada 26 dan juga 27 September 2026, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang ya. 9 pagi hingga 4 petang, tempatnya ialah berdekatan dengan College Fajar ya, College Fajar. Jadi peringatan vaksinasi anti rabies dan perlesenan adalah wajib. Pastikan anjing berumur 3 bulan ke atas tidak bunting dan menyusu. Jadi sediakan kad pengenalan pemilik anjing. Pastikan anjing ya tidak berkeliaran pada setiap masa. Jadi khususnya di perumahan-perumahan ke pemilik anjing, ya bukan nak mengajar, namun sekadar nak mengingat kata orang, jangan biarkan anjing anda berkeliaran ya. Bukan apa ya, anjing anak-anak orang, kita kena hormat dengan jiran-jiran atau sesiapa saja ya. Kita kena hormat dan pastikan keselamatan anak-anak jiran, atau bukan saja anak jiran ya. Kadang-kadang kita lihat ada anjing yang kejar orang tua yang bermotosikal pun kena kejar jugalah ya. Jadi masamlah muka orang tu ya. Kalau dalam hatinya dapat kita baca, kalau aku tahu pemilik anjing ni, nanti dia. Tapi tak apalah ya. Pemilik-pemilik anjing, sedarlah sedikit ya. Jangan biarkan anjing anda berkeliaran. Okey, kita tukar rentak, kita tukar irama. Sambil dengar Pak Jojo, kita minum kopi dan juga kita jalankan tugas-tugas kita ya. Anda dengan tugas anda, Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo, tapi kita tetap bersama-sama dalam hati dan dalam fikiran. Kupu-kupu kopi malam. Walaupun hari ini dah agak siang ya. Memanglah siang ya. Okey, tapi tak apa. Lagu ini untuk hiburan kita. Kita dengar lagu ini, kita hayati bersama. Kupu-kupu kopi malam.

10 pagi ya. Okey, 10 sambat sudah ya ni. Kita ke segmen cerita Pak Jojo ya. Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan ya. Cerita dalam bahasa Kedayan. Jadi kali ini aku sungguh-sungguhnya aku dah ada dangan ku ya ni ya. Ya ni pemanca Dr. Haji Ali Haji Mudin naulahnya sama-sama kita alum saja lah ha, gagau hantapnya ia ni. Jadi ia kim salam semua pendengar-pendengar jinya naulah datang insyaallah minggu hadapan minggu sebuting dapatlah ia kemai jinya ya. Jadi kepada pedian-pedian yang betah mesai nanga ini bahasa Kedayan ya, bahasa Kedayan, tapi yang aku gunakan selajunya bahasa Kedayan Sibuti. Malum sajalah ya, kita ni banyak bahasa Kedayan kita ya. Ada yang di Limbang kah, di Lawas kah, di Sepitang kah, di Labuan kah. Ampasnya ujarangan, inggotnya, andutnya, slangnya ndak anda sama ya. Jadi yang kita ni Kedayan Sibuti lah kita bertutur seguang-guang. Cali amun bertutur sawang-sawang di sengkok. Jemu singkul jodi asaannya jemu. Ujarangan amun melihat tihang tu sepauh aja jemu tihang nyawang atu ujarangan lain bunyinya tu ya. Tapi ndak apa, ini enang kajak aku ya, terpaksa jodi seguang-guang sini ya. Jodangan dalam bilik ni ada dangan ni aku ngunya sawang ni. Amun ada dangan anu payah di ni ya. Tapi ndak bai aku ciang je ni ya. jadi perian Kang, kita akan belajar bahasa Kedayan ya. Kedayan ni pedian-pedian kita yang dah tahu, mangkali tahulah ku buatlah Kedayan walaupun Kedayan Melatik, tapi dapat kita tutupkan Kedayan ni yang mudah-mudah saja ya. Teorinya senang saja ya. Amun yang pedian-pedian kita yang umah panjang kah, akan belajar kah, uang-uangan kah, akan belajar, senang saja ya. Kedayan ni dah banyak R-nya di hadapan ya. Huruf R tu mendapat buang lah. Macam rumah tu jadi buang R tu jadi umput. Umah. Amun rumah jadi umah, nada R ya. Rumput jadi umput. Apalagi yang R ya. Banyaklah yang R-R tu. Apalagi payah di ini ya. Hujungnya tambah saja K ya. Kebanyakannya jadilah macam bunyi Kedayan tu. Macam mana, mana. Kalau sana, sana. Kalau sini, sini. Tambah K hujung. Banyakkan huruf E ya. I tu nada. Kalau ke mana. Jadi ke mana. I itu macam dah wujud lah dalam bahasa Kedayan ya. Jadi kadang-kadang tu ada, tapi banyak I itu ditukar menjadi E. Tak hati tak kamu tu ya. Bah, sebelum alum kita belajar bahasa-bahasa Kedayan ni, kita dengar lagi ni lagu ni Junjung Padi ya. Dari Uding Limpahung. Okey. Kita ada anu Jugit Usin dari Dang Banun, dari Sibu dari Sibu dari Labuhan ya. Kedayan Hujan Bye-bye ada juga. Uding Limpahung Junjung Padi. Tapi Kang, dah kita ujarangan dah sekaligus ya. Apa ujarangan sekaligus di Jong Kedayan ya. Perlahan-lahan lah kita ya sebuting-sebuting lagu. Bah, kita nanga dulu dahulu lagu ane ya. Junjung Padi.

iya padian ya, hantap na jo hati, hantap na nga lagu atuntay. Amun kita sanguang-uang ya, nga lagu atuntay, duduk kita sing pantay di Paliaw ka, di Bungay ka, di tiup tia angin, ujadangan angin hayaga, to mengucu ba yang mata, to melihat matahay tinggalam. Hantap baik bunyi, bunyi suaan ya, tujuh hari, tujuh malam ya, anda kita tertidur, to anda kita lupa paling baik di dunia ani asanya. Junjung Padi dari Udin Limpahong. Jadi Junjung Padi ni amun kita kang ani ya, tapi ajau lah disibuti payah kita mohunja sudah Junjung Padi ya ni ya. Darangan akan berpadi lagi kang ani ya. Darangan banyak sudah apa namanya ni bertanam sawit, tanam yang lain ya. Tapi dari hal itu sendi umpun hal lah ya. Mengkali bertanam sawit lebih lebih baik lagi lah daripada nanam padi. Bukan apa, amun kita nanam padi ya, oi subuh-subuh tun sudah kita awal tu ya, lepas subuh tu tun kita awal mulih melamai. Takut anu nih dikacau pipit kah apakah berkelinting lagi kita ya. Amun sawit sanang dikit lah kajanya walaupun bahat ya. Tapi ini kita banyak kita yang berkulit sudah ya. Jadi tauki-tauki nganya. Nah apapun cerita lah kita dikit lah. Tekanang kita mulanya kan. Ayah kita berdamitan. Amun yang macam si Jujo ni, Pak Jujo ni tuhak sudah. Kanak-kanak kengani mengkali dia ya tahu apa banyak. Oh, jadi ambil kau banih anu padi lah. Padi sengkudau payak. Dia tahu yang mana sengkudau payak, yang mana bas padi Aceh, yang mana Bali, yang mana punya anu pulut ini kah pulut hitam tu sanang lah kan. Tapi amun makan bas bahau yang kita katam sendi, kita ik sendi. Amun sudah jadi bas tu, airnya kan masak tu, airnya mendidih tu ya, mangat hantar baunya. Amun jadi di dapur masak bas bahau, kita duduk di luar tu, di sing-sing pentan kan, tercium kita hau baunya, ambus-ambus baunya, mangat hantar baunya, amun bas bahau. Tapi itu mulanya kenangan kita kengani ya, zaman-zaman itu tah, kita mulanya tahu apa itu kawak, yang mana patingka kah, yang mana anu lauk badus kah. Kenangan kita ai damit-damit ai bajunjung padi mulanya ya. Jadi mun siapa yang kakal pepadi itu, amun ada sama-sama kita tauskan lah ya. Ajiki ujarangan ya, ajiki sendi ya. Ada yang dengan kemudian padi ukan kan dijual, ni akan makan sendiri. Ada yang kan dijual kah? Ya, itu suka hati lah ya. Yang penting kita kena semangat ya. Semangat tu ada. Amun kita tidak ada usin, tidak ada masalah ya. Kita hunja, hunja, hunja lagi ada lah usin kita. Amun semangat kita mati, tidak ada dapat lagi kita buat tu. Kita sendiri ngubah lah ya. Panjang pulangkan tutuan tu ya. Bah. Belajarlah kita dikit bahasa Kedayan ya, dikit-dikit sekali. Jadi aku untuk tahu lah yang amun uja Kedayan tu luah. Tapi amun dalam bahasa uang-uangan lah, uang Melayu tu luah ni bukannya luah perasaan ya. Amun uja Kedayan tu luah, luah, luah. Tapi amun kita medakan dai dari luah ni entah sama juga ya, ataupun dari entah sama dengan luah juga ya, ada perkataannya macam mana ya. Dari mana luah muang, dari mana luah muang gap hantap ini, dalam bahasa Melayu dari mana uang ni, apa dalam bahasa Melayu ya, uang dek lah sajalah ya. Adik, dari mana anda dengan berpakaian yang begitu kemas sekali. Macam itulah contohnya ya. Tapi dalam bahasa Kedayan cukuplah mendakan kan. Dari mana luah muang, gap hantap kulihat. Dari mana luah muang, gap hantap kulihat. Maknanya
Dari mana anda dek begitu sega ataupun kemas ku lihat macam itulah. Jadi itu luah ataupun dari mana luahmu ya, luah. Jadi perkataan ini akan berdiri sendiri ya. Payah kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Melayu ya, luah ni. Bukan ya luah perasaan ya. Tapi ada juga amun meluah tu meluah. Itu luah satu ada juga kan. Meluah dari paketnya lah, entah banyak usinnya tu. Itu meluah lah. Banyaklah perkataan luah tu ya. Okey, itu antara cerita-cerita kita ya. Satu lagi, amun kamu selaju terdengar ya, tapi kita selaju juga terdengar. Jangan menghintuk dengan ini akan makan ngenyet bedudun ayat tu. Jangan menghintuk dengan ini jangka makan bedudun dengan. Hei, payah juga diterjemahkan ke dalam bahasa uang-uangan ya, bahasa Melayu. Tapi mungkin mangkali pedian-pedian kita umah panjang kan tahu apa yang kita tutur tentu ya. Jan luan hantap mahintuk adangan jangka makan kita akan datang. Maknanya jangan ter apa mahintuk ni ya, mahintuk ni ya mahintuk. Mula ada pemancat. Tahu lah, tapi menghintuk ni ditukar ke satu bahasa ke Melayu payah juga ya menghintuk ni. Apa ya kalau tapi kita tahu kan yang menghintuk dalam bahasa Kedaya ni kalau dalam Melayu ni ada orang nak makan tu waktu time-time dalam sekarang lah 11 ke 12 ni sengaja kita nak dalam bahasa Kedaya ni berdudun ya. Sekarang ni kita berkunjung lah ke rumah kawan kita. Kononnya sengaja lah. Tapi kita nak minta kan, menghintuk ni bukan minta, tapi kita sengaja pergi ke rumah orang tu. Mana dah tahu kena jamu, makan dan sebagainya. Itu yang dikatakan menghintuk. Menghintuk. Jangan menghintuk wang, wang dah baik banyak. Cali je betul-betul sawang-sawang ni ya. Kan buka telepon amun kamu kan betutu kan aku bolehlah ya amun kamu kan ada yang kan ano aku nyual kamu anda hantar banahlah talian kita nombornya lain sudah ya 085 427 053 ya 427 053 085 427 053 amun kan belajar kan bulu ya lo ya. Telepon kita 085-427-053 ya, 427-053. Jadi dapatlah kita beluya-luya. Amun sawang-sawang ni tunggalan jahat saja. Mok betul-betul ni. Okey, satu mahintuk sudah kita tahu kan. Ini mencangil. Mencangil. Apa yang mencangil dalam bahasa Melayu ya? Mencangil ni bukan je tapi mencangil ya. Perbuatannya orang melihat kita dengan mata terbelalak. Tapi bukannya terbelalak. Mun terbelalak, terbelalak juga kan ujung kedayan kan. Mencangil ni macam matanya tajam ya. Macam marahlah ekspresi muka yang matanya dibuka besar melihat kita. Mencangil matanya melihat kanak-kanak atuntai yang gauk. Yang nakal lah, gauk tu nakal lah kan. Macam itulah bunyi-bunyi ceritanya. Beloya lah. Sambil kita beloya-loya ni, main kita lagu aneh ya. Lagu-lagu hiburan kan ya, pedian ya. Kan kita belajar lagi. Apa yang tahu kan belajar bahasa Kedayan, kita cerita-cerita lah ya. Okey, hujan bye-bye. Apa bunyinya? Batah sudah lagu aneh ya. Tapi jangan dimainkan. Okey. Hujan bye-bye. Maknanya hujan renyai-renyai ya. Hujan bye-bye.

Ah, itu entai ya, hujan bye-bye ambuk makan padi ya. Hujan renyai-renyai monyet makan padi. Okey, itulah dalam bahasa kedayan ya. Jadi hantap ingau tangah ya, hantap ingau tangah ya. Jadi kalau amun kan diterjemahkan dalam bahasa uang-uangan, dalam bahasa uang-uangan, jadi hantap ingau tangah ni maknanya pak ciknya tersangatlah risau, hantap tersangat ya, hantap hantap ingau tangah ya, tersangatlah risaunya pak cik. Okey, itu mengenai dengan lagu entai itu ya, hujan bye bye ambuk makan padi. Jadi ya ni kan namun kita disebuti mana-mana kah, di Maudi kah, di Nia, di Bakung, seluruh lah. Kita lihat banyak buah-buahan ya. Namun kita kembayau tu dabai lah hujung wangan ya, dabai buah kembayau. Itu kembayau je kita ya. Tapi ada satu yang macam buah kembayau ni, tapi jarang sudah kita melihat ya, apa namanya, penilasan. Macam tu lah. Penilasan tu ya, asalnya ia masam-masam. Tapi amun yang lamak tu lamak, tapi es lajunya kalang lah ya. Kalang tu ndak berisi lah, ndak banyak isi. Sudah tu kulitnya pun khas ya. Jadi amun kali batas sudah ndak ada yang makan buah penilasan ya. Tangkainya panjang sebenarnya. Di Bakano kita hunja-hunja, kita lihat-lihat, janganlah melihat penilasan ya. Kembayau tu banyak. Kembayau banyak, penilasan ni jang. Jadi amun kita kan makan buah kembayau penilasan sama jual lah, main ditumpahi gayanya ya, tumpahikan air hangat. Jadi pedian-pedian kita apa menakan tumpahi ya, bukan ditumpahkan ya, tapi di dalam sebenarnya tumpahi ini ia tumpah je lah, dari perkataan tumpah, tapi sebenarnya maknanya di apa nama tu, dituangkan lah ya, dituangkan dengan air panas, dituang dengan air panas, dicurahkan ke, iyalah tu ya, tumpahi. Tapi amun dalam bahasa lain cukup tumpahikan air hangat. Fahamlah kita tu, tahati, faham lah pulang, tahati lah kita tu ya. Jadi itulah perkataan perkataan yang kita tahu juga, perlu tahu juga. Kita ada juga anu ini perkataan ni panjang dikit lah, mauntak, mauntak, bautak, bangkak. Jadi ia ya, ada tak tak tak lah ya, mauntak, bautak, bangkak. Mungkin mangkali hampir-hampir sama amun wang-wangan nangha ya, apa mauntak, bautak, bangkak. Jadi sebenarnya amun mauntak ni, cuba kamu fikir apa dalam bahasa Melayu mauntak, mauntak. Terfikir kamu. Okey, mauntak ni memberontak lah, macam itulah, mauntak, mauntak, ai zaman mauntak mulanya, wang atu, ya meluah lah, zaman mauntak mulanya, ia meluah, tu hak sudah jua umurnya kangane. Okey, dalam bahasa Melayu, waktu zaman pemberontakan ia lahir, sekarang ini dah tua. Okey, mauntak ya, mauntak, zaman pemberontak tahun 19 berapa ya, lupalah kita. Kalau kita disebuti zaman tu adalah ya. Okey, mauntak, bautak, bautak, bautak. Okey, bautak ni macam sumpah seranah lah, yang lebih di atas daripada perkataan bodoh paloi itu, di atas lagi bautak banaka ni. Macam itulah ya. Bautak, bautak banaka ni. Adakah apa namanya itu apa ya lah, bautak banaka ni ngacau dengan yang dah baiklah, sesuatu yang dah baiklah, yang botak ni, hanya itulah.
Okey, Bangkak. Bangkak ni senang lah ya. Bengkak lah. Bangkak Batis Kuntai ya. Tersipak guli. Hanya itulah. Bengkak kakiku tersepak guli. Itu Bangkak. Ya, Bangkak. Jadi, Mauntak, Bautak, Bangkak. Itu antara yang kita belajar-belajar ya ni ya. Okey. Ada lagi kan kita belajar bahasa Kedayan Melatik ya. Okey, macam mana ya? Apa lagi baik ya? Ini selaju dimain lagu Bisian ni. Dang Banon ni, Jogit Usin ya. Usin ngannya payah dicahai ini. Usin, jangan membaji kamu. Jangan ndak bawa usin. Ha. Nyanilah, ndak baik banyak mau di ndak bosin sudah tua ni. Kan kadang-kadang kan mangsum jadi kawan-kawan air minum dia. Ndak jobek ngan jadi ingin kena belanjai. Okay.

Okey, hantap jayahnya. Amun dah bausin ya. Ha, amun dah bausin ni nolah iksin ya. Amun dah bausin nolah iksin itu bana. Itu lurus. Tidak ada salahnya luan ya. Tapi amun bausin ya. Ha, galang batis tu macam stokin. Panuhkan amas. Itu bau tak bausin ya. Galang batis tu macam stokin. Amun sampai ketuhut stokin macam itulah. Galang batis panuh melungkutkan amas. Itu ya. Itu bau tak bausin. Jadi amun dah bausin tu nolah ni iksin ya. Nolah jua ya. Kena jujaknya lagu tu ya. Jadi kita belajar lagi, ngajar dikit lagi. Aku ni bukan cikgu ya, payah amun cikgu tukang loya mengkali aku ni ya. Namun kita akan tahu. Okey, perkataan huntah. Huntah. batuk ini bukan main-main batuk bana ni. Kamu palis jua palis. Huntah. Cuba kamu fikir apa makna huntah ni ya. Dalam bahasa lain-lain kan, dalam bahasa uang-uangan. Namun kebenarkan uang-uangan sebenarnya orang-orang Melayu lah, merujuk kepada orang Melayu ya. Uang-uangan. Tapi orang Kedayan mendakan uang-uangan. Siapa tu? Uang-uangan tu dari bandar entai. Jadi merujuk kepada orang luar ataupun orang Melayu lah ya. Uang-uangan. Okey. Jadi huntah. Huntah ni senang cakap lah ya. Marilah. Ataupun jom. Ataupun on dah lah kan. Jom ataupun marilah. Okey. Huntah, bainut kita ni wang akhir sudah. Maknanya marilah dek, jalanlah kita ni akhir sudah. Jom lah dek, akhir dah. Maknanya akhir dah lah tu macam hari semakin tinggi lah ya. Macam tu lah ya. Huntah, macam tu lah jadi huntah. Huntah, okey. Batah. Batah. Jadangan apa kadayan kita ni basah suak macam kan berkelahi ya. Kita bata lain bunyinya kan. Tapi bata sudah kamu komen datang tai. Bata sudah kamu datang tai. Lain bunyinya kan. Tapi kadayan macam Jojo ni anang bahasanya kasar sedikit ya. Tapi ini anang pertuturan sehari-hari ya. Pertuturan sehari-hari. Walaupun aku ni bukan kadayan melatik ya. Kadayan campur lah sebenarnya ya. Aku pun sebenarnya idea mirai. Jadi kadang-kadang aku tutup mirai itu bakaung di rumah ya. Aku tutup bakung di rumah. Tapi janji aku dikelimut lah amun tutuan kadayan ya. Batah. Batah maknanya lama. Batah sudah ku nunggu kamu entai. Dari subuh sudah ku nunggu. Maknanya dalam bahasa Melayu, lama sudah saya menunggu anda dari subuh tadi. Lama tu ya. Jadi batas sudah aku nunggu kamu entai. Dari subuh sudah aku nunggu. Dengan mestilah kita mah kan. Batas sudah tu kan. Batas tu mana ya. Amun aing hangat tiga kali mendidih. Amun kitil anda basah hantap ya. Mendidih bana tu. Amun ano, amun ada apiknya. Amun ada api toh kitil pun dia mendidih juga. Macam-macam kamu. Kamu. Itu batas. Okey, satu lagi galat. Galat. Apa tu galat? Cuba kamu pikir-pikir galat. Galat ni sebenarnya pedihan. Rakan kita bak rumah panjai ke adik madik kaban belayan. Galat ni macam lebih kepada orang Melayu, orang-orangan supan ya. Dalam itu galat lah, anda berapa berani ya. Anda berapa berani segan. Segan dah dalam bahasa Melayu, segan.
dalam bahasa wang-wangan mungkin supan, tapi amun di Melayu kadayan pun ya hampirlah galat supan tu sama lah galat asa hati kan berjumpa YB jam tu lah galat asa hati ya segan rasa hati nak berjumpa bertemu YB. Okey, mudah saja yang mudah-mudah nganya ya. Cerita Pak Jojo, cerita dalam bahasa Kedayan ya. Ada yang mendakan Kedayan, ada yang mendakan Kadayan. I dan E ni masih lagi ya kadang, tapi sebenarnya yang ujedi E ya, Kadayan sebenarnya okunya Kedayan ya. Tapi kadang kakal juga nak buat I juga. Ndalah, sabar ya. Iya yang penting iya taito ya. Bah. Jadi antai tiga buah sudah lagu Kedayan. Macam mana amun kita aku sengaja aku lagu-lagu lama ni kamu aku apa ya? Aku jambatan buatmu pelangi.

Lagu atun teh ya, baik bunyi tionnya ya, Camar bersama Abut ya, Abut dengan lagunya Camar entai. Jadi Perian sekali lagi gitu ucapkan daripada Seno, ayanda pemanca jenya minta maaf untuk Perian-Perian ya, nolahnya datang ini ya, insyaallah minggu hadapan mun ada masa ada peluang jenya akan sama-sama kita dalam segmen Cerita Pak Jojo, Cerita dalam Bahasa Kadayan. Jadi sebelum alam kita ujidangan melangkah jauh, alam kita ngunduh di ini, terima kasih Perian, terima kasih semuanya karena sama-sama dalam rancangan kita ini. Jadi lagu Kadayan dah berapa banyak dalam simpanan kita, tauhan kita ya, simpanan orang. Jadi halah ya dalam tauhan kita dalam lagu ini berapa butingannya. Jadi itu hanya yang dapat kita mainkan dan jadi.

Alam berpisah ni. Terima kasih kawan, terima kasih semuanya. Jam 12 sekarang kita sambung sia berita dari YFM. Jadi alam berpisah ni. Terima kasih kawan, terima kasih semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Ku hadiahkan kamu lagu ini dahulu. Boleh?

Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burkia. Berita tengah hari-hari 1.21 hari bulan 9, 2026. Semua sekolah primary Gau Skendri kena pegai upis pelajar pilih menua. Tau ke PPD Lubuk Antu Gau PPD Kenawit ditutup sementara berengkah hari sarito. Penggudah kanang menuanya ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas kebalat nak manah ke pengerai urung pukul 9 pagi tadi. Bas mengkah penerang upis pelajar menua tau ke JPN Sarawak madah ke sesi ngajar Gau belajar dari rumah PDPR. Dekat dipejalai ke ungkup sekolah buat kandang menuanya. Ungkup sekolah ke berimpai ngau pilih menua tik ngerikut ke IPU ngelui hari 200. Kepala pengajar tau berunding berjalai ke sesi PDPR kena nyaga pengerai ngau pengelikun bala nebia. Nanti baca IPU bisi belinsur ngagai kurang hari 200 biar kepala pengajar tau muka baru sekolah. Museum Budaya Borneo BCM Kuching ngerikut ke penatai kira 263,000 ikut bala temuai. Kenyawa hari bulan 1 nyentuk ke bulan 7 tahun tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke penyampaunya udah majak kurang. Lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi, ianya ketegal Kuching udah bisik sekedar palan baru. Ia kuliah narit bala temuai rawun. Tunjang kawam Museum Pesaka Industri Brook Dockyard Gau Palan Sains Sarawak. Yang manah ke penanggul sebuah nasab megak tahu benar ngerugak niat bala temuai. Ia kebisi merambu dekat rawun ke menua tu. Berbangaunya, Dato' Sri Abdul Karim madah ke upis Museum Sarawak bisi ungkup pengawak tip guna benar. Kena nyapai tinjau Sarawak baju makmur. Kelimpah hari pesaka jerita lama Gau Budaya, upis Museum Sarawak megak sama nyaga identiti menua tu nyadi palan pelajar serta nyadi pelasar diplomasi budaya berenggat antarabangsa. Pengangkut ngau pengeran siang urang kegawak ngau upis nyamega ulih diperhati karimayu macam inisiatif ngau pemujur keudah ulih sida. Tunjang kaum pengawak tingatur simposium pemanah mbiang bak perkara pelajar ngelati ke komiti pengawak pesaka benua Sarawak berenggat bagi menua. Program pelajar ngau pengawak ti ngangkat ke komuniti. Penelebak masuk mayuh macam pekiat serta sukuang ke deberi apa inai. Nyak sekadari kebuah bala penyerta mujur nyingkang ngagai renggat ke penundi benar pekiat bintang kecil 2026. Afzan Safwan madah ke anak ya Melissa Rose nang rindu ke pengawak belagu kenyari umur ya 2 tahun. Lebuh Melissa suah nunda ke leka lagu ngau tiun lagu ke didingaya. Lebuh apa ya ke bakaroke di rumah. Penauk ke dikemisik ya lalu berengkah dikemansang ke ngenak pengawak nganjung Melissa masuk mayuh macam pekit belagu. Berabak ngaunya Roblin Suhaidi madah ke anak ya Kristina Izzara udah 3 kali nguji pepekit bab bintang kecil. Sebedau ke mujur masuk renggat ke penundi benar pekitnya. Kesekali itu, Kristina bisa dianjung nguluk kelas vokal kena ngangkat ke pengelandik yang berlagu. Pengawak tinggal masuk pekit bintang kecil megak oleh merik peluang dua bala nebiak nguleh ke penelebak. Arab ke penau diri serta peluang dua sidak ngemansang ke penau. Pengawak ngidup ke baru Pesta Limbang pengudah pengeraminya ke 9 tahun dah diatur. Bukai semina oleh ngericah ke baru bandar Limbang tang megak sama nguntung ke orang dagang bak kandang menuanya kelebih lagi maya musim buah. Penatai bala temuai sekali kenya hari menua tumpu tau ke hari menua luar lebuh pengerami tu ke diatur. Oleh nyaup ngericah ke pengerami berjual. Orang dagang TBC berkunci ke penelebak seda yang kaum Salmah Matnor, Makinon Unjang Gau Arifin Husni. Sida madah ke pemayuh orang kedatai berbeli kebarang megak mayuh agi hari maya kebukai. Pesta Limbang 2026 diatur dalam pengelama 5 hari serta tembuk diatur kemari. Tunakah kami nabur ke berita tengah hari itu? Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Lepas tu peningat, kita terus ke YFM Sibu bergulai bawa ngelah tengah hari.

Ya, selamat tengah hari balap tengah tu. Baru kita dalam Mawang Ngelah tengah hari UFM Sibu. Ya, pihak mengat terima kasih yang pengarah kami hanya ke Michael di UFM Kuching. Sudah membaca kita berita ke tengah hari itu tadi ya. Ya, selamat tengah hari ke semua balap peningah kita. Ya, nama berita kita jam ke dia tu. Jadi kini gaya hari bandar kita jam ke dia tu ya. Jadi ya, kami di Sibu tadi hujan. Harapnya tadi uliah ngurang kemimit mah sebuah nasab ke bisiknya di jam ke dia tu awak kena nanggur pengerai kita ya pihak megak nak nanggur balana ke bersekolah. Ya, 11 minit lepas pukul 12 tengah hari habukul yang aku nana hari dia tu nyentuk ngaku pukul 3 lemah itu lagi dalam awak ngelah tengah hari UFM Sibu. Ya, dulu menatai ketusuan program untuk kesara itu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, bakal selama megap pukul 12 tadi dia kita udah ningat berita ke dikenatai ke penarik kami di WFM Kucing. 12 tengah lagi indoor kita mulai dalam mawak Ranau Temuai. Lalu ditangkan ke program baru dia rebak baru. Udahnya pukul 1 mulai kita dalam program Squad Trio. Biar Squad Trio dia kita rekam gulai ngau pengarik kami hari kapit gulai kita dalam sada tengah Sarawak andor kita berkongsi antara pengawak atau keberita ke bisiknya di dia kapit pukul 2 bakal sama megak dia kita dekat gulai dalam program peniaw penghidup aku ke di setiap pengarik kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke program Sejangkir Kopi pukul 2.45 tengah hari. Lalu pukul 3 dia kita dekat mulai baru ngap ngari kami di Kuching dalam rentak ngalih hari UIFM. Ya, tarik tusun program ungkup ke sari itu malah peningah hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, kena ngemon ke program kita dulu kita berperindang dulu setelah lagu hari Penny McLean, Nuan Emilia Pergi.

Okeynya tadi lagu hari Penny McLean dan No One Milih Pergi. Hari kena kita ngemun ke program ngelang tengah hari kita hari YFM Masibu. Ya 17 minit lepas pukul 12 tengah hari. Jadi ya kita nguji berkongsi antara pesan ke besok diterima kami di YFM. Jadi ya pesan tu ditujukan ke semua kabang belayan hari sepemanyai Batam Upung, sepemanyai Sungai Lengan Sibu, Bawang Asan, Din. Kabar belayan di Nangasir Singat yang agak kabar belayan atau kata rumah sudah di Jalai Sibu Tanjung Manis. Kabar belayan di Tanjung Latap Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teplian, Sungai Bidut, Terumah Dang, Nanga Ijit Julau, Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Pian Bega, Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Julian Tatul tau ke Ina Impiang udah narai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Jadi ngunya tadi ngarap ke semua kabar belayan ke dipesan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung ngau sama ngesah tau ke ngau ngai ni yang Julian Tatul tu tau ke Ina Impiang ke dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu hari 1 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Julian Tatul tau ke Ina Impiang tu dekat Dianjung kena ke pagi 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ya aku nanduk pesan tu baru jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul atau ke Inempiang udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026 bak Hospital Sibu. Ngonya tadi mesan ke semua kabar belayan sepamanya Batam Upung, sepamanya Sungai Lengan Sibu. Biar megak kabar belayan di Bawang Asan, di Nanga Singat atau Rumah Suda Jalai Sibu Tanjung Manis. Biar megak kabar belayan di Tanjung Latap Sibu, Nanga Bilat Julau, Nanga Jikan Julau, Nanga Lasak. Tekuk Pasir Siung, Nanga Tulai, Bekakung, Mabil, Nanga Semeh, Sungai Kedang, Sebinjai, Bekakap, Melangan, Sungai Apung, Sungai Teblian, Sungai Bidut, Terumah Dang di Nanga Ijit Julau, Pihak Megak Kabar Belayan di Nanga Asap Belaga, Terumah Langan di Ulu Sebetan, Gau Terumah Spencer Biju di Ulu Sebetan. Jadi pesan tu madah ke Juliana Tatul Tokin Impian tu tadi udah nadai kena 19 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang Juliana Tatul tu dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjung kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi minta semua kabar belayan oleh ngenatai ke diri ngagai rumah seli anak judi di Sungai Mupung. Okeynya tadi pesan kita ke terubah. Lalu pesan tu ditujukan agai semua kabar belayan di Kenglala ni yang jawan anak ajuh atau ke tempat kini kelala ngonama apa jelai. Jadi ni yang jawan anak ajuh atau apa jelai tu tadi udah nadai kena ke 19 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonya tadi semua kabar belayan ke ngelala kelebih lagi di Nangalesiah Kenawin. Semua kita tadi dipinta datai ngagai lot 7570 jelai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban ni yang jawan anak ajuh atau kapal jelai tu dekat di intu babala mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang jawan anak ajuh tu tadi dekat di anjur ke pendam kena pendam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi ngarap ke semua kapal belayan ke ngelalan yang jawan anak ajuh atau kapal jelai oleh ngenatai ke diri ya ngau nyengai pemati jawan anak ajuh ni yang jawan anak ajuh ke dekat di intu baru mah yang pu bak lot 7570 Jalai Datuk Permaisuri 2C Permajaya. Laban ni antuk dekat di intu bermalam mayuh kena ke malam tu 21 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di anjung hari pendam antarabangsa kena ke 22 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tak bertelefon ke ganek ni ampu inya umang bak lumur kusung 111 458-3340 kusung. Okey, jadi pesan Siti tu ditujukan agai semua kabar belayan ke diau di Suang Nangadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta kabar belayan kebukai ke jauh tau ke semak kenalah dirintai ke dituk ke ngelalan yang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina.
Jadi ya pesan tu mengadah ke pengawal kita sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau ke Apatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena karina bak rumah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya sekali lagi anandu pesan tu baru jadi pesan tu ditujukan ke belayan ke dia di Suang dan Ngadalai Mapai Kenawit Penyulau Sibu Tatau Miri serta ke belayan ke Bukai Jauh atau ke Semak kadanglah dirintai ke ditu ke ngelala Anian Joseph Mamat Anajuna atau ke Petina. Jadi ya pesan untuk madah ke pengawal ngeta sulit ni yang Joseph Mamat Anajuna atau Kapatina tu dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 hanya baru mah Mamat Anajuna batu 15 Jalan Bintu Lumiri berengkah di pukul 8 malam pengawal ngeta sulit tu dekat diintu ngena cara sembiang lalu diterus ke ngau pengawal muai entah balu ngonya tadi minta semua kabar belayan mulih ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngeta sulit lalu sebarang penerang kesiliat dia kita tahu bertelefon gagai Christina Balumur Kusung 19 806 7745 John Balumur Kusung 19 825 6419 tahu ke Agnes Balumur Kusung 17 855 7262.

Okey, kita terus ngau pesan ngeta sulit. Jadi pesan tu ditujuk ngagai semua kebelayan serta semua bala keng lala ni yang cegu Albert Walter Skinner anak tulis di sebaran audio. Jadi pesan tu madah ke pengau ngeta sulit ni yang tu dekat diatur kena kari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berkari pukul 2 lemai baru mah Alterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Jadi ingat tadi ngarap ke semua kabar belayan kenglala yang Cikgu Albert Walter Skinner nak tulis tu tadi oleh yang nak diri yang kau pengawal kita sulit ke dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 pukul 2 lemai barumah Atterberry anak Skinner Kampung Abu Kuari B. Okey, lalu pesan Siti itu ditujukan ke semua kepelayan Rikapit di Rumah Linggi dengan Jelayan Sungai Skruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai, Geluang Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Geluang Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kepelayan Riguh Menuan Kapit. Jadi pesan itu madah ke pengawak getas sulit. Niang Mariana Selan, kena ke 26 hari 9 tahun 2026. Jadi nyangwan uliat kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngetas uliat serta muai entah balu dekat diatur kena ke pagi 27 hari bulan 9 tahun 2026. Nganyak tadi ngarap ke semua kabar belayan hari Rumah Linggi anak ngajalayan Sekeruah, Rumah Serani Sungai Skruah, Rumah Nulai Gelung Kibak Sungai Skruah, Rumah Jana Gelung Kanan Sungai Skruah, Rumah Sylvester Jimba, Rantau Sejambu Sungai Skruah, kabar belayan hari Guh Menuan Kapit, ngau semua kebablayan Skayu Ais Skruah Pasar Kapit kenalah dirintai ditu ke ngelalan yang Mariana Selan. Jadi pengawetan sulit tu tadi dekat diatur kena ke 26 hari pengawetan sulit dekat diatur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 lalu ngutas sulit ngau main terbalu dekat diatur kena ke 27 hari bulan 9 tahun 2026 pagi hari Minggu pukul 7 pagi nganyak tadi semua kebablayan dipinta datang ke rumah anak niang bak nombor 4 rumah Bo Bro Rita Sungai Setulai Lambir Miri. Jadi seberang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai kupa nak nyalu habal umur 011-686-80-746 tau ke Matthew Mumin anak nyalu habal umur 013-8136-6354. Okey, hanya tadi antara pesan ke dikenatai kaku bawa ngelah tengah hari kita ke sekali itu. Jadi, ya, sebelum aku mai kita mulai dalam mawaran atau temuai. Apa perintahan dulu kita ya. Nggak usah lagu hari Tony yang kabe. Seminit aja.

0: Dengan bertemu baru kita ke tengah hari tu dalam program Randau Temuai. Jadi ke tengah hari tu dia aku datang baru ngemai kita mending ke Randau aku boleh ngau temuai ke bisi udah dikangau ke studio itu dekat berkongsi ke siti perkara atau ke dikumai kita topik ke mana berkawa ngau berkeni kita lebih lagi kita ke apa indah itu peningga kita ke nyaga pembersih pemegah pengerai ngelik ba anamit tu. Jadi ba awak kita ke tengah hari tu cukup mega betuah kita laban kebenar ya ke ngau aku betungak ba studio ke tengah hari tu kita bisi juruterapi pegigian hari klinik pegigian ba bagi menua kita di kenawit ngaunya aku lalu ke nuan tu puan nya puan sawah nak nanggung nah.
1: Ya.
0: Oh, selamat tengah hari ngan Wan.
1: Selamat tengah hari DJ.
0: Oh, gerai sari tahun ni bisa.
1: Gerai DJ.
0: Oh, banyak banyak. Oh, jadi aku beri terima kasih ngan Wan tu misi. Lapan Wan sudah milih siti utai kenyadi ke batang randau tau ke kenang tua ke tengah hari tu dalam program randau tu mui munyi kaku tadi kita kapinai tu patut jaga pengerai pemegah pembersih ngelai ba anak mi nah
1: ya
0: au jadi tanya aku ke terubah tu misi nah ni maya tau ke awek no kita tu berengkah jaga pengerai anak mi tu tadi nah
1: au kita uliah berengkah jaga ngelai anak mi kita nya sepengundah hari ada lagi kita ke penai uliah mersi ke gusai anak kita dengan nak percak tau ke sapu tangan ke bersih di basah ke dulu tajak pen giginya bedau tubuh gusai aja mun pian okay nama di je laban gusai anamin yang tadi udah dibalut susu laban sida en susu kan banyak kenyang susu indai tau ke susu butul bekal susunya tadi tidak dibersih kita ya boleh ngasuh ngelik anaminya tadi campak jahit maya gigi udah tumbuh lah.
0: Lepas yang kaget mit munyi kenuan tu tadi MEC nah. Sekali kena percaknya di basah kena air aja atau kaya bisa ngelik berempuh bala nambil tu kini
1: nanti ya agi anamit kita nak boleh merek ubat gigi basah ke ngau air bersih bekal air suam kena basah ke nyajak dengan lut lah gusik sidak ya ngau lidah ya sekali
0: ya bersih ke tusuk ba ilah ngau gusik
1: je ya betul
0: ya ngai ke lagi nyu salah tampung peningan dengan ranau tu tengah hari tu nyu ngalek kita ubang ngalek kita bisa tuai tu nyu ke
1: ya
0: recaknya nah
1: amat ke kadang salah ke sidak lagi salah
0: ya kira kempai ulih ngana ubang ngalek lah sidak nah
1: empai ya uliah ngena ubat gigi ubat ngeleknya abah umur sida ya udah bekedah nemu ngeludah lah
0: nemu Mario
1: empai udah ninga arahan kita ini
0: ya jadi udah nya nama kini utai ke patut di kerja kita ini ngamik ke ngelek anak mi tu seluruhan mana apa mega gerai belama tu tadi misi
1: ya ke pentingnya lah mersi tak ke berus ngelik sidayanya dua kali sehari munyi ke aku tadi ya ke agi ya ke baru ada ngau sampai umur sidaya sampai nemu arahan ngeludahnya tadi anang beri ubat gigi tapi ya ke udah nemu arahannya uliah beri ubat gigi tak bisik ngandung Florida kelebih lagi sebedau tindak malam lah DJ lebuah ngelik ke terubah tumbuh ngena ubat gigi secalit aja secalit aja kena besai biji beras kena deh nya lebih kurang besai biji beras yang tadi ya anak miet baru umur 3 tahun lalu ngangge anak miet umur 3 tahun ke atas bakal besai kecampis nak
0: pemayuh ubat ngeleknya
1: iya pemayuh ubat ngelek ke kena nya ubat ngelek anak miet lah
0: Ya, ngarap ke kita ke indah lah lebih lagi lah kita ke bulan anak kita ke besar-besarin tadi deh.
1: Ya,
0: berarti nya tadi nanti anak kita udah nemu jako ngasung lu deh nanti baru boleh berubang lah kan.
1: Ya, kadang-kadang nanti sudah kena nemunya tertelan sudah. Takut keracunan ke kita.
0: Ya, kadang-kadang berangin tak punya masa nya telan ya.
1: Kemayu harga ya selalu ketemu belah school kadang.
0: Kekenyak kan bisa.
1: Bisa.
0: Udah nyanyi pulang agak senentang pemakai ngau air anamitnya bekene ada bala pindai ngatu pemakai sida ya
1: pemakai sida ya kita kita ke pindai ngurang ke pemakai ngau air hirup ti manis lah bakal susunya tadi susu tepung lah anak ngulai ya gula contohnya nanti yang ngirup air manis ku kita ini aurian ya anak nyampu gula kak tu nyau mimin aja asal bisi warna kena dalam utai hirup teke pemakai sida ya laban gulanya tadi ini kandungan gula dalam makanan yang tadi ulih ngerusak ngelik anak mian yang tadi. Anak mega patut dia beri mayuh makan sayur, buah-buah, susu, bijirin kenyak lah.
0: Awaknya antara cara kita nyaga pemakai ngairum tadi di sini bahan mir kita.
1: Ya.
0: Olehnya tentu nanti bakal kita ngambil cara kebo pengerai berkata rezeki pemakai ngairum sedaya. Tentu bisa pemaneh bah ngelai anak kita. Nama kini misi.
1: Nanti kita ingin tu pengerai ngelak anak mir kita yang tadi. Kelebih lagi area baru ada yang tadi kita boleh nyeliah ke ngelai anak kita nya. Jampat jahit serta rungat lah ke kita nak sebut kita pakai cuca geramaknya nanti maya kami berjalan sebelah sekolah ke peras sekolahnya mayu ketemu deh ngelik ke cucu lumnya
0: cuca geramak
1: cuca geramak kami madahnya bigi semangka kami nundai sidak ya anak-anak ngelik anak kita nya gerai serta manah belama lah ambil ke senyum si dak ya, gama si dak ya, nyamai kita medak manas serta manis terpedak kita lah. Walaupun cuma yang gemian tenggelai nak manas, kini ke kita ngacau meh.
0: Ya, ngacau lain kan aku dah.
1: Ngacau punyumnya si dak ya. Kalau kita tadi.
0: Ya, ni antara pemanah yang ingin tu, lebih banyak kita ke inai atau kafe tu tadi, nyaga pengerai, bak ngelai anak kita.
1: Iya,
0: terima kasih. Misi ngau penerang ya ke cukup mana ya mega antara contoh ke debrek nuan tadi na ngau balap pelinga kita ke tengah hari itu.
1: Yeah.
0: Udahnya kena ini cara kita itu kau berkongsi ngau bala anak kita album maya kita ke nyaga pengerai ngelai anak baru meh tu tadi na.
1: Kami selalu bersekolah ni DJ. Kita kami mana ingat slogan kita, ingat hari pengada, ingat meh tutung lei. Kenyalah kami selalu nyebut. Tapi bersekolah memang bisa lawatan lah DJ.
0: Awalnya pula bakal kita ke selalu ngakai sekolah tadi. Sekali ke sebulan, sekali tau ke bisa takeh lah ke ini misi.
1: Kami satu sekolah, satu lawatan setahun sekali.
0: Setahun sekali,
1: ya. Semua kabar kami lah, bakal kenawit ni kan. Setahun sekali kami ngagai lawatan, ngagak lawatan kia.
0: Keperluan di hari aku tu, bisa nambah tu tadi misi ni. Lepas mai kita datangnya sekolah, sekali ke kita yang ngajar, sida yang nak berus ngelai aja atau ke bisa cara atau ke pengok buka di kerja kita. Reti ke aku kelimpah di kita kemeri elica atau ke ceramah yang sida ya.
1: Bisa DJ, kami nganggap rawatan, pencegahan kena. Ngau kadang-kadang kami bisa nganggap pameran, mimit, mini pameran kena. Banyak lu pemainan interaktif ngau sida ya ambil ke kita semak ngau sida ya lah tak takut kadang tidak takut mengenda baju
0: ya
1: baju tu dah takut sida ya
0: marketing asal dalam pokok sekolah sebab baka ino bisi datai deh ke ka mersa ngalai langsung ngalai langsung ngalai langsung takut nah
1: nyam bedinya selalu bukannya sida ya
0: jadi ke perlu di kena tuan uturah nau enggak bisi pesan ngagai apa itu ke inai ngambil ke samanya menyaka pengarai ngalai anak nah
1: pesan ku lah ngagai kita kepindai ke semak anak kita anak mit kita kelebih lagi anang takut lah kadang sindak yang ngai nyabak kadang maya mandek kening kita yang kasat deh tan tanya aja pasung aja sindak ya cuci aja tapi anak malas lah anak ngasal sindak ya lah asal mengelik ataupun gusik yang tadi bersih bersih aja pilih kening kita nyebut berus gigi ke ngam lah ngau mulut nanti anak mit kemit nyemit ke beli kita ini kena kita pilih ke bulu ke lembut ambil ke sidak ya ndak ternyata takut lah dengan kelebih lagi lah sebelum tino malam aku lah kadang anak kita yang ngai berus gigi lut sidak yang ngau tetap percaknya je je ngelik ke atau bergusi lut aja cuci deh cuci
0: muai tanya
1: muai bekas susu yang tadi sebelah tinduaknya hanya kepenting lah
0: ya patut di perhati kita kayaknya di naim ya ne lu tanya aja ne lu lelap aja angguseng ya aneknya mesti
1: tidak tidak ke dan nusu kan
0: ya
1: selalu sebelah tinduk nusu dulu
0: oke jadi Siti penerang ke cukup mana tu hari nuan puan tengah hari itu terima kasih hao
1: iya DJ sama-sama
0: ya ngarap ke ilak kita bisa bertemu baru ke program ke karatai
1: tahun depan gini
0: ya mendengar atau nakak kami ngemai kita mending ke program Ranau Temuai ke tengah hari tu gulai ngapuan sawo anak nanggung inya juru terapi pegigian ari klinik pegigian bagi menua di Kenawi ngenang topik atau kebata Ranau kita tadi nyaga pengerai ngelai anak miat ngoto aku nyurut ke diri mere selamat tengah hari mere selamat berjalan ke pengawak mumpuk dulu bye bye.

0: program Buah Rundiang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat hari pelap peninggal. Sekali lagi kita boleh ngaku Henry dan Asub dalam program Buah Rundiang Rebak Baru. Bakal selama aku urkan usai kita sedih cerita lalu pengudahnya. Aku urkan nyara setelah nyimpul ya. Aku ngarap ke hari cerita kita ke sekali itu uliah nyadi kemalian rundiang dikenal kita yang resok dunia yang jauh tu. Dalam hidup kita besar-sari, kita suah main tak tentu ibuah kebantu timiat perundiang kita. Kita megak suah mai amu lalu madah kebantu orang kemiatnya nadai mai reti nama-nama. Semadi meh bantu orangnya cukup besai bahwa kita yang baru dekat dikenang tersebut kita berlama-lama. Cerita kita sekali itu diberi aku nama Semangkuk Kulok Mi Penempak Basal. Kita nak nemu ni kemaya penghidup kita tahu teparuak tentu terterap singkap lebuh maya pecalai nyingkang bahwa dunia yang jauh tu. Lebuh maya penghidup kita nyamai setelantang asai sebut lalu lerigang mi kita tang bahwa lebuh maya kita nersok jalai tirpok penuh ngauna serta duri bahwa maya nyameh kita ngasai ke penghidup bakal kena daip tarong mata nyameh rempah dunia pasang kau surut penghidup segi bisi laban dunia tu segala lalu kai selamanya kita duduk batas bakal nyameh utai tinyati diasai ketudah kawang dalam penghidup ya benar tudah hidup tidak sebeliak gawak pukuli tang meh penyamai yang dah kalau diasai ke ya meda bakanya dia ya lalu nguji dekat ngau kuli ke negeri ninggal itu orang tiga wak bawa negeri besai gaji lalu suah mai gak pulai ndak pampok nurun ke diri tudah gawang hari rumah panjai ninggal ke anak bini leban dekat ngigo dulu pala nalai diau pudah bisi alai entap nya baru ya mai bini anak ya sekali bebekal ke duit 100 ringgit bawa kerpai nyak meh nyadi mengharap tudah gawang kena ngepun ke singkang lebuh maya ya datai benengri dia nasib gawang tak tentu berapa mana maya yang nurun naribas lalu

awang lagi dadugau duduk nak jauh harip yang kai bas merati tu ngok ngagai kedai kopi seberjalai perut ya majak bergeriwak laban hari tengah hari tadi ya nadai makai semudah biasa dia akil nyau dekat telepon ngagai sidak serumah di dekat ditapat ya ndo diau ndor gawok serta bergulai ngoyo ngai ke nyati laban tudah gawang nya nadai lagi telepon ngai ndak pan tudah gawang nanti dia ajak ngin yang ke seberang jalai pada orang ke makai nanti ndak latat lagi ni lalu makai orang ke bedau nya me pakai aku kena ngering ke tubuh diri ndak latat nama apa rasa itu kau tudah gawang menjaku dalam hati ya ya lalu angkat setiap jalai ngelayang ke seberang jalai menuju kedai kopi datai bak belayar kedai kopi nya ndak kau tudah gawang lalu temo ia mati ya cok kaya utai ke dalam kedai dia amai-amai warga orang ke makai laban jam mainnya udah nyau lalu pukul 7 lemai lama diri sudah gawang dedegi tisi kedai kopi dia merati ke orang ti masuk ke dalam kedai sudah gawang hari tadi merati ke teh pakai orang lalu suah amai yang mendak kolomi di udar orang ndak kalau habis dipakai nanti ia makai kolomi kalau orangnya tentu ya udah cukup kenyang kuat nanti ya ia nak nemu nama kebuah kalau minyak suah belaluah sekali ke setegal kalau minyak kelalu mainlah tau ke nak nyamai gawang pan nak nemu tuket ngempu kalau minyak pan pihak ya suah sinu ati ke dirimpu lebuah yang medak kalau minyak tak nak kalau habis dipakai orang ukai baru lumanya tanya lebih seminggu dah kalau minyak bakal kena nyamai di orang amai pan kalau minyak dah dibayar orang ting udah tang ati tuket tetap nak lantang medak minyak sampai nak habis maya yang ambil mangkuk mie hari mijo tidak berasai air mata yang nanya nanti majak berketuk tentu setul kolomi aku dekat tutup lapan orang nyau ngai makai kolomi lagi kau nanti itu kayaknya kalau ia nyau ndak kakak ngerti nguji makai mie kalau orang dekat nyepi pengasai mie nya ambil kademu nyamai kendak sepi ya nadai ke kolomi nya banget ndak nyamai asai kolomi kedai bukai ke sekali bisi lima iku orang udah kolomi mirah hari ya jaga mati tu kayaknya agak kesidak lima mangkuk kulomi dah temu anjuang ya kami jauh lalu nerima bayar mi hari jawa ia merati kesidak lima nya makai amai belak ndak habis alai sidak lima nya pan lalu angkat ngi siku hari sidak lima nya amai bakal kena ditekuk kulomi buat mangkuknya tu kayaknya lalu mansang dekat ngambil mangkuk lalu dekat muai lalu ah kulominya mayanya megak gawang lalu mansang serta nanya tu kayak yang madah kediri dekat minta makai lalu kolomi ke bedaunya tuke itu kolomi mau buang kah kalau buang kasih saya boleh tuke kau gawang jaku kau jaku tu cukup siru minta pengasih hari tuke kolominya kamu mau pakai bagi menatang makan kah tuke nya nanya ya bukan tuke saya makan kau gawang ada berasa malu lagi lama tuke yang nuang nih kau gawang madah ke empu dekat makai lalu kolominya parti ya tu dah gawang ada tas ke waruah ukai ke gaya orang ke minta sedekah mereka tu kayaknya nganuang bakal pelakung mabuk ambuah dia gawang pan lalu ngusir tekenya di buat ya sinuk kat itu dah tuke kalau minyak ni ngautai ti udah disebut gawang kalaya pan lalu ngagak ke gawang semangkuk kalau mi kepakai tembuk makai kalau mi nya dia tu kayaknya lalu nyuak ke duit satu singgit ngambil ke bisik ke belanja gawang mega lalu minta minjau telepon ke tuke kena ya telepon ke sila serumah tidak ke mai ya gawang namunya alai sidak gawak ndak tentu jauh hari kedai alai tuke kulominya berjual udah meri terima kasih ngagai tukenya serta bersemaya dekat mayar duit ngak kulomi dia gawang pan mupuak nitiah sidak serumah ngagai pelan gawak sebulan udahnya udah memudah gawang ke gawak dia ya datai baru ngagai kedai kupinya tuke kulomi nada ingat ke gawang tang gawang sampai ingat lalu ya datai kia pan ndak ke diri ni belakaban dia ke bisik buat alai gawak baik lagi yang megang gawang lalu nyuak ke duit 100 ringgit ngagai tuke kolominya sambilnya sudah lalu makai kolomi buat ya belakaban gawang madah ke kolomi tukenya nyamai serta mayuah isi megang cukup gagal hati tuke medak mia nyam bisik orang mumbai nyamai bepun harinya stol kolomi ya pan ndak kalak puang lalu mi megak semampai habis dipakai orang baru sidak gawang sekaban ke sama bedur gawak nyonya di customer tetap tu kayaknya kengujuang ke kolomi ya semampai laku belama dia tu kita nyarok cerita tu satu lebuh gawang ngasai kepok menua nak dari tentu kena taip nisi dia ya lalu nguji dekat kau orang berkuli kengeri ia suah

0: sidak serumah tiga wapun ngeri lebuh maya pulai nyau bisi amai tangkat ke penghidup. Kedua, lebuh maya datai ben ngeri bawa penyangkai bebas gaweng ledal kebiak sandiak ya lenyau sekali kenyak lenyau lebuh ya nurun ribas tau kebisi orang sekaja ngambi ya pernah nemu nyak ting ujung ke gaweng nyau habis daya mati kira laban semua tai bawa besan dia inya ya magang duit telepon kau tinggi apa semua lenyau sekali. Ketiga, laban kena ada duit kena makai dia gaweng nyau nak ada lagi setegal perut ya kelalu lapar dia ya nak ada bahasa malu minta lalu kulumi kenda habis pakai orang laban kena anak dia lalu hanya sikit nak ada dibayar lagi tajak pihak toke kulumi nak meri ya lalu minyak tang agak kaya kulumi baru serta meri ya belanja RM100 semudah yang nemu pasal tai tinggal di ngakai gaweng tajapan hati ya berasa sino setegal kulumi-nya. Nanti suah ndak pakai orang habis lalu kok nak dia nanti bakanya ya bisnis ya dekat ndak panjai. Keempat, semudah sebulan gawa-gawa ngau sidak serumah balai gawa dia iya lalu mai bala kaban di semua gawa-gawa mansang ngakai kulumi tukainya baru tukai kulumi ndak ingat ke gawung tang gawung semampai ingat ke ya laban ya meh nyadip taro nyelamat ke nyawa lebuh maya gawung tasah subo sepudah gawung naik bala kaban yang agen dua tuke kolominya dia bala song gawak pan suah amai kia lalu makin hari makin maju bisnis kolomi tukenya setegal orang kalai gawung gawak udah nemu media maya campur setanya mai setegal semangkuk kolomi kaya diberi ya kena nyelamat ke gawang ujung ke bisnis ya pan selamat serta mujur simpul kita cerita tu tiap utai kenyati berdunia yang jatuh nang suah lagi ke bisi balas ya pemanah sigi dibalas ngau pemanah ya lalu piom ke penyai pan bisi balas ke ngau penyai maka buat cerita kita itu tadi pemanah tau ke tuke kolomi kena dai pengerawan hati mantu tuda gawang ketusah ngujung ke bisnis ya pulai mujur nyau sigi timbal beri betara nang irasa papan kitai kerja meh pemanah ngau pengurus hati lalu ukai tuju tidak ngiga orang malas lebih lagi laban buat tiap karo di mana jika kau kitanya kita juga tidak ngasai ke pemanahnya mai ke kita penglantang ke dunia hari. Terima kasih ya.
1: Okey, hanya tadi dua program ke di kunci kongkabala peninggal kita ke terubah tadi randau temuai ke di sedia pengarik kami Lucia Thomas Gasau berkawal ngau hanya ke pengarai ngelih anemian. Lalu kedua tadi hanya tanduk program Buah Runia Rebak Baru hanya semangkuk mikolo. Kepuk satu tu lagi endorku hamai kita apulai dalam program Squad Trio udahnya lagi kita dekat apulai ngau pengarik kami di kapi dalam masa dah tengah Sarawak. Ya 57 minit lepas pukul 12 tengah hari sekali lagi amri sama tengah hari ke semua bala pendengar kita selamat ngetum narau jam kedia tu biar mengak selamat ratai penyangkai hari kita kebenar di rantu jalan jam kedia tu sebaik kena tadi mulai ke dek rumah kini tau ke mulai ke diri agen dur gawak baru kini tak ke pulai hangam bamik ke bala anak sekolah jadi hari tu 21 hari bulan 9 tahun 2026 merek selamat hari pengadah agak kita ke ngintu hari pengadah ke tahun tu lebih lagi agai bala kawan kita atau ke bala staff siku hari staff di LTM ke ngintu hari pengadah ke sari tu ya

Oke, selamat hari pengadahan nggak kayak Afika tanya pengapa sih kau orang kagak Pak ATM sih kayaknya kerani Pak ATM ya ditutup ya mega bala peminat si kau hari peminat WFM kita nya Stemas Stevie Steel Love kangen tu hari pengadah kesar itu. Oke, sebelum kemarin kita mulai dalam program Squad Trio dulu kita nggak baperin nggak setelah gua hari menuah renjan lalu ditangkan nggak program kedisia pengarai kami Margaret Remang.

0: hun ke ta nam piet ke tai tiao ke ti ti ko to le gamat ko
1: tut gaget dia ko ko gamat nu lai na ko
2: ya min he bi lai ke no kurang suba dai kelai kita nyelai uleh bukannya na lama na ya dia ko dunya tau nyu de dingo tanya tawe sebayan ngamai nya de
0: na lama na lama nya be dua de ko ko la wai na de orang ngau kami dua ko de
2: na mangap moyang ke de na dai
0: ko dai bedau temum bedau parai ko to che suwa de tau aku tu kemai dua de nulung orang nama dua de nakala ni ngau sepayan darah oleh nyelamat ketiga ko mensio no ku mai nama yua nyo
1: iya me tang ana ngau mai ku nan mo ah tuju ate de kamat ya uli ade ka boleh beras 5 kilo nyo de ne
2: apa ya temu ko oleh merek darah gama bakadenya ta pucat pada dah atas sampai ke baro ke ne kumai dina perasa orang dulu kumai dah kedai seberau kita merek darah kumai dah datai dia lalu jia lalu tarik orang darah dek kode mayu naum darah dek melompak ne nama dek belama kudu sebenarnya madah rempu dek pala kadang nak kurang darah dek nyau
0: nai kata kedai ngumai ku kurang darah kumai dina oleh merek darah aku tahu aku tahu sikit pada dutua bisa tinggai darah aku tinggai darah reti mayu darah nyau nyau nama mayu darah aku nyau tau break kurang nyau kalau tinggai
1: Ba de ne sumpang. Melot alu pansut mata lutu ni ngah de bisa penemu bakanya namo de. Nyua leh lutu pakal ke belajar bertahun-tahun hari penemu di siko.
2: Ba ya wai ne bilai no melabo kuat kon te bejako. Sikit talu ba nya ngai nak pemado nemu semua tai badunya atau ketemu ema gayang A sampai Z nien kin sampai langit ketujuh kin. Ngai nare te nak ketemu ema gayang de. Unte utai kama ma nada ayah nemu dah dia dia tau dunia benua petape ngoi ni no nada ayah nemu nya
0: ni no nya menua di ni ni no nya nama bisa perayaan dunia pia ini gua el ni no menua ni ke perayaan nya
1: makin ni no nya gaya hari kalau hangat nya hangat au gaya hari nya rangkai baik kemarau dan dia tau hangat gi hati ku tu
2: Mata ulah di sikok tenan sumpang. Nah lah pada kedai ya wai nabilai kutu kutap ngapa mere made akianya. Nya tadi wai aku nyu ngeligau kawe kedulo ai kapa kiro akianya. Ingat ke gaya hari kangat keto do wai nabilai kamat sebunya di pada de nyu dah nyu ka seminggu lebih nyu dah dunia nyu bersebun.
1: Au. Sigi ya wai. Kamat babas nane tanah kerepo angus. Kasih kapala bomo. Nah, amat gawo madam kapi.
0: Kapo sida na madam kapi nyo. Namo dua dikiru amat. Sigi pengawak sida ya nyo. Ba ya namo ibu mo. Na dai ge pengawak sida ante sida na madam kapi. Namo bisa meda. Kedigi yo jo petisi. Na dai ngau madam kapi ge kedo ne.
2: Ne pengawak ya menya ukai menya keduluan le de. Sida nya. Nah, kumada kedai. Ba ya de nya kelalu amat de ngemuan untek ke kepapas ke mada kedai ne sumpah penemu de tanya lai ari urang ku mai de sitip ngawa balaraban buma nya ku de ku mai de temadam kape aja mai macam ngunia sida nya nya nang ka urau de tincin temkan batunyu nya bedau ke urang kelemah macam mau mbah ke urang kesidian nya
0: oh sida ma ke nya ini ku
2: ya sapa de sapa pada de de de kala ngau urang de ente bisa urang lemah kala nyelam de nah sida buma nya
0: Oh, pio. Nen tepi ya. Kau minta keselamat ke abang bumbu. Kau tahu. Kira ke saya juga nyamai ke kita boleh meda abang bumbu semak-semak ke deh. Ya, kini deh. Kini ke nganjung aik sedak ke madang kapai ya deh. Antin lah kian ke tai. Semak dua bapak dua sedak madang kapai kian. Bisa ya nah. Ini gua kedaro kini ketunggak dunia nya.
2: Nyin kampung kot kian. Nadainya udah ketuk kurang pengawak madam kapai. Minggu tu tadi ya saya ko. Saya tepi ya. Dua hari tu ko deh deh. Ya kapal nganjung. Dek kian ngaca orang ke kawak dia.
0: Nganyo ai, nganyo ai.
2: Sibuk ada sibuk kan pengawak dia nak guna kedai bomba. Mai kedai lagi yang jelepak pengawak orang yang datang dia. So pancit bala si datuan ini, si datuan jerinya ngau ai hostnya. Amai terpanti yang kian dek.
0: Nah, saya ai, aku tengah nganyo ai kan mereka si dah ngirup.
2: Sibuk ada, so ada dia di rumah ni berjalan kurang musim sebun tau. Dek ni ke kiba ke kanan dek. Dek, kamu dah orang laki dek, ukai ke nganyo ai deknya.
0: No.
1: Cik, dek, kak nganyong diri yang kapi ke depanam ke sidak ya? Berapa sebunnya din? IPU anak mana ya ke pengerainmu, dek? Kedah dah lebih hari 200-nya dia.
0: Nah, ini mau teko kau deh nya deh ini bela IPO nya nama IPO nya deh. Ya kena kita ngecek ini bela. Oleh pada kita ber tintu pins buatnya. Nama dua kita ngigak nya di ni kita ngigak nya.
2: Ya bula kau wai ini bela. Ya tak apa bisa tertemu ya ke mana kena. Alah lah aku kena skor tau ya. Kena aku nyebut. Lagi bukan nama ya. Ngomai drempu nak te nak temu hidup berdunia tau teh. Pada ada airnya indeks rata ya.
0: Indeks?
2: Nah, orang nyebutnya berlama indeks. P-nya pencemaran, U-nya udara, nyak ke kumai orang yang IPO. Kumai dia kena alih bio-nya.
0: Bawa yang lain nak ke IPO, air.
2: Ini kata dia nya, nunjuk ke namanya pengamai angin bak dunia kita tahu-nya. Okey, terus menekaknya. Kumai dia kata, udahnya situ dah gaya. Okey, penekak dia ngecik abak lama web dini-dini. Ya, mesti bisa lama web yang po deh.
1: My EQMS-nya, uji nyak tayap dia dia. Dek kamadak, ya kamat. Dek, sengapa endo madak? Ujung 3 juta, biu pedak dia dia. Baru dek. Loba na dengan nama ku direk aku.
2: Ya, mina bila pada dia tu majek. Majek ku madah kedai. Au ngemai mina, ngemai kita, ngemai kia, ngemai kien. Baga-baga ini tu berjalan. Nah, ngubak ke dalam putuai. Udah kena ada duit. Kak-kak berjalan. Kayaknya mana ya kita mindah maya musim sebuah dia tahu. Kita mesti nyaga pengerai kita. Kita tahu orang ke berisiko ke mana kedai. Ya, bapak hari itu aku dia mendak badi ini. Tadi wai ini bilai. My EQMS-nya. Dari. New 100 magangnya. Pengamai anginnya. Tu baik tu bisa di hujan ke 2-3 hari itu. Ya, mbaik punya bersin tau. Jenuh kita tu wain mudik.
0: Ii, ukanya nak ada orang nyawa nama sengkabu mulut ngau hidungnya deh. Ia ke mukanya nyawa. Umbah hanya tutup kita ngau mulut kita nyawa. Eh, tapi saya ke sengkabu mulut ngau hidung kena ke? Tebal gay nyawa. Ini gua nyawa kena kita nama deh. Ukanya mudah ni nyawa.
2: Kode, mudah ni deh. Bisa magai utanya kenyaga pengerai kita. Tanya tadi meh, deh nyawa mensia kengai ngena utanya. Abang ngai nang sau ke mulut dek cira-cira ya.
0: Ni saya au lipstik kita nak dayan.
1: Uliah dia nak nemu sebuahnya tau ngerugak pengerainya nemu dek. Ngasuh pedih mata. Pedih rekuang. Ah, tau senak seput nemu dek.
0: Nek, nanti pia. Ah, sesayah kita tiga lemai tau. Ngambil ke tau nuju pengerai deh. Pia korang deh. Kian jugi yang kita tamam buka lima ke sebut. Di Premier Sarawak arinya. Tenda nikit buka awap kaya kita. Hah? Ngenaknya?
2: Apa ini? Saya kenyabak kangau. Kau saya ke tenyak kalik kaya dia. Kalau sabaya ke baka kenyakan tau. Nah lihat aku tu berjaku ngayawai. Ini bila nyuh hari tadi. Madah ngayar tu retu kita berjaku. Sesaya saya aku madah kena tau. Ketuk kedua lo nama ngelamak tu hari mana nak kena saya. Nah kalau dengar Rita ada saya.
0: Nah ya hari sebuah tu kita nuju pengerai kau aku anu deh.
2: Au bisa fitur lah jantung deh. Kena napis teh kamehnya ko deh.
0: Jantung kita napihnya ini ku.
2: Nama ada nama teh kena.
0: Parau korannya.
2: Barang kiameh jaga magang teh dalamnya. Ka parau lintan tunggus ngayu. Nyanya ko madah kada bilik deh nya atur dulu. Besapu ngemuap deh nya pun sitai ari sesayes. Ngame tulang deh nya nat muko bai de buru. Kayak
0: muka
2: juki yang nam laba.
0: Saya ko kasu dah beli.
1: Palit ati aku. Lalu nak nemu reti utai. Makin orang mesan anak kalau lama bawa luar rumah.
0: Oh. Ngada utak tahu suruh dia tahu. Nanti pia nunu rumput rangkai ku ku lemai tu lagi. Mayuh mah rumputnya udah rangkai. Mana yang pada aku deh. Kadang nak nyamai gitu nunya. Nyamai nunu ya udah rangkai ke nyari nau. Mendapa ya?
2: Ku mada kedari dek nunu babah nunu tek rangkai rumputnya. Duit ada jatuh nunu.
0: No.
2: Sayau nya. Nanti dia dukung mereka mada kedai. Mau deh aku nak nemu penyampang. Eh bulak kedai. Nagi deng iga kedaran po belahnya. Belah telepon dia. Google deh. Ku mada tahu betul nunu ku tes ngapa kita. Ibu orang buka yang report deh aku dulu. Telepon dengan orang kebukuasa ke nangkap dehnya.
0: Ya kau.
2: Atau ke aku meh tancang kau deh udah tahu lagi irit kemakai orang kebukuasa ke.
0: Ayo. Kau yang mat, madai hanjong kau nama kena deh. Kau keterima kita.
2: Nai udahnya telepon, makul lagi udah dekat kau ngau tali.
0: Telepon ke
2: orang kebukuasa deh. Madai kedehnya orang.
0: Asal kau nade kredit deh, dehnya dia.
2: Bapa awak ni bila ata bapa sebut ke aku tenar muka ke bata atanya.
1: Masuk bapa atanya mudek. Section 29A. Ha. Ata kualiti alam sekitar. Ha. Kena compound mudek. Compoundnya tak datai 2000 ringgit. Ha. Uliah mega mangai 50,000 nyah.
0: Suai dek. Kok nak kengan juang kuni kaso dua dikali ruai mako. Oh, nak dek kengan no. Kapok ko nyok. Jio orang jio ko.
2: Jio me ngambil dia nak ngacau pengidu orang ke. Dah dek tau. Pagi berkata dia ngerosak ko untai aku. Ji, mana ke ranau pagi tu nyuka nuru juga yang maya sebuan nyuka. Kian menganyung ke bumah ai. Nak melaba.
0: Nah, merai dari ya. Utai ke mana ya ko. Merai ai ke bumbau. Utai ke mana ya ko. Jugi yang utai ke mana ya. Nama tu. Nurah, tak mana ya?
2: Mana yang mager yang menyata? Maya dia tahu jam nak patut nur dengan agak pengawak kebanyakannya kurang. Alai mana tiang ni tunur dengan mager yang.
0: Oh baik, jio, ko baik mager sadian.
2: Eh, ko ngerpot lagi. Dah udah tahu ke? Hello polis.
0: Nah, nak ku takut ni. Dah di ini belai lo nyawa ya. Awas ko nama ada yang ngat tuduh kat mawa. Nira aik ko ramai mai wan apa ya?
2: Mangira kita. Galai mana?
0: Kian mereka ini bilai kian nira aik ini bilai ini bilai tu. Nak kalau mereka tong nira wap dah deh.
2: Nak ko ngai nyade kaya mat orang. Nada rembo bisa. Galai mana? Nada kas segar.
0: Nai aram?
2: Nak ko nalai dah lalai.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kepai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah benua Sarawak, Bugulengau YFM Sibu, pihak mega studio rakaman di kapit. Tiap hari satu tau didingan.

0: Oke, ngelagu intronya atau kesiktion kita nya tadi dia kita ya mulai dalam Sada Tengah Sarawak. Sebenarnya tadi kita udah mulai ngau tiga sebuah dalam squad trio bekal ngau sebuah nasab. Jadi bekal daripada apapun program tadi dia kita dekat bergulai dalam program Sada Tengah Sarawak mulai ngau pengari kami di Kapit. Halo.
1: Ya, halo Rasibu.
0: Iya, nama berita orang Kapit nah regas nanya wa atau dia ngaku.
1: Oh, berita dari Empu mana? Raja Pan sebun kami itu. Angkanya mengapil baru punya.
0: Oh, udah ngapil sudah sebun tu.
1: Nada kita tahu, nae. Kumai ada lagi, ga?
0: Gak ya, kumai udah mana lebihnya pedanya terisi tinggi baru, ga?
1: Iya, kati kena ngusah katinya. Nanti bakal bak bagi menu kami di kapil, nae. Nanti ke di peda pukul 6 pagi tadi. Nak kunci tengah hari itu, nae. Di kapit nu tinggi nanya. Udah atas 160 rupiah dah. Nah, emang boleh asai nah, pada dari jauh lah, tebal nah gaya je nah.
0: Nanti dia bakal pada aku itu dekat pukul 10 pagi tadi itu di nanti di kapit 168. Di Sibu 157 lah. Ngarap kena nikahnya. Di Sibu yang kan ya bisa kekurangnya lagi deh. Lapa kami Sibu pagi tadi bisa hujan.
1: Awas hujan kok ku bisa kurang ke nanti bisa hujan. Ngarap ke hujan yang tadi tau nyerkai ngakai kami di kapit meh kena muain kami di tona.
0: Mbak ya.
1: Lepas nanti kita mendak tau ke berarti kene dia mendak duit sekolah ke ditutup bagi daerah Lubang tu ngau kena hujan nana. Kasak ke Jerebu ke Beketo. Kak pernah sedak ya. Namanya kita sekolah di rumah baru malah banyak. Nyak teh ke nolah disliah menyerti ya nak. Pagi tadi udah nurun nak ngabamik baru ke sedap naik ke sekolah.
0: Nyak meh laban indeks menyekolah tadi bak tikas ke nak mana deh.
1: Nak mana.
0: Nanti dia ke pukul 8 pagi tadi lubang tu 203 kena wiat ke kusung 6. Kapit ni kapit 166 ya. Sibu 156. Nyak me tadi Arab ke tadi kita nama tadi uliah bandur katanya tadi uliah ngurang ke aktiviti baluar me anan
1: tu betul betul
0: munyi kurang tadi nak kiri kita madanya anan tu kerja pengawak main baluar te tua kerja tadi nade ko ngau ke ya
1: betul nanti uliah berkena ke penutup hidung ngam mulut jangan enam enggak nyetak ngurang ke game menyiku dari tadi enggak nyadawa tua sige baluah ke penak tena uliah disliah ke pian tena enam dan nanti tua tu saya kami ke banding orang ke jugi yang berjalai nya tak lubah ke pian eh laban kita berarti ke asap ke di sudut kita ya deh. Nak mana ya pian tadi nak berasa lagi ya kaya sekali dah pansut lemah itu lalu tak mulai kemudian nak pian nak pian
0: amat batetnya tak munyi kada tadi nak pedak tua partikel-partikel
1: kemudian
0: ya deh kena kita nyoba partikel aku iban.
1: Oh, nyak me. Udah nyage entek tua tu. Tua tu nade daya bekeni cara tu ke ngurang ke sebunya. Bekeni nade daya mana ku dek ke penangan nak dalam pu aja. Nyak lain entek kita nya bisik dek betunu ke sampah nak ku dena. Betunu ke tanah nu berkebun kini tek ke bekanya ne entek uliah anak guai dulu jam kereta ne. Kena tua ngurang ke ge biar ngai ketunu namah ke ge. Sita ge na laban te kita perhati ke undang-undang untuk ungkup sida ke bas tentang larangan pembakaran terbuka tu udah bisa itu na. Sida dah bisa sebedau utai tu balat nuntung kita sarinya ne tang ngamek kengingat ke semua kita ngai ke betunu ke utai jam ke dia tu jadi nyak meh berjimat meh pihak kaku ne untuk ulihan guai laban kita tahu dihukum mata duit RM100,000 tahu ke penjara 5 tahun tahu ke kedua dua itiknya ya. Jadi nanti kita bisik mana orang ke nunu secara terbuka tu nanti berbagi menua kami di kapit kita tahu bertelepon dengan kelumur 084-337-428 084 0844-797-662. Kesebut dulu tadi nu sibu nyenal. Laban ya. Laban bisa nama ku kita lumut telepon bagenam itik daerah nu kita madah nanti kita bisa meda orang nunu atau kelarangan pembakaran terbuka ya kaku. Nah, dini tuatan deh ya ke dihukum orang jil gage ketika kenunu tay kebekenya apa ya? Tu digaga ngamik kata orang ke nyameh bonasap tu cukup ngirau kati nah laban menua kita kalau di istiha darurat mayanya aku pemerin nam tidak salah aku nang dan mutai mat ku mayanya dan mutai mat ku udah nemu tai mat aw merin nam ku mayanya.
0: Awalnya menanti ngarap ke bunyi kurang tadi orang ke nuno lebih lagi orang bala jiran kita ke sepiaknya ne. Arab ke kurang ke activity betunu ke bapas luar sidak tadi bunyi kurang bertanam deh. Banyaknya tadi nanam padi kini nanam sawit kini. Jadi report nak pukul 12 tengah itu tadi te niki kita di kapit te 170 lah.
1: Apa ne? 170. Hmm,
0: sibu ada 156 tadi ni kayak agak 161 nya rayanya.
1: 161. Nama hujannya no no lihat ngurang pengurang kia tadi ne.
0: Mbak ya aku jadi ketop dek dekat pukul 12:30 itu tadi nanti kena wingat 218.
1: Oh harus ya nya lu tinya.
0: Lubu antu 205.
1: Oh lu itu nuanya bazon bahaya napa ya?
0: Bazon sangat tidak sehat.
1: Tidak sehat.
0: Zon bahaya ya 300 kata siente.
1: 300 also tidak sehatnya me aku tu na tajapan pada aku 100 lebih tak ke bekenya. Namo dia tapas na mata meda utai.
0: Oh ente
1: bakal rasai na napi ya?
0: Oh ente akan nurun tu pagi atau pagi ada pukul 6 ko pia ari dunia aku dia tadi dengan jembatan dan yang ente pedak ente.
1: Nanya kakau.
0: Engkanya umak sebuan gulai ngembuan banyak ini.
1: Mbuan, ya. Ya meh, ngarap ke sama berjimat lebih kita ke nurun kerja banyuang kanak sekolah. Nanti bakal mata aku kakau. No apa lah kepada aku. Udahnya, nanti pansut mada semuanya balak no. Asal kesenak sebut ku nama deh.
0: Amat.
1: Oh, ya meh.
0: Ya, ke situ tadi. Ya, boleh nanggu pengerai. Lebih lagi sudah ke bisik asma atau kesempuan
1: deh. Asma. Eh? Betul-betul. Aku sama begak kita kebisi orang tua. Aku nanti ulian dengan sesudah minah jalai jam ke dia tu. Hanya ke derempu meh. Semua meh kita belanja ke derempu ne. Laban tu saya nak ke derempu jantung tu tu belan ada penapis nape ya. Nulih anapis tai kenya. Nak maneh masuaknya. Saya ke derempu meh kita. Nyak ya. Aku nemu semua kita pan nuirau kutai bekenya lebih lagi. Baka kami baka piet nu berasai na ya nu dah nyampau nya. Entai baka guni nu menana penuh nu ka penuh da nya na.
0: Aman. Okay, jauh ka piet. Ngau kena wiat piak sibu kena wiat asai ko tengah-tengah ya kena wiat nya.
1: Betul. Piet nya tari suba di ngau ku na.
0: Amat ya segitu tinggi belama ya.
1: Tinggi belama ke tu dah sedak dia. Au tajap piak. Ngarap kita semua gerai nyalai nanti kita berhati ke mayuh program atau ke aktiviti nak boleh diaduh kita ini nak dan bagi nanti kita mada sama ke nanti baka orang bersekolah atau ambil ke banding baka PJ yang jangka aku nak boleh pansut balan nabi ya
0: aman
1: aku deh
0: ngarap ke nak ngarap ke dikurang kaget meh aktiviti baluar deh
1: ya
0: lebih lagi kita sama nemu bunyi kepada anak kau dia bulan pun bulan 10 kah saya dah bisa suka antara sekolah
1: open tibu open
0: ini sama nah. Sehat lah bani udun mat yang orang terini
1: ya terini yang sama nak dia kan urun terini yang dia madah ke dia pun gaya hari tu nak meruani ke kak pendak diketuk ke dulu meh pengawak ke di luar laban nanti IPU nya lebih hari 100 cukup nama nah jadi nama tu bisik hari jabatan alam sekitar bagi menua kita di kapit udah nentu kena nak mana jadi nama pengawak aktiviti ke baluar lebih lagi tidak ke training menyukuri tarik nane laban nak ku ke ngau training sibu apa nya deh tuti mah aku kuya kak penak ya kenyap pun bulan 10 antara salah aku no
0: pun bulan 10 habis
1: nah
0: budak aku madah megak
1: Nah, nyak kan kau.
0: Nyak kemarin malam tadi kau tanya pukul berapa nol pergi pergi lah kau pukul 5 apa juga kita pukul 5 nah itu ini yang kami kasukan dalam mata kau. Kaget udah.
1: Kaget naiknya tadi baru nurun tu dah tuai baru nurun pagi itu. Nama kita nurun kau. Nampak IPO yang tinggi sekali mana amat. Nadai menyamai kau baru meh ngadu kita tempo meh. Pasti dengan yang tu dah kau. Kau pernah pengerai dari pun lebih berguna nak ya.
0: Okeynya tadi berkawal ngau sebun tu dah tahu kejar bu ke bisi tanggur bermenua kita itu nanti jadi
1: mungkin
0: yang dulu tu nih seberapa kunci antara kita ke bisi nyati.
1: Iya.
0: Ari tadi aku tu lagu slow jajah tu kita ngaji lagu rancak tu ti.
1: Oh, me rancak ke lagu dengan cak ke sebunnya lari jauh.
0: Okey, nama lepas celap.
1: Celap nih. Aku tak tahu tapi hujan.
0: Oh, still lagu hari ya kes jelema tu ya spamawan.
2: Arah mandi sambil betesah, garis dia sesah, ngena sabun, asinuan anang metusah.

0: Empat gajah. Nah, sepuluh
1: lapan jerebu, kuya.
0: Empat gajah, kuya rayawanya.
1: Aku kalah tak, jenala lah tari sepuluh.
0: Aku. Pengawalnya, karena bulat, maaf nih, kita udah terperinam, betul ya, kita bakal ketengar itu, nah.
1: Udah sudah perinam yang kaku, lebih lagi jam ke itu, engkau hanya menunggu nak rempu, aku baru temu makai kini, namang kayu kita wai, bisa nyangkuang, ping.
0: Ada macam tit gitu. Tua tua ke panjang, engkau tua ke panjang ting gede ya. Setengah jam gede gede nukam.
1: Betul. Aau sih bakal apa mana satu kak tertinggi tu engkau.
0: Kau kenal.
1: Aau bansi bari kebukai karena neng awak ne nak selalu kupitai.
0: Okay. Aku engkau kita berita di kapit dia mente.
1: Oke, okay. Terima kasih nak lagi namanya Kukitai berkongsi dengan peningkat mayu program ke dekatnya di ujung bulan. Kita harap ke jerebu kita yang makin turun, lapan program ekspedisi Bukit Mabung kita itu nu semak nak untuk nantinitia kena kira ke kita ujung minggu tu nyalai namanya minta awak ngambil ke peningkat mayu aku mai kita berkongsi sekali lagi berkawal dengan program ekspedisi Bukit Mabung ianya edisi kedua pada tahun 2026 ke dekat dia tu kena 25 ngemuka 26 hari bulan 9 2026 dekat dia tu bak tunuk bagi menua Bukit Mabung nanti nak salah ku hari pasal tu kena cerita apa jam ni 2 dan 3 jam ni ingat ku nak lah aku tumpai makin
0: nyampau
1: aku tumpai kian bak main sama nungsi utai pemak kita kena tai dia dah. Aku ngarap ke kita nanti bisa rezeki oleh ngau bahas tentang ekspedisi Bukit Mabung kita ke skala itu nah. Jadi peningkat mayu kalai ke tahun tu nanti kita perhatikan bisa dibuka dua kategori ianya kategori komite tunuk aja ngamuka kategori terbuka jadi bahas tentang kategori tunuk tu ianya tu terbuka ngagai mensia mayuh ke berasal dari tunuk nyampu bagi menua Bukit Mabung ke bisik ngau pekit atau ke sidak ke ngau nikik Bukit Mabung ni ba ekspedisi ke sekali tu lalu mesti meka berpengerai batang tubuh. Udahnya tentang kategori terbuka atau terbuka anggai semua peserta kengau program pekit ekspedisi Bukit Mabung lalu megak mesti berpengerai batang tubuh bagena itu kategori itu bisa dibagi anggai kategori indo ngam megak lelaki jadi bas tentang prize megak kecukupannya sudah disediakan karena kategori komite tunuk lelaki ngau komite tunuk indo megak prize nomor 1 nomor 2 mata duit dengan megak midu dah disediakan biar megak saguati ungkuk lumur 4 dengan lumur 10 megak sudah disediakan buat kategori terbuka lelaki ngau induk megak sudah disediakan mata duit dengan megak piala dan megak midu ungkuk lumur 1 2 dengan megak 3 lalu ungkuk saguati lumur 4 dengan megak lumur 10 dengan lumur 10 nya mata duit ngau megak midu udah disediakan nya ya bekau ngau ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua ke sekali itu berpalan bak tunuk din alu nanti kita dekat nemu perang kesiliat yang kanya baru bisi ati kini dekat ngau tak ke ngeregister rempu bedau nemu berita kini kita megak tahu namanya ngeregister rempu lalu untinya maka tak bisi utai dekat tanya berkawal dengan ekspedisi Bukit Mabung tu kita tahu ngiga tahu ke Batalai Pawon dengan A.O. Jos Anak Canduk volume 019-227-4428 019-227-4428 tahu ke ngiga A.O. Tuni Anak Ringgi volume 017-807-0164 017-807-0164 ianya ekspedisi Bukit Mabung edisi kedua bak tahun 2026 ke dia tu tunggu ke bagi menua engkau dah nerima sambut kecukupan lah ngagai mensia mayu lah ukai seminar kami di kapit aja nah tang orang ke hari menua bukai pan namanya bisik mekak ngau pas tentang ekspedisi Bukit Mabuang. Udahnya nyak meh nomor ke tau dega kita nyak kita bisik tanya lebih agak bekau ngau bekeni ke kita tau ngatai ke lempu ngagai palandu ekspedisinya tau ke kita bisik utai ke dekat tanya lini no diau sebelum ngatai ke lempu kita tau ngiga namanya dua ikut entah ni no kita bertanya bekau ngau perkaranya jadi ngarap ke mengka berita ke dikenatai kaku bahwa yang tadi terang didinga oleh bagi kita ke dikengau ekspedisi Bukit Mabuang. Aku benar ya nak rindu nak untuk utai ke Beketuk ni. Ngarap ke mega nama aku kita kita aku dah ngau tentu ya kita udah nyedia ke lempu training yang dulu aku kita ni. Ni pun mayu jalan nak mimitnya. Pama meh ya pama yang nyet. Aku amat ter pama mau beti asal ke pulas dan macam.
0: Breeze walk dulu meh.
1: Abis work dulu tangnya me gaya hari kena mana aman kuanya ne te nan yang awak enggak kita agak berumah kini awak diam kini ku pitai
0: ante wak ba bade de ante baru me de ante turun ke tangganya ne
1: apo ne dia patung wae nan macam ni
0: ante wak ya ba ante wak ko nyama reste ile ke ste uluk
1: mak betul nak no, au dah setek setek setek kan aku dah au iya apa mau main tangga tu nyalai nak patuang kita nang tu nakal no
0: amak
1: lapo ku aku nah ada tanya lapo ben tu ai menya nah au
0: nakau lan dai
1: aku nak tahu nang aku kita jam ke maya dia tu nang mana pun biaya ya dia mendak nak ente namanya kita duduk berkedai gini tau ke tamak kedai gini pala sudah umumnya apa ngeng ibu anak anu sudah ya udah tahap ibu terima jo kami suka bekerja me kita biar bekas sudah ya udah kalau biar kita au nya ya laban bas tentang ekspedisi tarena yang nadai ya letak ke umur ne minat ya nentu ke kita mesti berpengaraibatan tubuh ah ngambil ke kita impu nak tusah orang pen nak tusah pihak aku nyampau direknya kian bisik balama deh 3 jam mari kapit kian
0: no ama nyampau nya
1: oh nak kereta nyampau nya ne au ke nya bekau ngau berita ke terubah ke dikunci kaku bawa kita ke sekali itu jadi nanti kita berarti ke di bagi menua kami di kapit mega atau ke bat nuno ke bukai benar ya nane aku selalu mega berkunci lebih baik maya bisa awak ke Beketuk nanti kita menda program jual ramah madani bergerak nang seluruh dia tu ba nuno ke udah dipilih hari bulan ke udah ditetap ke nepi ana nanti kita menda ne berasai nama ku kita berapa tahun udah tena salah jola ramah madani itu udah digagok ni nah 2 tahun bisa kini
0: bisa ya 2 atau 3
1: tahun bisa nak jadi bagi menua kami di kapit tu pihak kakun yang kaum suang enggak pelaga nang ya ke mengkan dipercalai ke namanya bawa genap itu palan ngendua ke udah dipilih jadi itu hari ya sidak ke PDN bagi menua kita di kapit kita berhati ke 26 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya pengawal jalan ramah medani bergerak tu dekat dia tu berumah sana anak manggum nangas tabak Bali ya. Lalu pengawal tu dekat dia tu berlabur dari pukul 10 pagi ngakai pukul 3 lemai okay. Ngarap kita ke diau atau ke semak rumah panjai rumah sana anak manggumnya ngatai ke dalam pukia lebuah ke datai nanti boleh baik baku, baik uyut. No, laban nanti ku berhati ke bas tentang jualan ramah madani bergerak tu. Selalu ya, nadai pasti ya disedia ke dia tu. Okay, no.
0: Ya.
1: Yeah. Nah, nadai. Jadi, mesti mai pasti ya di lempu. Nanti bakal aku, amat tak, mai uyut. No, po, demo.
0: Oh.
1: Lempu deh.
0: Kayaknya
1: pedih rumah. Kita nyamai ke. Oh, nyamai ke. Nyak aku deh. Tentu ke kita nya au mai pasti amun nyuka ku tau ke kita nyedia ke baku kini au uyut ngamek ke nyamai ke laban ke dia tu pasti sige nadai disedia ke nanti ku berhati ke pihak kaku ya ku udah deh udah nya 25/9/2026, Jola Ramah Berani itu dekat jatuh bak rumah Abu Selutan dengan Serian Batu Tunggal Bali ya. Megari pukul 10 pagi, ngagai pukul 3 lemai. Jadi bagenam itik dua tadi ditetapkan eh. Bak dini-dini ambil ke Bali yang aku ni pun nyebut jauh tu nak. Bak bagi area Bukit Kuram, bak rumah ringgit dia, rumah panjai kami dia nak. Tena salah ku jula mah madani tu ya bisa kira dalam 3 bulan sekali ya datai kyo. Nah, ini dena untung kuah kuunya. Tahu nya bekau ngau jula ramah madani ke mega bisa dia tu ba ndo ke udah ditap ke. Lalu namanya tadi nak aku nung tinggal sistem mega berita. Tahu bekau ngau abasai mai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita pula kia baru ne. Laban labuh maya ekspedisi Bukit Mabuang tadi dia counter i petani. Megak bisik dibuka angga sidak ke nama ku kita sidak ke besayo bertanam bertupik utai ke bekenya ne. Nya alai tu dibuka belabuh hari 25 ngau mega 26/9/2026. Bawa rumah ajan skim tuno hari pukul 8 pagi yang kayak pukul 5 lemai. Jadi kita ke ampai register dalam pu ba itani atau una tak dalam pu kia au ngambil ke kita oleh register dalam pu yang kanya kita nak nemu register dalam pu pihak ko sidak ni nya ba pengawak tu ila di mega dia tu berserimai ngau ekspedisi Bukit Mabuang. Tang saja pihak nanti kita ke dia ubah pasak kapit kini atau ke sama-sama no tu angka kita nak ada ngelawak angkai rumah ajan skim tu nokin. Tok pan kita tahu datai ngagai kuanto pendataran kita ni hanya ba pejabat pertanian daerah Bukit Mabuang aras 3 komplek kerajaan negeri Kapit ke nang yang dibuka setiap hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai. Kita pantau kia. Jadi nanti uliah sebetau kita ngeregister tentu ke kita yang tadi bisa Sarawak pas dulu out ngambil kenyamai lebih kita ke ngeregister dari empu pihak tadi. Jadi nya ungkup sidak ke bisa bertanam ke sayur, buah, bertupik ke ikan, utai ke berkenya, ngambil ke berita ke dia baik, sedar hari upis bertanam bertupik, muntang, senang ditemu kita, ngambil ke terus datai beritanya kita. Pihak nanti mak bisa teka pada dia, ini nak, laban dia tu semua utai kudik, petunjuk jari magang, semua utai bertelepon magang-magang, nyamai sebengkeh, nyamai sebengkeh, nyamai dan nak, nyah. Kena dah, dia cuba amat jago amat, amat jago amat kena kerana kalau hanya di ibu lah nunggu tu kita kena madah ni itu cuba kak pernah dengar radio nanti radio tu nak datai meresil-meresil ke ulu sungai kian ambil ke bandiang kami ke gat kian nuna boleh dengar radio nanti dia kena radionya dia nak dia tahu nak ada belasan kenyak laban aku berhati ke bagaimana itik dua rumah-rumah panjai banyak ke jauh lain telefon tu nu dah bisa nak. Jadi, bisik yang dia giga kita RTM klik, dengar kita dia. Nyah. Ini nyah, saya sebab amat menangkin radio kumai. Ini tu ni buah, mai telepon tahu kita kumai. Minggik nyah.
0: Telepon nyah jauh, dia boleh kena tak kita dengar tanya. Dia amat bisik lain.
1: Iya, amat bisik lain. Nyah, mereka kau jadi minggik nyah deh, hari tu ke ngemai radio. Amat lain tu selalu, no. Dia meda. Nanti kami tunggu ke gadgen kuat di lain spek kuno laju ke engkanya kurang kurang kena kini tau ke berkeni tau ke laban tiangnya buji bilik nan mum ke tai ne iya kami ke pasar tu suwe tu sat pia ka ko na nya sekada nama info bekau ngau itani ke dia tu bestemai ngau ekspedisi Bukit Mabuang kita ke sekali tu mega ngamega program jualan ramah medani ya nuka iso apa ujo ya nah pertina dulu tu ah
0: pertina dulu tu oke okay, yeah. Nguji lagu apa kami itu jangan terhenti celap-celap angat
1: au
0: RNK yang ngai
1: oke okay.

0: Ah, celak-celak anget kue.
1: Kami kapi lagi meruangan tuh.
0: Oh, nyamai aduh.
1: Nyamainya nah.
0: Nyamai menyalaman dalam tuh celap nanti. Aku
1: aman.
0: Udah aja aku tadi lagi kena celap.
1: Iya, mengerti kue. Amannya.
0: Oke, okay, jadi kita ngujib kusing ngasih berita ke dekatnya di lebih lagi bapun bulan 10 tu.
1: Iya. Yeah.
0: DT jadi program Sarawakku sayang tu nanti di muka halaman anten itu ya tadi ujung bulan 9 nih dan tetangguh setegak ke gayari ke besebunnya tadi halaman cukup nak manah ke pengerai deh. Jadi SKS Mukah atau ke Sarawakku Sayang Mukah dekat diatur kena kepun bulan 10 hanya 2 ngagi 4 bulan 10 tahun 2026 bak dataran Tun Pehen Setia Raja Mukah. Jadi nakak kereta nya meke di udah di dah di prambu, nama tadi udah di padah kemarin tadi teh udah menyekurang resmi tang tak bisa tak berubah atau ketetangguar kini setengah tanya lah kita nganti kenyataan resmi baru kan ya
1: betul
0: jadi tak ada pada serinya segi agai 2 agai 4 hari bulan 10 dia kita di ATM Sibu itu bakal program-program kebuka yang mehebat surat kusayang dia kita dekat bisa studio mini deh. Berserima dengan program Sarawak Ku Sayang dia balang dengan kita lebih lagi di muka oleh habulangan pengari-pengari atau ke balai DJ Sibu FM ya. Program Sarawak Ku Sayang hanya dia agak kita ke dekat dengan catat lalu promo kalau catat kenyalang anda ingat ada tayang ke studio mini kena karinam pukul 1 tengah hari ya kita ke lebih lagi ke pandai belagu main orang muka pandai belagu dia boleh dengar tayang ke diri ke studio mini berserima dengan program Sarawakku Sayang di muka. Lepas dekat dia tu berkah hari 2 ngagai 4 hari bulan 10 tahun 2026 te.
1: Iya. Lama orang muka ngantai.
0: Lama orang muka
1: ngantai. Oh, nyame ngarap ke mucu. Nana ya pernah ngebukain nanti nalaman jerbo tu nana.
0: Nana pernah ngebukain. Nyame kena setegal ke gayari ke besebun tu tadi me.
1: Betul.
0: Banyak tadi lama kita nyaga pengeraimnya tadi deh nyak metadi di tangguh ke dulu tak ke dilanjar ke ngagai hari bulan ke dipadah ke baroto tadi hanya 2 ke 4 nanti bisa menyekuran tadi ya bisa berubah baru ila ada sao baru
1: gak ada baru iya betul
0: nyak ke nama ke penuh dia Sarawakku Sayang bagi zon tengahnya teh
1: zon tengah aku nggak kesalingo
0: nggak kesalingo pak
1: salah tampol bahasa way
0: Ungkup zon tengah. Kita zon
1: tengah, ya.
0: Bisa 4 itu lokasi. Keterubah dari Kapit.
1: Kapit, betul.
0: Kedua di Sibu. Ketiga di Serikai. Ke Penudi.
1: Last ya, Muka.
0: Ungkup zon tengah. Anda nampung
1: ke zon tengah. Anda nampung buka. Nggak mau nyam. Sanu mana ya. Udah ambil ya. No. Zon tengah deh. Tahu.
0: Anda kesalah tampung lagi ini ya.
1: Ya, kalau utai sesalat tampung tu, baik mulut tu dia mat kenal sebenar kebatai yang ada.
0: Kalau lek
1: tu jawab lagi. Oh tu saya aku bilang, ya, oh tu saya aku bilang lah banyak ni.
0: Aku
1: sebenar aku nama aku kita yang lekat kedai tempu.

0: ubat sada tengah Sarawak tu mereka setiap program ke visit dekat dia tu ubat tunggu menua kami di Suang dia program outreach santuni community puskom dia tu sudah hari upis kebajikan bagi menua kita di Kapit kena 24/9/2026 Pak Palai Raya di Suang jadi antik meh bala peninga kelebih lagi kita ke dia di Suang berkawal dengan program outreach santuni community Puskom Sung 2026 24/9/2026 banyak ya nah ngam ngam tinggal mayu berita ke penudi hari aku di Kapit ke sekali itu ilak kita bertemu baru ngau info ke Bukai berita ke Bukai kak pernah aku nyurut ke Drempu ne lu payah mendek dia kita ke sige sige nyetat ke kita madam ke
1: pengeluan sige kata tu saya
0: ya kata dia bakal aku tu kenima perahu tu nyamai barang mayu
1: Budai. Apa juga elka?
0: Ya, okay. Terima kasih nak. Ila kita tunggu baru. Okay, mupu aku bye.
1: Okay, terima kasih agak pengarah kami yang menteri sigih di Kapit Kudah Bulan. Kita dalam awak sada tengah Sarawak tadi berkongsi dengan info-info ke dekatnya di Kapit atau ke di pilihan menua di Suang. Okay, kena kita ngujung ke sada tengah Sarawak. Aku dekat ngetah ke setiap pesan baru dah diterima. Jadi pesan tu ditujukan agak ke Bablayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Mi Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Abawah Burak, Abawah Celum. Kau belayan di DJ Muka, ngau di Merudik, ngau semua kau belayan kenal lah di rintai di tuk di sebarang alai diau. Jadi pesan tu pada ke pengawak ngetah sulit niang ajai anak beriang. Jadi pengawak ngulit dekat diatur kena ke 25 hari bulan 9 tahun 2026 hanya kena ke malam hari 5. Ngetah sulit kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2025 pagi hari 6 berengkah hari pukul 7 pagi baru rumah era Barumah Harun Jalai skim rancangan sepupuk Sungai Sebatuk ni ya. Ngenya tadi ngarap ke semua kapal belayan boleh ngenatai ke diri ya ngau pengawal ngetah sulit ni yang ajai anak beriang ke dekat di atur kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026 menyapa pagi hari 6 pengawal nguan ulit 25 hari bulan 9 tahun 2026 ulit dekat di kertas ke pagi hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026 berengkah hari pukul 7 pagi jadi ngajak tadi semua kapal belayan di Batu Niah, Sekerat Niah, Suai Niah, Miri, Lambir, Sibu, Kapit, Bawah Burak, Bawah Celum, Dijiah, Mukah, Merudik dengan semua kapal belayan ke Nalah di Rintai itu dipinta datang ke rumah Harun Jalai skim rancangan sepupu Sungai Sebatuk Niah jadi sebarang penerang kesiliat dia kita tap telefon ngagai ketirin anak ajai balumur 017-486-1694 atau kedelian anak ajai bak 0193151964 atau kerubian anak ajai 0198849679 okeynya tadi Siti pesan ngeta sulit ke baru dah diterima kami ngaunya kena ku ngelangkak ke kita dalam awak sada tengah Sarawak kita ke sekali tu dulu kita berperinang ngau setiap lagu hari Josephine Jalian anang lebu aku lalu ditangkan ngau program pendiau penghidup aku ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasak.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agi meruan di pedak. Jako aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didingat aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kat nemin besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino naka mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekak dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngelari hari Semina di YFM Sibu.
1: Selamat bertemu baru peningat berdalam program Peniau Penghidup Aku. Dia tu aku datai baru berdalam program tu. Nur aku dekat ngenatai ke kenang ke bisi mega bakal ke minggu-minggu ku dah diterima hari bala peningat kita. Terima kasih agai peningat kita ke sikok tu. Ke madah derempu inya apai bujang ke selalu amat mending ke program Peniau Penghidup Aku. Terima kasih sekali lagi udah berkongsi ke kisah hidup direk. Bukulah ngok kami berdalam program PPA. Bakal selama berdalam program tu, dia aku dekat masang sitik lagu dikenal.

kami dito. Buwas ng nas, buwas kalimbang, tang makin sari ati makin prai. Aku peninga siko apai kebise empat iko anak. Semua balane aku dah besar serta dah bisik penghidup sida empu. Aku megak bisik tujuh iko uco. Pengudah ni yang bini aku kenandai tahun sitiknya kemarin. Dia dah aku mulai ke dirempu ke rumah panjai. Sebedau tau aku ngobini dia ubat negeri. Dia ubat rumah ke dibeli kami dua dalam tahun 1992 subak. Maya kami dua kembali rumahnya, kami dua belak agak gawaknya di pengajar. Dia tau peningah, lama ke kami dua udah pincin. Nak alih ya lebih hari 8 tahun nanti asana silap aku. Aku dulu setahun hari ni yang pincin subak. Hari pincin ya kami dua terus ke penghidup hari-hari. Hari duit ke diterima nintiam bulan. Bisa aman ke nyak? Duit pincinnya dikena nyawa balane ngemai bala ucok makan nyamai lebuh kami dua keterima. Mula subak suweh minah peringa berjalan dengan menua orang rawun ngelantang kati. Nyu jujung hari tau 2-3 tahun kedudi tau nyu nak berpengerai ke mai kami dua ni yang bini jarang amat minah. Dia di rumah sama kami dua nyawa balane beribun ke ucok. Pihak mereka lebuh ke bisik hari kami dua bertanam ke sayur buat kebun. Hasil kebunnya tadi bisik gak kelawak, bisik mereka dibagi ngau balane, lalu lebuh bisik ke nyampau lagi sayur, bisik amat ke dijual. Laban kenalah empat kami. Bisik nak gak peningah. Hari hasil kenyawa sayurnya boleh dikenang hirup kopi pagi. Rinok direk ke berkebun, bisik ndur kami dua mansut ke peluah. Bak kebun megak kami duai melaki bini ngambis ke hari-hari pincin kami duai tau ke dekumai hari tuai mayanan orang ke kebun kiru agak tu dah bini ngawarap gagak kasih pengladek jari ni utai kulih ya ma peninga lebu hari minggu ngawarap belah gereja ke kami duai nyame pengawa ngereja utai kulih tulang diri bak umur ke baketok. Tang peninga sekumbang ni bini ku dah nadai dia dah ku berasa amat puang. Aku pun ada nyangka ia lengkas ninggal kaku, ninggal kebalannya ucuk serta bala menantu. Nada disadan sekali ia tumuh-tumam hidang. Minat madah ke dirimpu tabin. Bisik dalam 3 hari berkenyak mempeningah. Dia ada bari keempat ia luput lalu naban ke nyawanya. Nak datang hospital, seput ni yang udah nada akik berada. Dini nak hati aku sebagai lelaki berasa aman. Ditinggal kena bini nyampatnya nada ninggal kelekan jakut seleka. Pihak megak nada terpada kenyawa. Ngelamak tu mai agak hidup. Nada yang kat jauh aku. Tumuh pagi udah ngerak dani mai ngirup kopi. Kadang mai ke kedai makan mie. Udah tembok mupuk ke kami dua ke kebun. Ngabah sutai ke ditanam, ngabah sayur ngapun buah kebaru ditanam kami dua. Ninggal ke pengawak matu dah ninggal bini kelesi. Sayur encik pemayu ngapat dia ditanam yang. Utai dia gagak ditinggal piaja, tikai ketianya agak baru wai. Nari berpada sekali nuan wai, ninggal ke bilik besar tua. Naka mantik di medak bala anak tua berterangau ngangau ke nuan pulai. Bala ucok agak mit, nemu nyabek minta ini datai. Lemau medak bala kaban belayan tua, semua nari harap ke nuan tumbang de wai. Labang ngelamak tok nuan ke dipedak regas. Bisa pemberdia sukai menyak, lalu naban ke nyawa nuan. Sekumbang nuan ke nadai, timpang penghidup aku. Dani pagi asal sunyi, dia antik ke nyawa nuan ke nyapa aku. Daripada aku ke peninduk nuan nadai terkusai. Terdani aku tengah malam asal ke mimpi, medak nuan nadai lagi ngerimai. Pia megak maya aku kemakai, nadai lagi orang nyintak ke kupingai. Datai ke jam aku maka ubat, nadai ke nuan bertengap ngingat kaku. Am tu awai maka ubat ku jakok nuan maka ngelamak tau. Udahnya lepas maya aku kangkat dari bilik besai. Mindah aku ke dapur. Nadai ke medak dapur tua berasa bakal selama. Ambil hati aku. 40 tahun tua udah jadi. Empai aku kalak ngasai ke penghidup ngawati aku ku cukup sunyi. Tau uduh pemuang hati aku wai. Hati nadai boleh dilimpang, bangat nak boleh diperindang. Bisik bala anak jenguk aku, bisik megak bala ucok tua kedatai ngapas. Tiang lain masai, nadai nuan ngaku ngipak sidak berkaki tangak. Nadai orang ngaku berselimban, jadi aku pemakai ke bala tua. Tahun tok meh aku ngasai ke tahun aku kecukup puang. Cukup sunyi laban nuan nadai. Tahun kecukup pedis megak ditapai aku.
Bekeni mako nerus ke hari aku ke dekat atai, nerus ke penghidup aku bari tuai. Tamak ke bilik nak nyamai, pansut keruai ati asai kerangai-rangai. Nurun ke aku ke kebun, asai kengiru racun, madak bekal ditinggau ke nuan wai. Nakak pengelebu, ninga janji tua subak. Parai tua seretai, ten nuan wai bangat berumah ninga kaku. Bukai aku nyamai nare nuan, tajak tua kadang udu belaya, sarok penemu ngopangan diri. Dini malai nuan dia tawai, kati nuan betah bala anek, kati nuan betah bala ucok tua. Tik meruan bertengap kenuan mekami wai. Puas ngarap kenuan datai, puas megak ngarap kenuan pulai. Tiang makin hari pejalai nuan makin jauh, dibai hari kesilai berganti. Nak nemu sampai kemaya mati aku tok bado ingat kenuan. Pulai gaku ke pasal nyengok bilik tua. Rumah keterubah dua tua hidup ke direk subak. Puas gaku nagang air mata. Segenap ruang bilik tua, ngingat kaku. Maya ketik begulai kenuan. Ngingat ketua ngemesai kebala anak tua, nyekul ke sidak ia datai ke sarito, sidak belak bisik udah penghidup ke dirimpu magang. Amat ngamat ke jakok menuan wai, nyemak aku parai, aku ngai nusih kebala anak aku jakok nuan, aku ngai langai-langai ku jakok nuan subak wai, isak aku ketisi ngante anak tua udah tulih ke kaki ku jakok nuan subak asi. Nak sinu nuan wai, ningat sebana bala anak tua, madah ke dirimpu nak betah. Madah kerempu lelengau ke pemakai di panduk nuan, lelengau kat beranau nuan. Kasih bala nek, kasih bala ucok ngebala menantu tua. Tajak udah besai makeng, udah bisik ruang bilik dan kemaya sidaya kalak jauh nuan. Bekerja pun tudah tetang limpang ke diri. Lebuh ke bisik hari ngabas tua ke rumah panjai. Kadang nuan nemu dirempu sulai wai, kadang nuan nemu dirempu padam seput, kadang nuan nemu dirempu kuda nadai. Ante nemu laba aku wai, udah nuan berkeradai pulai, laba ingat kenuan bak menua, cukup nak beteh kami semua, cukup ngai jauh bala ucok tua. Dia tok nuan diau dalam kenang kami, hidup bergulai ngan nuan, nyadi kepengingat manis sebab aku tik sebagai laki nuan. Berpuluh tahun hidup bergulai sama, dalam tuseh ngau senang, ukai nyamai berserarak. Setiap tahun aku belajar sayau ke nuan, laban setiap tahun nuan ukai orang kesama. Berubah tahun, berubah ke peniau ngogama nuan. Harinya aku asai ke aripun belama, labuh pengerinduk ngagin nuan. Agi nuan biye aku sayau ketegah nuan bajia, ketegah nuan mana raras tubuh. Berganti tahun aku sayau ke nuan, laban udah berubah tubuh, laban ngada kanek tua. Makin umur nuan majia berinsua, aku makin nakit sayau. Laban ulim medak nuan jadi ini ngagai bala ucok tua. Medak buat nuan ku udah penuh huban. Pia megak bat tahun-tahun nangkan kenyak, aku sayau ke nuan. Laban nuan meh, tik nyadi ke tau yang aku. Kenadai kalak berubah penyayau ngop ngerinduk ngagai aku. Tajak pun aku mayu penimpang, pia megak aku mayu pengurang. Dia tau tajak nuan udah ketisi. Balat agak rapir pengasih aku ke nuan. Laban penyayau tua di baik nuan mati. Terima kasih wai bini. Nuan udah nyadi, bini ke cukup mana? Bini ke cukup mentas ngagai aku. Ngarap ke semangat nuan dia lantang empat menua seroka. Ngotok, tonakak, kenang berdalam program peniau penghidup aku ke dikunci aku kau pula peningat. Mumpuk dulu aku.

Oke, kita tadi udah mulai ngopengari kami Lucia Thomas Kasa dalam program Pendiam Penghidup Aku. Udahnya terus ya berindang kau setelah gue Stevenson Anang Guji Aku. Yang ujung ke jam kita ada plus menyam ini lepas pukul 2 hal ngali hari. Oke, jadi ya berkongsi mimin info ya bakal ngau lebih lagi ngagak balap pindai serta kenyaga nembiak sekolah atau ke pelajar SMK Kenawian. Hanya di itu tadi info bakal ngau pengawas sebuah nasab atau ke pelajar PDPR ya. Jadi Mbak penerang tu madah ke dia perasa percubaan SPM benung berjalan jam ke dia tu berangkari 14 hari bulan 9 untuk akan ke 30 hari bulan 9 tahun 2026 dia pelajar tingkatan 5 ngau 6 sidak tadi agi belajar secara bersemuka atau ke datang ke sekolah bakal selama hanya di sidak tu tadi dipinta ngena penangkup atau kesengkabung hidung ya. Nya tadi ungkup sida pelajar form 5 nge form 6. Jadi pemutus tadi gagak nitih ke pansi dia majoriti penginai bersetuju dia anak sida tadi ngau nama tadi nitih ke belajar secara bersemuka atau kenurun ke sekolah. Tang apa inai sida tadi mega dikemenar ke mai anak sida pula ya. Okey, jadi pelajar PDPR diungkup bagi sida pelajar ke pelajar pelehan gagal tingkatan 4 berangkat hari 22 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu Mbak penerang tu mega dia madah ke PDPR atau ke bersemuka tu dekat ditentu ke nintiang hari berpelasar ke baca IPU. Anin tiang hari kena ke jam 12 tengah hari. Nganyak tadi ngarap ke bala pindai nemiak SMK kena wik tadi. Menyukuran tadi nemu meh berkaul dengan foto ya. Jadi ungkup sidak form 5 dengan form 6. Dia sidak tadi nurun ke sekolah bakal biasa. Tang sidak tadi mesti berkena ke sengkabung hidung. Atau ke penutup hidung mulut ya. Lalu sidak ke PDPR. Ini ungkup sidak pelajar hari tingkatan peralihan. Ngagai tingkatan 4. Hanya sedangnya ajak tadi belajar PDPR atau ke belajar di rumah. Okeynya seti info ke dikunci ku ngebala peringat kita ya bakal ngau penangguh sebuah nasab ke nak mana ya atau kebacaan IPU dia kena cukup nak mana hanya nak mana ke pengerai.

Okey, jadi berkongsi dengan antara info atau kebisi, antara berita kebisi pasal surat berita kita ke Sarito. Pesta Kenawit 2026 sudah diperjalai ke nyari 12-12 tu tadi. Ukai seminak pengerami ini dian tahun aja. Tang tu tadi jadi ke penyungkak besai dikena ngenegap kaget penyerakup penyungkak ke ekonomi karena menual tentang laku ke potensi dagat temuai pilihan menuanya. Yang itu ke penerang rekaban kunci negeri Sita Macan Alan Sidan Gramuang madah ke pengerami ke diatur kenyari tahun 2003 udah nyata mujur nyerakup ke kuniti pupul bangsa Ngajalai Pengarap. Laban tiap kali pengerami itu diatur koya semua komuniti boleh bergulai serta duduk bergulai. Lalu hari sukut ekonomi yang merat kage yang merat ke pengerami itu merik penguntung tiba saya ngagai peranak menuanya dengan peratai temuan serta peserta hari menua luar. Jadi atur pengawal ikonik bakal lumbak perahu habis ambil ke contoh ke okay, seminak matak peserta hari sibu miring kucing tak megak ulih matak pemikir hari berunai. Banyak yang megak ngelalu ke pengawal ngawraban dan nembiak tinggal rebut peluang berdagang sepemanjai pengerami dikenak nambah ke penatai pemisik sirak. Jadi taul, berkaul ngau seto dagang temuai di Alian Madah ke ada ngamai nasal menua kenawit jadi ke pemata nyalai ke patut dipandang ke ngagai temuai luar. Okeynya tadi ya Siti info ke BC apa sobat surat berita kita bakal ke Sarito ya hari 1/21/2009 tahun 2026. Banyak perina baru kita tengok lagu hari Rosi Usua. Lagu yang lenyau di balut sebun gue.

lagu hari Rosie usu pengeri lenyau di balik sebuan ku ya. Faham apa dah lenyau di balik sebuan ya. Okey, berkongsi antara berita kebisipan sebuah surat berita kita ke Sarito. Ia prambu nubuh ke zon ekonomi sibu hengau agih belanja ke terubas penyampal 1.5 bilion. Di sadangnya di pengelamai baru dikenak nariat pokok ngedegap ke sektor servis serta nyedia ke mayu hagi pengawak puan berga tinggi. Yang itu yang penerang hari Sapir Premier Sarawak hanya Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke pengawak nubuh ke zon ekonomi sibu tu tadi sudah di persetuju hari suku prinsip perintah Sarawak dekatnya dia ke platform ti hanya metak dikena ngatur pemansang ekonomi sibu kena cara ti lebih bisa atur serta berseraku jadi cara tu ko ya berguna dikena nentu ke pemansang sibu kais minat berpangai ngagai sektor ekonomi tradisional tang nyingkiang nuju ngagai ekonomi tinggi rega meruan ngga ulih bersemekih jadi perkara tu dipansur ke lebih berjadi ke pengalami awam besar ini tiap tahun Balai Dagang ke Industri China berserakup Sarawak tak ke SCCIS apa lama tu tadi. Jadi berjakup baru yang madah ke transformasi ekonomi sibu patut disukun sistem penyambung infrastruktur engkau kapasiti di industri di tegap agi yang kaum prambu ngakak jembatan tebian barat ngakak taman industri sibu ditimpuh ke tembok dalam tahun 2029. Ia berkawal dengan pramung mansang ke baru Bukit Asia ti udah dikemenar dengan prinsip prinsip mega nyadi antara inisiatif timpuh panjai ke bisik potensi ya ngubah ku yang pemansang sibu ngagai modal ekonomi ti meruan lagi serta ringka tinggi nyadi berbaik ngonya mega ia nyemetak madah ke pemansang ekonomi ndak uliah seminak dilempai ke ngagai ngagai perintah laban pengujur polisi ngagai projek berpanggai bak penguliah sektor pribit ngalih ke peluang ngau beranak ke pokok aktiviti dagang kau kerja jadi yang madah ke Sarawak dia tu berarti kasti berguna amat dalam proses transformasi ekonomi serta patut ngurang ke hari berpanggai dengan industri tradisional lalu nyerungkai sektor baru jadi antara bidang TPC potensi besar yang kaum energi boleh dikenal baru ngau energi gadung semikonduktor pengawatnya ke penggerai digital ngau industri berpelasa teknologi jadi berdua-duanya mereka yang merangsang SCCIS tadi berjalan ke tanggung pengawak ngau acak ke hagetnya dia penyambung antara perintah ngau komuniti dagang kelebih haget pengawak ngelala bagi isu kebenar ke ditapik penggerai industri serta ngenatai ke prambu ke ulih nyukung penumbuh ekonomi negeri. Okey, 2.45 tu lagi ke mai kita gulai dalam secangkir kopi yang sebenarnya kita berpindah dulu dengan Siti lagu dari Gilbert Gawang, Bungai ke Tanah Tuah.

0: Bị xếp bù lại sẽ là xuống lại mà nhà này phải phải xuống lại. Nào mà xăm bà sẽ là bù lại.
1: Oh, bị xì sẽ là tiga nè cháu xuống lại ngồi nạ ở đôi cụ nhá. Đặt tay là mai mà đi. Chỉ ghi nhau sắp bông xì lâu sẽ là tiga khả đặt tay nhá.
2: Pia ya ya kati laki ya nadeng ngau sudah tiga menya nak pia pesunai. Iga ganyang lawan nya datai lemai pare. Nama kena sidam nya nak deh.
1: Ya kena pribiat kunya ko sidam mari kemari puyo noi hasil anak belau dah nemu jalai diri. Nade kiruh di berapa gi deh. Nah pia amat kiruh benar ya mulai kediri ni kemai kantong gari sudah tiga kunya mai wahnya.
2: Kasihan nau. Yo beringkau.
1: Ba yo.
0: Ya nama nya baru pulai ke nang gai. Pia apa sunai?
1: Nak nama
0: ya, baik ke kantong gara ke mayonya.
2: Ya, kok pulih asin tenas.
0: Ya, pia kok kau tahu ah.
1: Entah ame nawe. Mana mau? Makan ni dekat nusi yang guys buat pasal ini nya.
2: Hei, ya lapa nya deh.
1: Aku tempat bedau si liak nak tanya pasal pemulai ya. Mina ni ngai dai sidak nya nelai ko aja madaki ya pulai sekali tu. Laban sigi udah sara.
2: Ku.
1: Ngau laki nya kubah. Kebuah sara. Ndak aku nemu.
2: Lapanya tau munyinya ada pesunai?
1: Tahlah kita ini.
2: Pak ya, sinau menane Edwiko nyata badan umur tiutai.
1: Iko, mungkin biar
2: Mbak ya, berapa umur anak seruai nyata ada pesunai?
1: Ketuainya, baru 5 tahun. Lu kebiaknya. Nggak silap, aku 3. Dah nak, ini datai 3 tahun.
2: Nah.
1: Kenapa tu saya ya? Agak indah ya, iya. Dapatnya ini ngoris biar, itu mar deh.
2: Amar.
1: Iya, ngai lagi belaki dah tu ilok ku ya. Mar deh nyebut. Nggak ya ingat ke diri. Bedau daro mai subok lalu berubah ni tiak lelaki ya nya.
2: Nih.
1: Agi pempat mai nya lalu jadi lelaki ya nya. Wa ingat subok deh pempat.
2: Ke namanya
1: begawa. Aku punya kiruah laban subok. Agi sekolah. Iya, aku sing

0: dia tuh udah beranak dua, nyaudah jadi jandong kurang. Kayaknya kerekok kayaknya nyak tadi leban gai ni ngau jaku urat tuai.
1: Mbak ya
0: gai ni ngau jaku ajar tutai sidok kena
1: mia. Tak tuseh ni biak mia rai tepi sunai pengena berbong ai. Keran mak aja deh.
0: Keran.
1: Mayo na kes beketo dah nyade deh pe sunai nawi. Seduai kena mau.
0: Oh.
1: Bau PSJPN Sarawak dia ngerekod ke kes sarek majak nyade. Nuda ianya 33.9% bak tahun 2024. Kira ya bisa 579 kesau.
0: Maiwah lah.
1: Ya,
0: kesaranya,
1: kesaranya, kesaranya. Jadi bak tahun 2025 bedau ditentu kage tan di pelabak kenik ke ngagai.
2: Ha. Oh, muka main dah ngau. Sudah atau kawin.
1: 1700 ngagai 1800 dalam setahun kesaranya.
0: Nah. Nyau berapa kali lipat nyari tahun 2024. Ya,
2: kena kayak ya. Kia ada dia me pesunai.
1: Kepuas sarek setengah kena sepenemu nada tanggung jawab serta balak kagai kena ku hidup banyak suntua belanja.
0: Okay.
1: Kumai sedap ngelino nyetok merek makai.
0: Bahaya.
2: Maka hoi main dango, maka nge mie main dango. Kalau empat sahaya sampai dia tahu.
0: Nda mau sarah-sarah.
2: Nda mau sarah-sarah.
1: Sampai dia tahu.
2: Mendak jadi ngau buka ya kak. Mai kan saya kena pulau. Eh ni tu naik. Ni mendoai dari mahati kena kaya sarek to dia to. Malah amai ngirau ke hati kau dek puyo apa sunai.
1: Ngak me.
2: Ba dunia te majak nekan penghidup kita bersehari-hari tu deh. Dia to mayo amai rom bilik ke pecah belah. Setegal ke diuji ngaweng ringgi.
1: Bukai kena.
0: Dia to menuat no struggle menyekurang. Oh,
2: kecukup.
1: Oh, pasunai weh je kau putih ya. Struggle kau ya.
2: Nyon sekan.
0: Tu nak kini lambut. Ni semaka aku ya.
2: Eh, kecukup di sini ke kita nya kurai balan ya tak nak nemu reti utai kurai.
1: Mana oi.
2: Nak nemu dekat ni teh ke sapa lebuh maya apa inai sira ke sareanya. Kata sino ke.
0: Okay. Tapo ke ngau titi sapa pai ku inai ngau mulai.
1: Ya, nya minta de nawi. Lebuh maya apa inai ke nya berganti baru. Menya meh balan ya ke nya bisa. Apa itu kini tirik deh. Ya, mayu hamai gede ngah aku tak deh. Apa itu kini tirik tadi nak sirau kena tirik.
0: Okay.
1: Ya.
2: Tidak sirau bina tirik ke kau kau deh. Mentah mat kau.
0: Nupiknya dah besar.
2: Tahu. Ini lah tumpik tu so ke.
1: Banyak tadi pengujungnya tak ngerugak ke anak runi yang balan ya deh. Lubuh maya kenyau nadai dikerinduk ke pindai tirik sidak ya. Nya tadi boleh nyari sitik namun punya korea ngacau.
0: Baru
1: pengerai rundi ya?
0: Pengerai rundi. Tidak nyonggai belajar, ngai sekolah semua.
1: Nyo lagi nyo,
0: ngerja pengawak mana.
1: Bukai pengawak mana ada kerjanya.
0: Ya, meh puyuh nama ini. Bakal tu dah sunai ngelah laki nya. Kira aku dekat main seruai yang berantau dulu meh.
1: Nau.
0: Nanya ke kebuah, tau nyo bakal nyo dekat sana. Nanti bakal nyo dia dikawal pulai baru. Awak ke pulai baru, makasih ke anak seruai nyo. Kait dan mutai.
1: Amat pe sunai tua tu tadi amat ke nyo dia pindai. Tadi nak ketua tu ninggal kespiak aja lah.
2: Betul. Ko dek nyapa sunai mana amai nyapa sunai. Kekadang sidak menebiak tu tadi. Jampat amai agak pemutus. Nama besek jakok talat ngopangan nirai.
0: Darah muda kurang amai. Darah muda tu.
2: Belum kesah. Mereka kesah ingat. Mereka kesah tu aku.
0: Mimiat lu sarah.
2: Nah tentu pengundi yang ngopanya. Eh mes kedainya. Tengok juga kena saru dia nya nama penyadai. Age biaknya jadi J.
0: Susah.
1: Jadi J, jadi D.
2: Jadi J, jadi D. Entek sedak ya temu kakau inai jadi inai tihai ngamat mentas.
1: Jadi D. Dengar apa sunai. Amang punya ikut tadi nawe apa sunai. Baik beranau mana sunai ngolaki ya deh. Ngecak kenyata boleh baru meh. Ya sih gaya penghidup kita yang laki bini itu. Kadang bersengket jakuk me kita ya dengan pangan diri tiang ukai garetin tadi jadi kedaliah kena kita tadi lalu ninggal pangan diri indah bantu tungku karena mau bersengket ku jakuk udah tua ya bagai kita ke mensia tu dilihat kena betul ya
0: mayo keringan
2: mayo kudatin mama mayo ingat gelam ibu balan
0: mayo keringan
2: kame
0: ngapa pangan diri ini kuliah tundok kita belamo ya ya.
2: Tante, pamanyo pejamih aku ngai ngai nang laban ko, sike malas ko.
1: Apa di bentas tadi pas sunai?
2: Ukai nyemak ka ko tanya nyemak, tante ko nyadi ne ti he uhe mane ko.
1: Ya muji dia.
0: Da sunai tu nadai tu laban laban urang ke bangsa kelengkar-lengkar mimian. Nadai tu kena jiko ada nadai.

0: Nalika ana nya ane tiak gaya ya ampo.
1: Ya ni tiak kuning ya jam.
0: Maya belah ke subak. Ngerannya ge nya ne tok. Kok sarah ngerannya ge.
2: Batu se demi ka mai hari eto. Nata raja.
0: Ba ya pia me puyo no me harap sesuai ya lah tau dia ke pujur mulai baru. Kasih ke belau cu punya.
1: Nama ge bekem kem
0: lah. Ngengat e pindo ke terubah ngelalo pengandiri. Maya ati kita ke pedih. Nya maya tansi ringat. Bah buat dulu aku nak puyur kok ngentak jagung ke kebun dia ucuk aku rikuknya kok mai makan jagung ya ini seruai ya masuk aku kebun tadi mantap jagung
2: apa sunai jimat cepetan ya Din
1: mantap jagungnya
2: mantap jagungnya bunyi yang ke meriahtikan nantau dah ya
0: iya mantap apa jagungnya
2: mantap jagung meriahtikan nantau jagung dahan saya
1: dah mbah deh namanya ke mantap jagung lagi dah tepat-tepat ke jagungnya.
3: Hanya tadi ya program secangkir kopi ungkup ke minggu tu ya di agun singa bala peningkat kita ya di ngau program secangkir kopi tadi ngujung ke jam ngujung ke program kami hari ngelateng hari kami di YFM Sibu. Ngunya tadi ngarap kita udah terperinah meh ngau lagu-lagu udah dipilih ke aku kena melindang kita bawa ngelateng hari YFM Sibu ungkup ke sarai tu hari 1-21 hari bulan 9 tahun 2026. Terima kasih ngagai penghari kami Lucia Thomas Kasau udah hanya dia kita program Ranau Temuai hangau pendia penghidup aku pihak mengat terima kasih mengat gaya pengarai kami bagai taramang kudah jadi kita ya program squad trio mengat pengarai kami di kapit kudah berkongsi kita antara info kedekatnya di kapit ngau di suang enyang menti sigi ya nganya aku pengarai kita kesari tu nana ngelengkak kita ngau setel lagu hari Zamri Ambayasi bertemu baru kita bawa ke Pukai mupu aku bye bye.

0: Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia selebih sepahabung mana taklim dan payah nanti maya sekena mana DJ Baun langan gerita mana pekala perlu dua abladu atau yang pekala telok lebih ini dia dalam segmen yang larah ngeladin hapan wana nak kuih usunukung temu hapajidin telok dalam segmen PDK Pajidin kalau atang pukul 6 lebih

Ya, tak lama kesu tak nak program tam lebih aning wak. Nampak kedua, telok kaya anda pomo dahok men RTM Miri. Hati bukan telok junang hap tak lama dahun surat dengar. Wana tam peji tak lama ti hang. Jam telok peji, jarun telok ngelarah. Kita sama pihak peji, ngeri yang dengar dahok bara, nunan pelahu manbe lagu-lagu. Abang telok pihak hani, tak lama kelarah tam, jauh hadui tam, lebih ani din kami. Wana nak pukul lebih tamah pihak peji ngeri yang ada honda alangaya. Tak lama program hadir lumak tamah lebih ni. Tamah pihak peji ngwa tak lama dengar program hadir lumak. Hui nak tujuh program alangnya sang ana tak lama dalih bintulu jana daralaan. Hui nak mana telok leng ikam jam tak lama dengar-dengar mariang. Tak lama hadir lumak kena hati apa dang peji dia lebih ni. Dengar radio kaya nampak muda pukul 4 junang macam tokal langak layona ampai yang tampeji dalam dengah usun tanah terpukul 4.45 minit lebih dihin asan hadu dengah menpun dengah radio men Kuala Lumpur nampak muda terpukul 5 lebih macam tokal langak layona ampai yang tampeji kelarah peji dihin kami radio kaya RTM Miri dalam mesej mana PDK peji dihin kalau atang pukul 6 lebih nunan nariang tejo kesultana program dalam kelarah tam lebih doji ini 20G do bulan pitana 2026. Ya, ini lagu kedua tak lama kelarah tam lebih ani. Lagu nak kenan Bobby Laing lagu mak PJ saya upiah babju.

Ia temu tanah meklarah pejirina kami RTM ini tanah meklarah tam lebih ani nuna perlu mana kalau alang ate majusu tanah meklarah pejirina kami putung ngejaka so kena paya nuna perlu mana kalau alang lebo hawas eh predo kaya anda dengar haman telok dalih apa tama kerani ya teman hang telok alang sayu bengkang sayu noh telok donih korea kawin wina manita malang tek dalam peserak miri jih mana dah usah na bapa teman hang telok alang ote neta tubuh telok medona jendara watinya manusia na bapa jendara hal dua kali telok neta tubuh telok barang. Okey, main telok lim tak nama kelarah pejidih nak kami hari dua kaya anak Miriam FM. Saya lebih main telok lang tiap talam apa serayak talam ada leh. Wina main telok lang murid talam ada leh lang. Menitam lang tiap hak umar ruhak kampung nun tengah tam. Doa ni tak nama kelarah tam utama talam migu ni hak nak tiap 20 ji do bulan napitan. Jeloh tam kira majaka ni temu pasui. Kena tam talam jul lang apa anak magih sayu ngejeloh hadui. Alang anak telok na dan hinok tua awan tam te. Talam hadui lang antam na dan dalih awan tam te. Ita menyenang ngetik jokyo layan do talam dalih tam. Lebih ni ngeo bahwi belarik kuri-kuri awan alang tiap talam dalih lirin. Dahin ningi olah usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin hui nak mana telok alang yang nap senjam nak tugas kiok layan do malam mana dah nagahan ke sudo hui nak mana 24 atau ngah telok 24 darjah Celsius. Dahin 22 ada bulan napitan jihma ningi do apa kenali sun lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin dahin malam ningi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin dahin nagahan ke sudo hui nak mana 24 atau ngah telok 24 darjah Celsius 20 telok do bulan napitan jihma ningi do apa kenali sun lebih ningi bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalam lirin malam ningi usan kuri-kuri awan lang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 24 atau ngan 34 darjah Celsius nunani tam piah peji tek jo kiok layan do tak lama klarah tam lebih ni hati hari men lebih dok ji 20 ji do bulan napitan atau ngan bulan minggu ni 20 telok do bulan napitan kina hadang bara menita malang teh rehti dalam dalih maya hadui alang entam nam. Ya, seolah-olah nanti apa? Dan ngepeji dihina kelok kisok tak lama kelarah tam lewani. Radio Kayan Mira FM ngepeji tam.

0: Ya, saya ulangkan tak ada nama naik tamat. Tak lama kerana peji di Radio Kayan Media FM. Lebih aneh di nama naik telok lang naik lebo. Peji dah ya kemana telok lang lebo. WhatsApp Radio Kayan Media FM. Saya kena payah mana telok lim. Dan pelahu mana anak-anak dan Sarawak. Dan Malaysia. Tak lem mutam ramai di Malaysia. Alang nada tak puluh nama di bulan pitan. Putung duman. Lebo duman ni. Menitama dari Sarawak kena di tokalang sayu abana tam mejana lahu jo urip tam ageta keselamatan tam lahu talama dale. Ya saya kena men nak lang maju su tak lama karah pejidin kami hawa saya predo kaya merafa masuk kena men nak lang ate ake lagu. Ada hidupan palhu mana kalau lang maju usul dah yaka live Facebook radio kan Amir FM masuk ada banyak mana kalau lim mungkin ada yang pakatan dengah mandalah awan na telok dah hina tegur lebih nuni pedong amun nuno saya ulang telok noh telok saya kan apa min dong pakatan dengah mandalah awan na telok dan palhu mana keling temawai MJ selalu DJ usun kena tino yang akhir lagu bagi sebelum itu selangkanan Anderson ngalai tong kena dang pani papan pakai Facebook dan lima dah alang te ngeriang radio lebih ani kena saya kena dan selalu saya kena apa DJ usun akan tem akan keling temawai MJ mana telok lebih ani. Okey, nunang pelahu mana telok lang te ake lagu ngajelah WhatsApp Radio Kaya Amir FM te manahang telok lang te ake lagu hayu ukun DJ lang kena ro sanara nganap kelang hil lagu anan so kena man telok lang te WhatsApp dahin dua lagu lang ne mana pengake dahrin telok tak lama kelara tamak labian ni kena dengar pahamu lagu-lagu lang ne mana pengake kelok lim tak lama kelara lebih tam alang penuh sayu dahin dena ane.
1: Dan sekarang saya nak beritahu, I'm not compromised. I will say loud and clear, Malays, Chinese, Indians, Sabah, Sarawakians, this is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Ya dahun premier kasih dahun PMX Menteri Ayat Tam Malaysia.

0: Iya, dalam Sarawak, ya kan, ada na bampa. Langkri tama, pada minat ampai yang tama peji, tak lama dah unang serat dengar, lebih aneh. Oh, mau cantik, em, na tak mentelok, na tak teh. Tama mengau, dah lok pandang unateng, ne.
1: Oh, jajah, seoka. Neh, nak pihak melok gutun gula ni direk. Neh, no nang gutun gula ni dika. No tek no jung ini.
0: Tek kena aklo tek usun taganan deh. Em nyenang tek usun taganan. Behule apa menekriang nan.
1: No re. Ya apa je ni ni. No no, gutun ya ada po jung ini ni.
0: Ay, dia nak ujam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tek kalong hiak tek nak nan.
1: Oh, lak hialan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mohok nak tek tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong dong ke dong.
2: Bai, na iko dong tang rang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kulo nan lagi atang la tam de lo dahun kuat de pa.
1: Karam.
0: Dem jam hia na meteng butol gula are. Ngalo ngaran hia tek butol gula anan de pa. Ja taman na amjam aku itu mohok gula anan. Tutui ka kan dahure itu kure mohok gula anan.
2: Kalekah duit kau ni deh. Mengelala duit ke telung mih ti. Bahi kau tegak kencing manis ke. Ha kita na barare. Barat tamam ti mengelala duit ke telung mih.
1: Jah jah jah jah. Ayo kah. Ya sendiri lah kau mamang kontrol tipe.
0: Iya, nyenangnya siwak lo, bihidah balik siwak.
3: Sama hari Malaysia, melintam penduduk

0: Dalam dengar dalam tahun serdengah mana telah lebih ane. Hetijinya sekolah kebangsaan, hetijinya sekolah antarabangsa Labuan LAS Kiona Mark Phillips umur pitan duman udang putula arah Malaysia uya dang api nomor 2 dalam petadi yang joy. Joy ani ha na na long dari Turki. Di Aranaru Joya ni hena JOEY ni hena the Young Kangaroo International English Competition Global Finals alang anah Istanbul Turki. Kiona api anugerah Joy of Tear alang deng nahya api anugerah win lale aktif jarun petari yang la anan hari manji atang 6 de bulan pitan alang u anindem. Pertama peji dalam tahun surat dengah lebih ini. Hati tujuh program Al-Anakuma Festival Kesusteraan Sarawak 2026 dengan pejadi 24 bulan pitana ini pukul jing aduh stadium tertutup miri alang sangat pelong hadiah ini dengan yang membeh ibu yang ada yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Datuk Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Dengan Ben Miri alang tek bara ji lake alang nesak sang naku dua rim kereta kampung Sungai Baung Kerukup Miri tetula dah nyenang ha tek CCTV alang antok ha kuasa nanan. Ya dah bara alang ne man dah polis daerah Miri talang anusang talang Facebook polis daerah Miri tino dah lo tek terima dah bara tu sahni tegup kala saya 27 minit malam tek pulu saya ada bulan pita dalam ulalo tek jo dah na dah bara tek dua unit rim kereta anu najila ke alang umur 23 duman malam menala medalih ni ana bara pade hak kuasa nanan. Wanai ngai tama peji tala madahun serat dengah dengah halang ne mana kucing polis sekarni bayar tu pebeh dan rana kelunan dehina kuri kuri long kelunan alang anak pesak tawin tak lama tu sah hadi pano dehina dah kelunan ane ana barat te mentek dar pano kolji laki haji kede kuman kuasa nepekan kota Sentosa te pulu saya ada bulan napitan alang ulalo. Dalam madahun surat dengar alang baik Allah lebih ini hina hati ijo alan alang anakuma jajaran red line lebo raya pen Borneo Sarawak alang aruna sang jalan ngejatu telok pulu tusu kilometer ana bagi dalam dua kategori hadui nana alak dalam pekamle lima an teme hadui lang ana dihina alan anan anang ya u dalam keunduman 2020 sayang. Minta melim tunai tamah peji tak alam dahun surat dengah lebih ini dahun surat dengah dan pemong ruak tek jaka alang piah hanguak jimas lebih din tamah peji din akan Radio Kayan Miri FM.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan nyepji itap.
2: Hai, mendengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah Radio Kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

laki pun kena pergeri komuniti tam jabia puju dah ini komuniti alang be. Selamat datang Malaysia. Tuhan Yesus memberkati.

0: Iya urip ani hak najih abah kan standing out mana telok tak lama kelas tama peji tak lama telok lagu ngap dia lagu lah kena Anderson ngalai berkikis bulu betis ngap nu pengakai dah hari ni telok lang ngante Facebook radio kaya Amir FM. Jingu anda ngap nu pengakai dah hari telok lang ngakai lagu hawas app radio kaya Amir FM. Akai lagu lah kena Rosiana Aurai alang ko maam hayu ukun. Jadi lagu alang bak loh ni dah nalang kena standing out alang aku ma urip ani hak najih abah. Kenapa ane pun jaka alang sayu pejin dah kru nalang telok nyalam. Ya pedung lebih nuni tu sah telok seng ngap nur apa pulang hadi alang telok na. Tek tek tua alang tema men telok na hadi telok. Jabat telok. Japan telok seng pelabu higam hadi telok tek tua alang kaso. Ya kenolang kaso telok sen hadu hamok banji telok haman nugeh telok pedung ah. Dahin pedong teman hang tok lam sang ngan ave hadui nyama-nyama ni tok kedalang ajak ngeruat maman tolok biti tengle ge kupi pedong dalam nentu kena tolok pun klarah di denak lang seu lebih ani pijadi nai kami radio kayan Mir FM.
1: Hai nun dengar aku Wawa menyuni mas kering nah radio kayan gelarah ngeluan dahin hapan men pukul 12 ngedo atang pukul telok lebih pejin dahin kelok men pukul telok lebih atang pukul 6 lebih.
2: Nunok tu kita mulai ga amoh i dagang. Lu benci kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua legah hui mulai men ulega hak pesan. Lu bentelok kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah na dahin kunan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitukan ni? Naiman, Redo Kayan, Miri FM.

0: Ya kajulan hari ke Tuhan lagu lan kanan sendi sangun halang kita amat temu pejing wa aman telok alang ngamat ngamat alang ngayap ngayap menyusu ha Facebook lah Radio Kaya Amir FM kami hati pun Radio Kaya Amir FM jadi hangul ana mai sayu do kena nak men telok langi pun do kena nak ngedo ni we nak men telok langi pun do kena nak anak mari yang sumar yang tak lama bulan Malaysia ni tak menahang telok langi pun so gak te do Malaysia 16 ada bulan api tanah ni dah haji berkat aleng sayuk lan. Pejik geng je hadok ada hina di jauh sunah. Ok, mentrak lima selebih men latif ngau Anya Emang, Margaret Taman David Peter, Elvin Jokalang, Minja Kitanuban, Ibau Luhat, Balan Nanya Taman Lahong, Keling Temawai, Nuna Pelhura Starang Lah, Mira FM, so kena payak peji dahayak majusu, mena dalai aban telok tek kerani. Ya, men harin telok alang ngate pejidhena telo lebiani we nak talang Facebook alang ngate pekata ngedengah mana daleh manumaru apa ana dah lo te ya hari na telo taman David Peter tino hari na telo ni te ngato dengah usana kami hak long bemang ini DJ kena wisoh kah tak jam usana jarun taga ane kena lan mina pana usana jaki padong alang meji jam dok jam nunan anak babah cukup sayu nah leang telo ni bengka ni ngem kengyo teman hang telo alang bengka leang kena telo petrong ada usan nunan pelahu dah amiri ni jihma de aku ini rah yang program telo peji lebih ani de ya nak tak balik lang nira ada hati nak tangguh dah jima ni deh wana nah nyaman-nyaman nusan bawah melu tangguh dah urok dah dua hangun neta doa ni ya mentera lima sen hado neta urok telok nguak lebih ni tangguh telok lang telok tubuh ah. Ok mentera lima penjadi nak kami hari do kaya anak Miriam FM tama pihak peji ngeriang dahun premier tam Sarawak ni nak balik dahun nak tegu ramai do Malaysia alang nama lama puluh nama do bulan pitan 2026 ni dehak kucing bin dalam tam Sarawak hena alasan dalam meduman ni apa na perame do Malaysia jadi tampi apeji hena ampai ti tampi riang dah halam lekenan taman telok Yusuf Anye ane riang
1: ani balik-balik alam tenang di hati sau tampan pahala pulang tang hipun lu genap denak genap aruk genap masih hipun sau barik lain tenang kenap nyawa kenap pang kenap alam mulut tang
2: kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun. Kita bukan sahaja mengenang sejarah pembentukan Malaysia tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju, negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Tolo langaran ah levan jadi mentlo langaran hunyang lah hiti pongka bidah kan unjam tlo tek dah leng tuge lagu deng nyelong lagu ngiwaran tlo la ana oke mentlo lim levan doh kayan leng kena juli jengan lagu wan tlo kisok manalah san tlo temo pejidin akan meri do kayan Mir FM ya pejan do lebih pejan tlo pihan hari tam tek menahang tlo leng nunan tak lama klarah tam lebih ni pejidah ya aku nyedang tek bake Facebook leng tek bara ulim hadui dan kena pukul telok lebih jureh komando kena ya so kena kena apaan itu den apaan jan hadu tek jaka apaan telok kuman mi pedong tek hadui lang jendang anna tama lak kanunan tua tugu tam o higam nak masih anna telok pak au janirana eta makayan ni asen hadu jaka awan telok kuman yang mentok lim tak lama kelarah pejidin kami radio kaya anak Miri FM pejid tak lama dah operaner yang
1: perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Kerani tam kelenghi kahum habis jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ke peluvat ke skim meloksin alama up utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert. Dan pala balai polis kada hok leput awi kelok endah peluvat. Dahok barani Neman Redo Kayan Miri FM.
0: Ya, mana telok alang temu pejirin kami dengan jelok hadiolan telok nah kalau dengar berkata barat dengar mana dalam awan telok tak jauh hadui tak jauh program alang ana telok nah dan ana WhatsApp Facebook Radio Kaya Mir FM tak dengar alang sayu men komuniti tam alang piah-piah dan mejan kenapa telok kayan komuniti tak lama jik-jik awan ok, kita melim kita perlu jam tak lama datam Sarawak kena jik dalih alang atau kenyutuklan nah hadui alang dahin kinah kenap deng mai awang mai pengjam buka alan mana telok kelunan dalam dalai ngiyoh putung naan hadui alang antam na Tejo hadi na Sarawak Agrofest 2026 SAF 2026 anhinang anan jilasan alang atak seolan awan ngatua lahu ude alang na dalam sektor agro penguman negeri dihin alang alang hui mariang lahu hipun uwong teknologi alang bau alak dang petasah dihin dalai-dalai hak beh dalam tengah ayat alak dang labat keselamatan nguyok penguman dalai tamat Sarawak jitu kelengkenan hadui perintah dalai tamat Sarawak sendiri ya na kerana lama dah nak hadu pilo dah nak ji bagi hadu ohlong nyelong pare alang dang murib dara dah nak tang lima hangun tak ngono nak jadi buta nuga mariang na lumak mariang macam tok na padi perennial alang anda nak kuala baram dah nak jauh dah nak telok dua nak tak lom dengar hadu lumak tam lebih ane tino anangyo manbe ebe yang dah manbe dengar halang anu sangat dalam 23/6 dalam duman 2026 ujung bulan tusu atau ngapun bulan 10/2026 ni bintulu hendak amili jadi lasan apa nak na Sarawak Agrofest ane tino ngyo manbe ebe yang dah halang sanga pulong haduan ni hendak Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Haji Openg industri penguman komoditi dahin pembangunan wilayah hitam hati hitam ni hitam nguak dahun menteri nak Datuk Seri Dr. Stephen Rundiu Utom Tekbara SAF 2026 hek nah jelasan aban tamak dang henang tino an ngiok dang mepang saya aturi bulong kelunan tak lama puluk daw dah na program mana tino tak lama kiok dah dang mepang api belin legah belek kelunan teguhan an henang atang 6.5 juta ringgit Tengok hangun ni Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rundi Utom Matek Bara. Hangun ni kadang dah neken dalam hekna tak jauh hadui lumak gaya antam na menunak deh kena dang anu deh pakai teknologi mariang teknologi pintar macam tok na otomasi dan digitalisasi. Ubung mariang kentam nah tak lama hentam kayana bantam mete nak tak lama mihat keselamatan nguyok penguman alang dek tak lama daletam. Nengiok FB yang ada hok do mana ni tak lama program Sarawak Agrofest 2026. Ini nang menbe batang ada hok hangunan ni hana feeding the future. Fostering sustainable food ananena batang dahok Sarawak Agrofest 2026 nunai tama PGO ka talah madengah hatak jo program Sarawak Agrofest lengatna ninang mambedo bulan ibiang dahok na kena tokanan dang anjo mina padaleh patrung ada na tu saap lisu nakrani dahin eta apa saya tok alang hui sayu lahu dang an i awang dan do pawang sayu ala hadu ni dang pejoh dan i tok alang sayu man eta maklunan alang na hadu luma dahin aji sayu hena man tabin nyam alang sayu na abin na krani hadu luma he na pake teknologi alang mariang repa modern na kina tolok ni mak dang api awang ni aman tolok te panung larah nang jaki tejo hadu alang ana pake urun-urun lang anpake dalam hadi luma dalam madali tamat teguanan. Ya, teman puji dan kami Redo Kayaan Mira FM. 20 minit lalu pukul 4 lebih.

Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan, gelarah ngeluan dahin hapan, men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih, pejin dahin kelok,

0: Ya lagu halaman Tuhan langganan David Joman dalam kereta amal kerana pukul 4:30 minit lebih.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

Yang saya kena menunda Fred Levan alang salin de na basa dengah men telok lebiani dengah an pemong ruak te jaka alang piah ngua jima. Okey mana telok lim dalam segmen PDK PJD na kalau dalam mengklarah ta lebiani pada 22 minit lalu pukul 4 lebih macam tu kalang layu nak pukul 5 lebih ha. Ita me piah PJ ngiran dengah alang ana pemo mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur dahin hatak lama kelarah tam lebih ni jangan an mai sau kena mana kelok alang majusu dahin mai pusu halam mana kami alang te radio kayaan Media FM kena pusu halamanan dang ana kalau bagi. Okey, selawi mana kelarian selong tinoi habara, ya mai ikon usan dahin do maaf ngledam. Ya saya kena menari ni telok kelarian selong alang habara te jo do ha dale awa nak te kerane. Dona na palahu man Runarudu Fujiwara Petrus Wan selawi luhat ibau jalong lawiang selawi mana telok lem nuna palu mana Jasper Joy Jenny dan pelahu Malan Maria saya kena tak lama kelarah pejidin kami radio kayaan Miria FM.

Ya, Institut Koperasi Malaysia Zon Sarawak sang program inspirasi kepimpinan koperasi dahin kena hajak deng na dah alang tawin dalam hadi operasi makang patrung adin leban an cabaran nurepa ketah dalam hadui dah na koperasi. Anda na dengah mana sibu. Anggota dalam mengkara empat tema pejengkeran lagu langkanan Alex Lihan Lengkuma Usu Janatang Festival Kesusteraan Sarawak ke 2026 Alang Tubak Loh Adna Darah Lima Do Nahari Tek Do Telok Ani Atang 27 Do Bulan Pitan Ha Stadium Satu Tutup Miri Winanan Tek Joh Bagi Hadi Telok Orang Hulu Hui Nak Men Telok Kayan Tek Petadi Yang Tekna Adna Tek 26 Do Bulan Pitan 2026 Nahari Pukul Tusu Lebih Atang Pukul 10 Malam Okey Ani Adna buka jinun tak bayar anak tak kelok alang api bagi dalam pertandingan ni mentelok leng umur nahari man pulu saya duman mentai buhusun tak lam ji kumpulan lima long ji alang tukang tekna dehen pat long alang nyabe kumpulan nanti pun lake doh nerepah dang peji lim nono tu gaya kelayan nerepah dah wan kelok henah pakai pakaian asal telok kayan pakai pakaian tradisional kayan ni hakna dah api pulu kumpulan alang guna daftar anan tu alang dah api ngioh petadi yang terkena aneh jadi reti nak sumak tek pulu kumpulan tua alang ana dah elo hi mentelok alang guna daftar telok kelang ana dah api adahin dah penganjur hi pun hak dang bata penyertaan telok alang jan ngioh syarat petadi yang de bulan pekap mata penyertaan ya nah 20 telok de bulan ni nah do telok dalam minggu ni ni dok ji jima do 22 de bulan do telok 20 telok de bulan pitan ada hen tak lama petadi yang ni kalau alang api bagi kalau mesti te lapor diri kalau ji jam ampayan petadi yang anan anna dahin syarat alang treat ya nah tunggu kalau ngiyo petadi yang ni kalau mesti maang maang retina jan mabuk jan ga atau pejana pi nun tok alang deng pakaso ano program dehen petadi yang alang ana dah ju leken para pelanggan kelo nati asen dah nyat dah kasar dah jaak state nai pun dah halam lu denak motivasi daripada hak tangan alang deng mopang hitam ngap jitam dahin no to gaya tema hatak nak dalam petadi yang alang ana ana barang rewa ya ana bebas no nah man kalau milih no na antak nak no repa parap alang sang ana kalau nate jadi apa na kalau sang na petadi yang ani hana ha pentas utama alang te ha Indo Stadium Miri tu paha stadium mata tutup Miri jadi kena tolak jam lim hapa kalau siwak nerpa sang teh ha Perpustakaan Miri. Awan kalau na petadiangan ni na stadium tertutup Miri. Dah hari pukul 7 malam atau pukul 10 malam. Jadi hadang nyaup kalau teh asan kalau lido awin dah alang ngepu bau hadui lebak perlu teme alang ngepu anda na dehina bara mana kalau. Dahin anak na dah barari yang tak jauh petadiang hatak na tugu dah na Hati Festival Kesusteraan Sarawak kalang sang matoh do tolok ani atang 27 de bulan pitan 2026 ni.

su jana tanga kan lex lehana talama lagu na dene selebi aman mekau david protesi tino ya ake lagu alang kena jago david lang kuma aku mo pencen kena kena ta hawa awana telok pomo lagu anan ngaop ongke nyoba ngai dahun na telok te jo nono tok gaya aturan ngih petadi yang takna alang sang ana te 26 de bulan pitan kena kalau alang ikam masang matal kumpulan ngih petadi yang tak nak anak-anak dan anak-anak tak lama kurik-kurik doa ni habis jepayan suku patang puluh kumpulan ngyo ada hak baralang ni menari ni telah DJ Liban dengan hak deh jadi hak deng tusu kumpulan laan habis telah umat teraran daripada kumpulan kerana tak lokah apa. Okey, men telok limit tamannya nang men beh kriteria dah api merkah petadi yang ini ala telok jam. Hati nenok tu gaya dahun telok megi dah berapa leken tak lama tak nak telok ti dahun telok terang ke an semenang sayu ke an dah hakim tengering. Dahin nenok pula hati-hati telok puluh peratus anan nenok tu gaya vokal dahin dahun tam megi nak sebutan tam. Alang kedua hanya melodi dahin irama. Not to gaya kelut dahun tamte. Nah, tak nak telok anak ni nak 40%. Daun alang tampake nerepah penampilan 10%. Lihin uge telok hama na telok na persembahan telok ti tek 10%. Nunan pelahu ngiyoh menbe aturan kita mapatuh ngiyoh tema dihin versi tak nak hana 10%. Jadi lim nak hana jatuh peratus tek lima an kriteria kriteria alang perlu naan kalau ngioh tak lemah tadi yang tak nak hangun ane. Itam ni nang membeh bang dah alang menang.

0: kita hudungan kita. Teko nak kasi nak itu kita nanti kurang bangka aku te lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, bakam gak kuda kau yang hasil ke. Ayo kita sang kepetang hinanta kom. Ika kau bawa nolot ika ke? Ya nyamun nanti ke. Hayu kita dia ataupun.
1: Okay, aku nak dia aku nyamun dia. Sepeda aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita. Itu sayulan ke?
1: Sayu aku nak dia. Sepeda aku nak kenbi.

0: Jabil.
1: Ya, cakap buah kat lana jarun aneh ni nang bihi telok salak nusuk kapi buah kelunan. Okey, mentok lim, alang utama pergi yang ngeriang dak sape. Jadi nesak telok ngeriang dak tong aneh. Jadi kini nak ji men kelihatan dasar tak mengkayan dak tong. Ya, pukul 5 lebih dengan mana pun dengar radio men Kuala Lumpur.

0: Nak selamat ke tahu, tahun ini tahu cah 20 cah atau bulan pian 2026. Ilu pekuat ngelinga dengan cinta Lydia Kenya Miru FM, pemungan nakik Pauline Lenik. Dalam pengadok telu atau lemah puluh lemah puyan dalam bidang sukan, main asen ngan belian kat petipo Dale Sarawak lepek alak penolong cin Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Umania Lapadai. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Kuma, puyan ini ida pasat ini nak pakai petangan kelunan kadok dalam puyan sukan ngan main asen, tapi puyan ini sukat nak peniga kuma sektor ekonomi. Dalam binapa, kena sabe ida yak bayak puyan ini ngan mung kelunan kadok cin awang dale pesukat mengembau ketai ekonomi kuak baan dalam perkhidmatan uko ida tetudo ngan muko ngan dalam penguman pengangkutan ngan binapa kuma ida yak tidageng kak dale ini. Gayang yang tiga kuat ini nak jadi catangan cin kementerian dalam ida kelok penjo nak sokongan kuma puyan-puyan yak biok kak dale Sarawak. Ya tisu ini jakak pisiu ka kejohanan golf amatur Sibu ya ke 23 liwai ka klub golf Sibu. Dalam jakak inapa Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah pe un pendengar Sibu un potensi ya sukat jadi ca uko ya sukat pasat puyan main golf ya biok dalam tau ya kenai ini. Ya pebadak ia pe kan buka awang tiga yang pekuak kuma klub golf Sibu bagi ngebiok lah ketai puyan kejohanan yang ida pasat ina. Gayang pekuak ini abek cin ketai ida nyukung puyan ina tua, tapi gayang pekuak ini sukatkan ida pasat cin ketai nyedia peniga ngan uko pakai pasat puyan ini yak kelok pakai deti pakai bayak tau. Ini na pegingan keperluan ida uyan tiga ketai umak kelab ina, kawasan hijau ngan asat-asat ka padang golf ina bagi na peniga kuma ida yak tai main ngan kuma ida yak uyan program ina. Nah. Un dalam ca atau 60 pian usa yak lepek alat bantuan lesen memandu motosikal B2 ka Dun Pujut nyahap dai. Adun Pujut ia pe Datuk Kenilwat Adun Pujut ia pe Datuk Bandar Bandaraya Miri Adam Yi Siu Sang Kuma cin ketai puyan penolong ini ida ia bayak ketai puyan ini cuma perlu bayan 2 atau 50 ligit tua bagi ida bayak ketai proses alat lesen ini. Puyan ini pekan ada pasat apan sukat mepo mengurang ketai kos pakai alat lesen ini khusus kuma kelunan kadok yak pakai motor dalam udip ida singgat-singgat tau pakai ida tai pegayeng. Ia tisiu ini jakak berucap dalam puyan ka auditorium Sekolah Menengah Paimin Miri. Nam usah yak tai ngebayat ngebadak poke muncak bintang kecil 2026 lepek pasat kadok naan puyan nyap dai ngan ini nah tau kedua ida lepek un kak pasan Kuching. Kuak bahan dau ia yak ngatun puyan ini urus setia bintang kecil RTM 2026 Jeffrey Jack ida peken enggin apan isen dalam bidang penyiaran pegingan pengalaman dalam section radio ngan binapa dengar RTM Kuching. Ida pa lepak ina, tenggin palak Max Fashion kak Cak Uko Amin kedai kak pasan Kuching ngan ida tai alak sapai yak lepekan taja kuma ida. Inina gelam yak ida pakai jakak pertandingan kemuncak 20 lemah bulan pian inina. Ya tisiu ini kuma ida yak alak dengar ini kak Kuching. Puyan ida olpa ini inana ida tetilawatan palak Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia Finas Sarawak bagi tetil latihan tarian ngan binapa latihan nyanyian. Unit Hal Ehwal Agama-Agama Unifor lepek nak penolong dalam pengadok pian puluh lemah ibu ligit bagi mepo ketai keperluan gereja BEM Permai Jaya Bahasa Iban RC1 Kak Miri. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Shin Kumar, penolong ina kan ida pakai beli inu-inu kersa pakai gereja ina anak. Ia pebada, penolong Chin Unifor ina na ngebada ketai komitmen perintah Sarawak dalam menghormati kado naan pengelan kak dale ini ngan buka awang kuma kelunan kado ya Chin kado-kado naan bengsa ngan pengelan apan sukat mudip ngan tiga ngan harmoni kaang ida serpek. Ia tisu ini jaka tai menjai penolong ina kak pasen mirip. Ini tua dengar tau ini, dengar ini lepak sedia kuun Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejai ka usai tali dia kenyah Miru FM, selama sembak ngan penok kuun dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Nai pemong kejai, nganake DJ Lenik.

nak serta nak ketai selamat ketai taup nak selamat tau ca tau ini 20 ca bulan pian 2026 selamat ketai mado tau selamat ketai silap tau kumai kemong yang linga ke ka usai tali dio kenya ketai taup ini ino dengan mong sana ke unti kem tiga unti kem magat tu mo un jaja teka nawai tenabat ya ya pemong kejai ngak kerja jelenik cinta ding pukul telu pabek pukul 6 ketai taup ini ya nyelamai kem ya biok ngelinga ke ka tali dio ketai taup ini ya kumai kem pe alpa klinik cinta ding pukul telu tiga tawai sanak sedan seken sadin amai we uko uko elepak pembong kejai ngak ka cinna tading pukul telu ka Miru FM mata lidio kenya Facebook ini baku mai kembe ngelinga ke ka siaran radio pengalai tiga tawai uban milik lu jadi bake jadi tuyang jadi uko klinik kata lu pasat tau ketai tahu. Ya dalam bina apa ke kelok kusi dengan gaya awang ku malu mong ka usai tali do kenyading ya ke kenggin ilu nat isi gaya awang ka pasan biok mirik. Ka pasan mirik ke tetap ini on bayu begilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko. Ilu tenat gaya awang ka dale marudi. Ka pasan marudi ke tetap ini on bayu begilet ka ca dua uko ngan taup tena on hujan ka ca dua uko. Ilu tenat lah ka dale telangusan. Ka daya telangusan kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ini saya gaya awang ka daya telangusan ilu tepuke nak dengar gaya awang kat dale belaga. Kak belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ni saya gaya awang yang kenggin lepai kumai lumong cin pasen biok miri, pasen marudi, daya telang usan ngan binapa kak belaga ya kado uko ni ngan badak si hujan on hujan kat kuda-kuda uko. Ka ya lepak ke dalam dengar ya lepak baca kumai lumong. Dengar awang ini lepak ngin kumai lumong cin upis dengar awang cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya kumai lumong yang ngelinga dau dengar ini harap ini sukat mepoi kem dalam ikan pasat idinu aktinu ini puyan atau program-program ikan kloti kumai kem ikan kloti kedaya atau paulik cindaya harap ikan na tiga asat kem ya dalam hujan ini keno-keno kena asat kem cindaya lahnya asat dalam hujan ini keno-keno kena ngemule ya na tena dalam hujan kasar ikan sukat uyan keti uyan keti masa kem dalam ikan kloti minu pasat asat puyan ikam kloti kata taup tau ini. Ya tiga tawai sana ke ina se dengan awang ake lepak kusi kumai lumong. Ya ku ake badak ke kumai lumong ka tading jamadai tau ini ilu ke ake kenggin ilu ngelinga cin unca sakai istimewa ilu neka konti tau ini. Ya ke uninu ya kelok kusi kumai lumong tau ini nak. Jadi ya yang terkembi-kembi sana ke kat pukun lemah polo lemah minit nak ke kenggin ilu ngelinga inu ya kelok kusi kumai lumong. Jadi ayang terkembi-kembi kena lu ngelinga inu ya kalau pada cak dengar cak puyan nak tiga kumai lumong ini akik kenggin ilu ngelinga lah belian nak tading lan ini pakai pesalo ilu kak usih tali dia kenya kak tading jam ini.

0: Ya nyalamai ke melo pemong kejai ka usai tali de kenyang ka toi ni harap lu on ada nak klinik ka usai tali de kenyang bena ai kengge ni lu ngelinga ca dengar tiga ca dengar no ca dengar bio ko mai lu mong ku terlebih lah ko mai lu mong on ka pasan bio mirik ya ku ke bada adai nakini ake engge ni lu nanggin ilo ngelinga dau cau sa ini wakil lah wakil cin pustaka miri ya nak ya lo pisiu lah ya klo pisiu ya lo ngebada ya ino hadannya ino manulo dah ya ino ya punya jawatan ino dalam puyan eti ni ya nah selama petegok kau setari do kenya kata tahap ini nah tahap ini lo pembung keja dengan cau sa sakai istimewa okey nak kini ya klo cuk ya perkenalkan diri ya ding ya ngan ino dengar ya klo bada ko mai lu ke tai tau pini ke silakan ko mai ko bada ngadan go ya
1: okay, selamat ada tau mai lu mong ya ngaringa dau tali dio kenya tau ni ake Lilian Bambulo cen pustaka negeri Sarawak Miri jadi bio tawai bio tiga tawai ban sekat nai kejai ngan tepat ka usai tau ini ngan ojal dengar ya ake klo bada nang pemuyan ya ambek pat ke T minggu ni oh cen tadi tau telu ni abek tau minggu ni oh
0: okey dan inu boleh kok kusi kumai lumong inu yang ikut kelok kusi ni ben akik pabek tisan lah bek tisan inu ya puyan nak ikam pasat ni ke boleh kusi cen tadi pabek kumbin lah
1: okey ya ngeringa do tali dia tepat memang amek otja program festival sastra Sarawak ya ilu keti ke stadium Miri ke stadium tertutup Miri ngan pekinampe ke pustaka negeri Sarawak Miri tapi tepat ya cencok pe masih boleh ikut serta program bernama peunti secara live nang pemuyan yang ambil pat rancang masa ni oh. Jadi program yang ambil pat di Festival Sastra Sarawak ni ilu kenading nang 23 tau bulan PN ni abek 27 tau bulan PN pukun PN membam abek PN tertaub jadi lasan ni ambil pat pakai inana Miri Indo Stadium ngan Pustaka Negeri Sarawak Miri boleh naat Festival Sastra Sarawak ni ya na ca pemuyan ya ilu keti meraikan bala meraikan sastra bub bahasa penulis ngan pekina pemain asen le mong ya on kat Sarawak ni jadi ini na ya ambil pat keti ngan kado aktiviti ya ilu keti lah di samping ilu juan bub hasil tulisan penulis-penulis ilu tempatan Sarawak on pe pembekal ngan vendor cin Tanak Dipa termasuk Ida Semenanjung pergina pe on cin Indonesia on pe penulis ilu nai cin lepot dia cok lah jadi ilu akan ke Klimbun dalam minggu ni oh jadi alat na kebian ni naik ke jaringan mepat kina
0: cha puya nak tiga alat ni oh kena akik ngelingan ni adai kado naan akik kumai ni pasan buku pasal baca bub tu ah abek ben ni pasal bub tu ah
1: bek ni ilu kira ke combine ataupun ninu ngadan
0: campur peging kidi
1: peging kidi nang pemuyan pasan bub ngan juk pekina pemain asen
0: ya ni cha puya nak tiga maksudnya abek ni umpalai dulu kan dalo lu ngelinga pasal buku ni kan ja, yo tawa ina palai kina. Tapi akik ngat isi ini cepuyan nek tiga kumah mong kelunan kado. Jadi kumah ikam yang ngelinga ini, kumah ida yang ngelinga ini ya idalo ida nai pergi ngan dia pengamin, we amai sadin anak dah inu aktiviti ya tenang ya sukat kai detik teguk puyan ini nak.
1: Okay. Aktiviti yang ambil pat rancang ina memang sesuai memong peringkat umur cen anak dumit abek ida kelunan lata jadi ke on pe storytelling bercerita nak kena bala kenya kini kan ina me on peti jadual-jadual dina ke pustaka kina ke stadium. Jadi ilu on kaduk nanu ko dan me leto-leto pe on ilu on ti bengkel.
0: Khas ke meleto?
1: Ya, meleto. Kuat se inung ada nyulo inok ti tapong lah nak kebian. Belajan ti nyulo inok ti tapong. Selain daripada naon juga ceramah-ceramah ya pasal untuk motivasi, kumbin kelop menulis, mungkin on kimet tepat kenani deh kelop ke menulis, kumbin ke starter, kumbin ke nading. Jadi nena alak kebien neng ni kejayangan mepat kena ngan penulis-penulis ni mutu kumbin cek deh
0: kumbin nading.
1: Ya, kumbin de nading ngan alak peluang ni lah naik kejayaan depat kita. Jadi kaduk program ni ya ambil lepas rancang memang ilu on sedia info ni nang Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri ke. Jadi kembali naat kita secara terus lah.
0: Ya, tiga set dah program ini kuma kuma ilu ya macam kalau kumin kumin nading penulisan abi on idea abi on penisen pasan ina. Jadi tela awang kuma ilu anak kenyak ya kalau macam kalau nading bermula kalau menulis ini cawang ya tiga kuma ilu mong tayak ala awang belajen cint ida ya arif lah ban dulu ya. Ya ini cawang gaya awang ben ceket tau kayak detik ni. Ataupun on jadual-jadual
1: berarti? Memang on jadual yang ambil pat, ato ngan memang singgah tau on kaduk naan program. Jadi mau inungan ilu keluk nak lah nang jadual program penuh yang ambil lepas nak ke
0: dalau,
1: Facebook.
0: Dalau tip penulisan na dalam setau ini nembam senan pula bina.
1: Ya, pekina.
0: Kaduk perisian.
1: Ya, kaduk pengisian, kaduk naan penceramah paya ambil mengin, on ya khas untuk buku kanak-kanak, on ya khas untuk motivasi, kaduk naan kepakaran dalah ya ilu ke mengin kongsi ilu kelunang kaduk.
0: Dalam cetau na kaduk perisian, kaduk ya serentak deti pesan cetau ina.
1: Lan.
0: On antun anun dulata, on panun anak dumit.
1: Ya.
0: Dalam setahun.
1: On panun remaja
0: ini. Remaja.
1: Ya, mung onan.
0: Ini cepuyan untuk mung lapisan masyarakat. Mung kira umum ini. Jadi kumai kemui omai anak-anak remaja atau pe dia pekawak dikit atau pe anak dumit ikam suka tela awang te pesek kembi ya sesuai kuma umum ikam. Jadi tenala awang kuma puyan nak ada pasat dalam minggu ini nak. Okey, dalam ini apa kenal lu rehat ading. Ya, ke kelemutu lah onca puyan ya unik inana pertandingan tekna kenat isi on pertandingan tekna isi dalam dalam ino dalam poster ina ya sukat ibada kusi ko mai lumong kediut pasen na ino pertandingan tekna ini.
1: Okey, untuk pertandingan tekna ni ini ilu ti khas maida kaum kayan lah. Liwa ini ilu ti khas ma kaum kayan dengan kerjasama persatuan wanita kaum kayan Telangusan. Doh kayan Telangusan di KTU. Jadi ilu ti kerja kuat ngan ida di KTU pertenang pertandingan teknak. Jadi memang salah satu syarat ya ida ni mesti berbangsa kayan. Jadi mana tahu on di kangilu ni kan
0: kelok nain.
1: Pepetongan ida bangsa kayan be pesala ida. Ya, be pesala ida ti capres inu ngadan cha group. Cha tukang nyabe ya ngan pat usaha ya. Inu ban lagi di. Ya,
0: belian kidi.
1: Ya, ida kira lemah usaha lah dalam cha group untuk ida menyertai pertandingan teknak ni. Kira rasa mungkin on dalam telu grup lah jadi mai ya
0: masih telu grup
1: masih on bukan ilu masih on kekosongan tiga grup lah
0: kuda grup ikam deh kita
1: untuk pertandingan liwa ini ilu buka kini untuk 10 grup.
0: 10 grup jadi nakini perlu telu grup lah
1: ya. Dengan hadiah yang ilu tawarkan pun lumayan.
0: Ya,
1: okay. Lubun ca telu ibu lagi.
0: Lumayan lan pa se gaya hadiah ini. Jadi ini walaupun ya pada ada kelingan kena ada ini cuma ini tekna pertandingan tekna kuma dah lepok kayan tapi yeah. Kuma ilu mong kelunan kado atau pecik masak kenyai ilu pesuka tenat puyan ya. Tiba ni lu kelok belajar kumbin ni se anun kayan ti tekna ya. Akik pabik penataan ni se kayan titik nak. Jadi ini macam buka mata aku malu kenyang. Anon tak nak kenyang. Untak kita nak. Tapi anon kayan ini cahilu tak nak peluang, nak pengalaman. Kumbin apa anu pangsa kayan dini ti tekna jadi tenala awang tenggin dia pengamin lu tenat puyan tekna ya ida ti tego inana ja ai buka ading ai tekembi kembi sana ke kena lu nak lu ke metuk lah inu ya ilu klok kusi inu ya klok klok tisen cin inu ada ne puan Lilian ya puan Lilian ya klok badak lah kadok lah kadok lah info atau pe dengar ya klok kusi ko mai lumong tapi dalam bina pai lu ke minum ilu rehat nuat ilu ke memetit belian ko mai lumong pakai ilu kesalau nuat ngan klinik nuat kena lu sambung lah inu ilu klok kusi lepas ni lah nak.
2: Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Ya, nakini 35 minit lepas cin pukul lemah kata tahu pi aku ke pada ada yang kengengin ilu you know metuk lah ada isu-isu ya ilu ya ilu mupet nan dengat ada ben lu ngelinga kalau pasal ilu ngan belian lepa ya organize ni ada. Jadi sana ke ya nakini ilu ke ngelinga lah ainu ya kan kusi ku mai lu mong cin puan Lilian baun ku mai lu mempuyan cin puyan Sarawak inu nade Sarawak literature festival kah inu.
2: Sarawak
1: Literature Festival. Ini festival.
2: Ya, betul. Yeah.
1: Ngan bina apa nakik kelumutuk lah utu, keluak kek kelumutuk ya lah. Lepas ini ngan okey, kok badan nadai on kado-kado puyan, kado-kado aktiviti, program pengisian ni dati. Ya, kado se episode adalah ya. And dalam bina apa selain ataupun on dek cah kacin main asen ataupun sastra, inu elemen-elemen warisan main asen. Ya ikam on badak kumakunan kado ya amik suka tenat ya selain cin pertandingan-pertandingan un ka amik suka tenat puyan-puyan ikam pasat tegok ina.
2: Okey. Ini antara nan pemuyan ya amik di nang main asen selain pameran un pailuti bengkel-bengkel dini kuat se bengkel sulaman ta'a Sulaman Manik Ta'a dai inailuti ke Pustaka Negeri Sarawak ngan pekina pe nyuloi no tapong dai tapong kalong lah un juga tarian tradisional orang Ulu. Ya, ini antara pemuyan yang ilu keti. Ya, ini ideti ke usai Pustaka Negeri Sarawak.
1: Jadi ini suka kelunan kadok dalau kelunan kadok kelok ni nat. Nai isi puyan dati ambil suka nat lah macam na. Nat cinawang ke, nat ketenai dah bina.
2: Lan.
1: Memang terbuka.
2: Ya, jadi bode kelok daftar sebagai peserta ora, ida perlu take ke Facebook Pustaka Negeri Sarawak dengan dekat poster pemuyan dini memang on link iluti ke dalam na untuk ida register berdaftarlah sebagai peserta program ini.
1: Oh, dalau kalau tay peserta mesti register.
2: Ya.
1: Dalau tenat tua macam tay macam makit tenat isi pian na perlu register?
2: Ina betusa ina boleh nena.
1: Ina bandu dulu deh. Peset tua ataupun walk in tua.
2: Ya, nena
1: kini. Okay. Dan bila aku mai dulu kau nak ada ikut tay kamu suka tenat tapi lo buka kah penyertaan ini?
2: Tempat terhad mungkin on antara pemuyan-pemuyan nyora ya lepas penuh tak in tapi ina ilu boleh cek lah neng Facebook Pustaka Negeri Sarawak ataupun paling tiga telefon ambil 4 ke pustaka ke paling senang WhatsApp pe
1: WhatsApp
2: ke, ya
1: WhatsApp on info ataupun dengar ataupun in kontak-kontak dengan ke Facebook kem
2: ya on ataupun akik boleh badak lubun WhatsApp nak
1: boleh
2: nawai keempat alat telefon ataupun pen 011 kudanan kosong ni ya
1: pecah tentang gitu
2: kecewa aduh odin.
1: Ya, ini Beno ya pita nombor telefon nah, pakai yang nak badak milu, kuma ilu ya kelotai nak kelotai cek atau pemutu tenang pasan tuk pertandingan ni sama pia lo buka kuma ilu mong ataupun lepak penuh. Ya, habis alak lu mutu, kuma ikam ya kelotai ala awang, tengah banyak pertandingan nyulo ino, ti ta'ah, banyak ada ti tapung tapung ino, tapung ino. Yang ni capu yang nak tiga aku mata lebih lah aku mailu anak-anak muda di ni pak terpilu belajen pakai ti nyulo ino. Dah pengak ading ya Lopita nombor telefonnya.
2: Kenai mita lubun telefon ading. Un pecala pertandingan memasak ni.
1: Pertandingan memasak.
2: Menggunakan bahan-bahan ya ilu un kata ilu selalu ya ilu bang puto pakai bola kelok mana ni. Kau si balongaung. Bunga kantan. Ini antara menu-menu ya bukan menu bahan-bahan ya wajib lah nang nang pertandingan ya ikam pakai nang pertandingan nah. Jadi pertandingan memasang inovasi ini ilu ke ti nang 23 to bulan pian ni to telu ni petang masih on kesempatan mai ikut pertandingan ni ia berkumpulan do usah dalam ca kumpulan. Jadi be cok la amasa ala
1: cetolang lah.
2: Cetolang. Jadi masih boleh untuk ikempat daftar ngan ikut pertandingan memasak ni ora.
1: Pertandingan memasak ini lo buka ku mah keluaran kadok ya kelok teh. Jadi ku mai kami kelok teh nya ku mai kami minat teh te pesak te di mana te mana jadi ala awang ini ku mai kami malai masak teh nah ini cawang itu ku mai kami tunjukkan tunjukkan skill ban lulu masak ya. Ini masakan ide masakan lu kenya ilu orang lu lah ini maksudnya ka
2: Abek. Ilu Sarawak.
1: Ilu Sarawak.
2: Ya, cuma Sarawak. Bahan-bahan ne, ya ilu putu taan. Singgat-singgat tau kok se paku julut.
1: Oh.
2: Ya, bunga kantan, longau. Amelik kumbin se kempakai bahan-bahan di neura. Dalam masakan kem naik. Kem cuma perlu tica resepi masakan jam. Jadi.
1: Made awan.
2: Ya, lepak on lubun telefon ni kini.
1: Okay.
2: Lubun ne. 011 lemah ayah-ayah 2 kosong lemah telu-telu.
1: Okay, okay, ulang baliklah. Kosong caca.
2: Kosong caca.
1: Kosong caca. Lemah ayah-ayah 2. Kuda?
2: Kosong lemah telu-telu.
1: Kosong lemah telu-telu. Kosong caca lemah ayah-ayah 2. Kosong lemah telu-telu. Kumaika meklok mutu. Kado-kado utu. Pasal tu pertandingan-pertandingan yang lo ya masih perlu kelunan tay. Tengah ngebayak kini kamu suka mutu on ngadan ya ada perlu pita kini
2: pisu tak pasan festival sastra ni ya.
1: Okay, nah kamu ikam mau ngalak nombor telefon ini ya ada telefon kini mutu mida ni kamu kelok tay bi pertandingan ni kamu kelok tay kamu suka mutu kat lubung telefon lepas kami dua pisu abik maju ini ada okay dah utu ya melepai ni lah okay nah akhir rakingnya adalah cap-capuyan kan saja un catarikan atau payat tiklunan kado nubangan kalau tenat ke dia akhir rasa puyan ini pe un catarikan ya istimewa ya ku ya ditunggu-tunggu ban dulu ditunggu-tunggu oleh kelunan kado akhir rasa memang un ini nu boleh ke kusinu ya kan amek ni tak sabar-sabar macam tu
2: nang festival sastra Sarawak ni ilu memang mengetengahkan bakat-bakat ilu Sarawak balena baik dari segi penulisan dari segi artis ilu kenapa ya ilu ke ti singgat-singgat tahu cen membam abek te tahu jadi antara artis ya ilu ke jemput mengin nang program ilu ni inana kuat se Melissa Francis Rosiana Urai Harry Bob Yusuf Hafiz Suib ini antara artis-artis yang akan naik ke jaringan tepat oh ngan pekina pe penulis-penulis le kuat se mungkin ni kembali artisan ini na jaka ilu kluk berkenalan dengan Ida on Abizai ini sastrawan negeri Sarawak le kadolah penulis ilu ya ilu memang ini kadang berbakat besar ke pentas sastra ilu di Sarawak.
1: Ya, naik teguk jak, naik lama teguk puyan ni nak. Tiga alat ni, bet lo menjat pelu tan ni dah ni. Jat kalau abe on puyan kok bani ni, bet lo teguk dengan bini sek pejuma bini sek ngelinga ngalan lepa be isen kuma. Jadi kuma ilu mong ya tena lawang ni pakai lo jum, ino peteguk ngan nau, ino bantu lo dah ni. legenda kah komedian yeah. ni? Legenda kah sudah?
2: Tokoh.
1: Yeah. Tokoh penulisan dini, artis-artis dini. Ya ini nawang lu suka tetegok idam. Baik pilu selalu ni tegok binise. Jadi ini cak awang tiga, awang ya biok lah kumailu terlebih lah kumailu mungkin kak pasen biok mirip ini ya. Onam okey dalam milu kelok mutu lah bayak lan ini. Benune jealous lan pemasa lu ni.
2: Ya.
1: Jaja mabe rasa-rasa. Nah dalam ya bayak lan ke kelok mutu ikok ni. Inu pesanan ni kok kuma mung ya ngelingai lu kata tahap ini kak tali dio ngenau beninu ida mesti naik kak puyan Sarawak Literature Festival ini. Nu ya itu nan tangan ni kok kuma ida.
2: Okey, tiga tawai ma tali dia kenyau benda peluang ma ambil pacen pustaka negeri Sarawak miri pendengar pemuyan yang ambil pati ke usai lu ke pustaka kina ngan ke lasan ya miri Indo Stadium yang ilu akan pakai neng festival sastra Sarawak ini. Jadi alat peluang ni naik ke lasan lagi nao neng 27 bulan PN ban masa ni nak ida pembekal vendor penerbit ida akan kejuan bub dengan tawaran diskaun iaitu boleh beli dengan diskaun lah dengan ilu boleh alak kebian berjumpa inu ada berinteraksi lah dengan penulis-penulis ilu tempatan dengan luar negara masa ni di samping unpeh pemuyan-pemuyan memong keluarga okey mana dumit ilu kelunan lah tak ala peluang ni apa lah belajar ban melalui pelajaran ya inung ada ni ilu suka membaca ni ilu akan
1: kado ilmu
2: ya, kado penisen lah,
1: penisen, ya.
2: Jadi ala peluang ni nai lah kejai kina memang kado aktiviti ke pustaka inung ada ke miri. Jadi alat na peluang tay ke mung-mung lokasi dini.
1: Iya.
2: Ngan penyertaan adalah percuma.
1: Percuma ina ya penting.
2: Lan.
1: Jadi ku mau amai no awe amai embe ya. On awang gam teneng genanak kami ni ca inu capuyan lu pakai lu memupuk minat anak-anak ilu terlebih lah. Unek ini ya mungkin abe na ben embe dipersalahkan ini baru dulu handphone.
2: Lan.
1: Ben anak lu nak kini ben wek dah apa nak telefon.
2: Iya.
1: Tapi kan dalam bina apa tetap lu keluar aja ni dah untuk kembali nak artis membaca. Jadi ini cara untuk lu pupuk niat minat anak lu teule membaca. Ya, jadi tenala awang ben ini dapat telu to patol lima to enam to minggu. Jadi ala awang mungkin lepau lek sekolah ke ataupun hujung minggu nak ikam mebe sente kembi. Be sente masat kembi. Oh, tenala awang te masat berhujung minggu kembi lasan ada ka
2: pustaka negeri Sarawak Miri.
1: Dan Indo Stadium. Jadi ini tu sate cok. Tena kak pasan biok miri pita se aktiviti-aktiviti ko ini naca aktiviti-aktiviti sukat atau puyan-puyan ni sukat mengenyang ilu merapatkan hubungan antara keluarga bina pilu sukat minu nak pengenjam nak penisen kuma anak-anak ilu terlebih lah kuma puyan ya kuak baan ini nak peninggah kuma anak ilu ya dan bina apa oninu ikut keluar tambah lah
2: jadi Lilian ai ya ngeringa dau tali dio le Tony ya kemiri nena kejai ke usai tepat me dia cok kuat dau tu yo DJ tepat le ni kore ya ke Kalimantan tali kembi dah ke Kalimantan ke Semenanjung ke boleh pi ke naat Facebook me Pustaka Negeri Sarawak Miri yo oh, bename pe unti live nang inu ngadan aktiviti-aktiviti ambil pat rancang. Jadi bu tepat dau ke badak dengar ni metepat ora boleh petai ke Facebook Pustaka Negeri Sarawak Miri. Jadi kado naan poster yang ambil nak kina nang aktiviti-aktiviti main asen yang ambil pat badak ni. Ni nak bo kurang be lah mutu ke nombor WhatsApp ya ake kongsi metepat ora. Jadi tiga tawai salam Sarawak membaca metepat mung yang ngeringa ada tali dia tahun ni.
1: Ya, yeah, nak ke klub mutu ada ben on live na, on live ya yeah, bengek tepat klub mutu ada. Jadi aku mai lumong ya abe sempat abe suka tenat secara you know secara physical. Ya, yeah, kem on ada on sedia awang secara online atau per live ya. Yeah. Jadi kalau kem suka tai kem suka tai secara live tai ngebayak si puyan nak dati tegok to telu ini nak pabek to minggu ya. Tiga tahu aku mai ko sengana ke Liliana ben ane ala awang ne pendengar aku mai lumong ka use tali dia kenya kata tahap ini capu yang ketiga ya patut mong kulon kado tisen ngen ala awang tenat pu yang ida pasat ni tiga tahu aku mai ko ya nak tahu tiga bio aku mai ko ben lepak nai ala awang ne pala ilu ka konti tali dia kenya ya tiga tahu sana ke ya nana pa da me da pisu pasan to Sarawak Literature Festival ini ada ya ko mai ka me klo tisen lebih lah a ya ko am puan lilin bada ada ya sukam suka teka teka Facebook rekap pustaka negeri Sarawak ikam cek inu inu utu ikam kelu mutu te cek ka ka Facebook page da kena jadi tiga tahu sana ke ina se dari sulu ke tahap ini ya bemajuk lalu ke petat cet use tali dia kenya dalam bina pakai kelu nak tiga tawai kuma ilumong ya ya lepek nak meses lepek nak ala awang ne pemong ke jaya dengan ambil dua ke tahap ini kuma ikam yang nak meses kuma ke ke use tali dia kenya nyelesa bina ke suka da baca kedemong ya tika tawai ko maikam nah ini ini ada Ali Madang, Michael David Protesi, Irene Wang, Christina Jau, Sabina Lungah, tika tawai benikam lepak nak meses ko makik ka usai tali dia kenya. Ya pemong kejaya ngaka ni ya loan kini abek ngek benya ngek bek musik ya cendau gambar ni apan gam tanah. Ya tetap promo-promo Sarawak Literature Festival kata tahap ini. Ya tika tahu sana ke ayan tekembi-kembi dalam 10 minit lah. Ilu kejaya ka usai tali dia kenya.
3: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesat. Kemalangan jalan raya punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan.

Ya nak kini 52 minit lepas cin pukul lemah kata tahap ini nang badak jam ilu kelo petat cin usai tali dia kenya kata tahap ini. Tiga tawai sang nak emong abanikam lepak ala awang ala inu ala jaka dalam ilu klinik ka usai tali dia kenya dalam abe ilu ye bela dalam ilu nyukung platform radio kenya perkhidmatan kenya tali dia kenya lu singgat singgat tau. Ya apa ini nak dahulu ke pemong kejai ka usai tali dia kenya ngak ada jalan elektronik bina pengen minu sengana ke Lilian Baun ya Lilian Baun ni lepak ni ala awang ni kumai lu ni kejai ke usia tali dia kenya ke tetap ini ya babai ngam ya babai ading ngobai kedit ading ya tiga tawai kumai lu mong ya tu yang sengana sadin sekan amai we ya lepak kejai ngak tau ini kembi-kembi pelu on dalam inu pa gayang-gayang ilu ti singgat-singgat tau jaga agat, jaga kimat, jaga udip lu ka ang ilu serpe. Ya, ngan harap ilu mong on agat dia tiga ngan pekuto manyi dalam inu papuyan ilu ti singgat-singgat tau. Petugok lah kat tau dia ca, nembam DJ ini ya ke pesalai ilu, pesalai kem cinta ding pukul telu, pabek pukul empat katai, pukul enam katai tau. Ikom petugok ngak lah kat puka tau kem ca dua telu kat tau lemah. Kat tau lemah, petugok ngak lah kat tau lemah. Binapa kat frekuensi ya kuat ngan kat luyak ya kuat. Ke pukul 6 nak elok ngelinga cin YFM Imban Kucing. Ya tiga tawai sengah nak uban lepak ala awang ala inu ala minu ala kem ala awang lah kejaya ke usai tali dia kenya ke tetap ini. Ngan kena ilu petat cin usai tali dia kenya ke tetap ini. Akik keluk pesalau ilu ngan belian ya bayat lan ini na. Belian bayat lan ini pakai pesalau ilu kat jam ya bayat lan ini na. Cin apui jan ngau. Mudip kak daya sungai. Tiga tawai sana kek. Bye-bye.

Ya, lagu Gadi by Anderson dan Galai Lebai Dua Peringati Tua Sama Sebagainya. Jadi ingat lagu kena ngepun ke Sada Lemai Kita Lemai hari 1 jadi hari itu 21 hari bulan 9 2026. Jadi selamat lemai lalu ke semua bulan peninggal kita bergulai engkau kita bak Sada Lemai hari itu bergulai engkau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngakai pukul 9 malam tu lagi ya. Nyalai terima kasih ngakai yang keston kau dah bergulai engkau kita bak rentak ngali hari pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi tu ngali ngagai Sada Lemai bakal selama megak bak tusun program kita bawa Sada Lemai kita ke lemai tu peningah pukul 6 15 minit lemai lalu kita ningah ke Hello Y Limbang lalu dahnya 6 setengah lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bak YFM lalu program berancau tikai atau di yang ke kita pukul 7 lemai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu program Leman Budaya Iban atau didengar ke kita pukul 8 malam tu lagi nyalainya tu sum program kita diungkup ke 3 jam kita ke bergulai bak Sada Lemai kita lemai hari 1 21 hari bulan 9 2026.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Terima kasih pengelola program FM di Kuching. Semalam ay, kita tapi basah ngagi semua bala peninggal. Hello, wai limbang sekali tu ngawa ku hana menelamat di dekat amai bala peninggal. Semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tunggak ke menu utara Sarawak. Berita tiket rubah. Pengerami Besai Limbang 2026 ngerikut hasil jual sejuta ringgit, narik 30,000 ikut temuan. Pengerami Besai Limbang 2026 tak ke Pesta Limbang 2026 kediatur sepenglama 5 hari berunggu udah temu kemari. Itu enggak sambut di cukup mengarangsang lebuh ngerikut rega jual sepenyampau sejuta ringgit. Sampai Menteri Perangkap Pengangkut, Dato' Hasbi Habibullah Madah, pemujurnya nyata ngayan ke pengeraminya nerima sambut kemana dari komuniti ngau bala temuai. Nitiah ku ya, hasil jualnya ngawal 43 ikut vendor lokal ngau menua luar seraya urung 30,000 ikut temuai datai medah bermacam pengawak ke diatur. Ini berbaik ngau beritanya, pengawak ngatur baru Pesta Limbang sepengudah 9 tahun ukai semina udah ngidup karu pengagit ati di Limbang tang megal mantu nyungka ke hasil jual timayuh ngagai orang dagang buah menua tu. Temuai tidak tayari Brunei, Sabah, Semenanjung enggak luar Limbang sepemanyai pengalaman itu diriput ke nyungka hasil jual kelebih lagi buah menua tu nyengkawam buah rian. Nitiah ke penerang orang dagang, penyampau pengguna udah nambah nanti dibanding ke enggak hari biasa. Enggak bala temuai ngambil peluang membeli ke buah seraya ngemata ke bermacam pengawak ke diatur. Pesta Limbang 2026 ti udah diatur pengelama 5 hari berengkah hari 16 September nyentuk ke lemai kemari di dataran tebingan Limbang enggak bermacam atur pengawak yang kaum regata antarabangsa enggak powerboat lomba perahu bidar enggak perahu naga. Lempah hari pengawak pemerintang enggak aktiviti community. Pengawak ngatur baru pengalaman itu ukai semina dekat mulai ke tradition tang megak muka ruang ekonomi ngagai orang dagang menua tu.

Musim ayuh ada pinta berarti dari bulan, ngondor kuda ditetap ke, lalu ngerembai ke penerantu, ngadai pengempu kue bukai abak kandang ngondor sudah empuk. 22 bulan 9 2006 kena hari 2 bukan atur abak Tanjung Riman, Tanjung Darat, Tanjung Enggal, Tanjung Unggal. Lalu kena 23 bulan 9 2006 kena hari 3 bukan atur abak Kampung Palas, Kampung Pengkalan Gurah, Bukit Serawong, Enggau Rumah Tangai, Lubuk Tuan. Lalu 24 bulan 9 2006 kena hari 4

tahun RPM Lembang 2026. Lembang, besi malam tis special. Mesti di sana doang, kalender doang.

Berita manah ungkup serakup Indo Daya Sarawak Pampang Limbang. Pekit Street Soccer 3-on-3 SIDS Pampang Limbang 2026 tidak diatur kena 3 Oktober 2026 hari 6 peringkat jam 7 pagi berpalan bergelanggang futsal pekan mendamit. Hanya diatur peketo dibuka dengan kaban SIDS Pampang Limbang aja. Enggak penyerta sitik tim, sitik kandang atau ke sitik kawasan bayar masuk bisik dikenakan. Aram kita yang recah kagi peketo serayang rapid ke kawal pangan diri nampak oleh lomba enggak main serta ngerapid ke kawal dalam komuniti kita. Jadi penerang antik terang tahu betelipun ngagai Cik Cynthia berlumur 011-251-1808.

Nega Sarawak, lagu pemintaan antar stesen tiap-tiap minggu, jam-jam selesai hari ini, jangan lupa ketika lebih baik, minat ini, YFMM 5.

No? Seruran nitiah ke baca indeks pengamak angin engkau jaku lalau ari pihak berkuasa. Jaga diri, jaga pengerai diri, lalu awak ke semua kitai meruan likun.

0: Bye, Seberai.
1: WAI
0: YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI.

0: kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Isi, oh isi.
3: Nama indi?
2: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
3: Pesan namanya?
2: Pesan pemati.

0: padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke di ketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bah, berkenyak kau kan anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, jadi ada tay bawa ndur aku tarik na tay ke pesan da berat tau ke pesan ke bebatang ia ke bisik diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke terubah tu peninga di tuju ke ngagai ke Bamlayan ke diau ba rumah juan simpang kabo rumah ali rantau ke cala Kabar Melayan ba rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Legi, Lubuk Kawi, rumah Elis, Biabiana, rumah Luyuh, rumah Juan, Semambuk, rumah Igat, Kantan, Sungai Jirak, Kabar Melayan ba rumah Matali, Meruji, rumah Sebia, Gupi, Lansat, Anak Isut, ba rumah Rosita, Nanga Budok, Kabar Melayan ba rumah Mang, Sungai Wong Brayang, Kabar Melayan ba rumah Albert Beji, Pelasuk Ruban, Kabar Melayan ba Geranggas Ruban, gau semua Kabar Melayan bukai, ia kena ulih di rintai ke nama di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Raca Anak Giriak, madah ke Raca Anak Giriak, tau ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kena resa 21/9/2026. Jadi ni yang Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggait Bala Mayuh bak rumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/9/2026. Lalu niang tu dekat dikubur ke kena pagi hari 4/24/9/2026 bak Penam Christian Gereja NGC Seratu. Jadi itu tadi pesan dan nuju semua kawan pelayan ke ngelala Raca Anak Giriak. Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat. Jadi pesan madah ke Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat kau dah nadai kena pagi hari 1/21/9/2026. Jadi ni Raca Anak Giriak tau ke Bini Lipa Anak Angkat tu dekat dintu tau ke di Senggait Bala Mayuh Barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu kena hari 3/23/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 4/24/9/2026 bak Penam Kristian Gereja NGC Seratu. Nya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu peninga dituju ke ngagai Kabar Melayan ke diau Barumah Anggit Nanga Sepituah, Kabar Melayan Barumah Brayun Sepituah, Rumah Rudi Nanga Serau, Rumah Ugap Rumah Kiau, Rumah Steven, Piamagat Rumah Jennifer, Kabar Melayan Barumah Mambang Nanga Linggah, Rumah Lidum Nanggan Seluai, Rumah Jamit Lasik, Rumah Louis, Rumah Dina, Rumah Jimmy, Kabar Melayan ba Rumah Tungku Udul, Rumah Liba Buak, Rumah Philip Stras, Rumah Sumbang Garu Umpang ba Batu 12, Kabar Melayan ba Rumah Jimmy Sekalung Merurun, Kabar Melayan ba Rumah Brian Nanggan Merurun, Kabar Melayan ba Rumah Sawung Batu 13 Jalai KJD, Rumah Julian Sebirah Julau, Kabar Melayan ba Macan Kenawit, Kabar Melayan di Pakan di Sibu, ngau semua Kabar Melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke panti anak janang, madah ke panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2/22/9/2026 berumah Lanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak Pendam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadinya tadi pesan nuju semua Kabar Melayan ke ngelala panti anak janang, panti anak janang. Jadi pesan tu madah ke panti anak janang tau ke Indai Jarau kudah nadai kena hari Minggu 20/9/2026 lalu niang tu dekat dintu Bala Mayuh kena malam hari 2/22/9/2026 baru Malanja Sungai Stras Julau lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/23/9/2026 bak Penam Bukit Lalang Skim B Meradung. Jadi penerang ke Siliak lebih lagi ngagai kita ke dekat nemu ia ke Siliak lagi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai gawan anak bantil bak lumur 013-884-3529 013-884-3529. Ya, pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu nangkan kenya pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Barian Batang, Kampung Melayan Bak Batu Lintang, Kampung Melayan Bak Sungai Rian Anyut, Meribung Layar, Kampung Melayan Bak Ulu Luau, Bulu Hantu, Penyelani Kibak, Jungkal, Bebangai Kibak, Bebangai Kanan. Kampung Melayan ke Diau Bak SMK Ulu Layar, SK Nangajau, Kampung Melayan di Betung, di Batang Layar, Batang Padih, Batang Paku, Kampung Melayan di Kuching, di Miri, di Sibu, di Seratuk, engkau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, madah ke Sophia Lementan anak Bandang, tau ke bini Richard anak Sandang, tau ke Apai Bell, udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat Dintu tau ke di Senggai Balamayuh baru Mah Johnson Ibak sekatap layar betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian sekatap. Nyadinya tadi pesan nuju ke Pemelayan ia ke Ngelala Sophia Lementan anak Bandang, ya kenglala Sophia Lementan anak Bandang. Jadi pesan tu madah ke Sophia Lementan anak Bandang ke udah nadai kena hari Minggu 20 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sophia Lementan anak Bandang tu dekat di Senggai Balamayuh baru Mah Johnson Ibak sekatap layar betung kena hari 2 22 hari bulan 9 2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23 hari bulan 9 2026 bak pendam Christian sekatap. Jadi penerang ke silia berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Lumur 016-539-2431 tau ke 013-29-85-593. Nyalainya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu. Pesan menuju Kampung Melayan ke Diau Bak Song, Nangah Dalai, Bapai Kenawit, Kampung Melayan Bak Penyulau, Sibu, Tatau, Miri, Kampung Melayan ke Jawah tau ke Semak, ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang ke Ngelala. Niang Joseph Mamat anak Juna, ia ke Ngelala Niang Joseph Mamat anak Juna tau ke Apai Tina. Jadi pesan tu, madah ke pengawal ngetah sulit niang Joseph Mamat anak Juna tau ke di Kelala Apai Tina. Ia ke udah nadai kena 10 hari bulan 9 2026 tu kemarin. Jadi pengawal ngetah sulit niang tu dekat diatur ngena cara sembiang lalu dekat diterus ke ngau pengawal muain terbalu. Alai pengawal tu dekat diatur kena 26 hari bulan 9 2026 hari 6 pukul 8 malam. Baru Mah Mamat anak Juna Batu 15 Jalai Bin Tulu Miri. Jadi penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai Christina bak 019-806-7745 tau ke John bak 019-825-6419. Nyalainya sekedari pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM ke lemai tu dikenatai ke bawah sada lemai.

0: lagu ke di baik Melissa Francis selama itu peningas kedari kedali ya lagu kena kumerindang ya kita kaki terus mulai ngau kami ba sadala mai jadi tu agi ngatai ke pesan berat tau ke pesan ke bebatang ke bisi diterima kami lemai tu jadi pesan sekali tu peninga nuju ke pembelayan ke diau ba rumah panjai sungai anak sebetan ke pembelayan ba peliguang baru engkudu atas engkudu baru ah ke pembelayan ba krikap ke pembelayan ba tinting ringka ke pembelayan ba sungai ya berangan tiga buah rumah batu empat dua buah rumah ke pembelayan ba rumah liem betung ke pembelayan ba sungai ruan lubuk ni buang kabung tiga buah rumah lubuk renit lima buah rumah kali tiga buah rumah nengah maras empayang kabung dua buah rumah ke pembelayan ba lubuk ni buang awiak malung dua buah rumah ke midan dua buah rumah nengah luau jawi nak cunggat ba temu dua awiak ngau semua ke pembelayan bukai ya kena ulih di rintai ke di tok magang jadi pesan tu madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut tau ke dikangau indai jantai udah nadai kena 19/9/2026 inya malam renam jadi yang selah anak ngasan tau ke yut tu dekat dintu belamayuh kena malam hari 2 22/9/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 nyalai ke pembelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang sebetan seratua jadinya tadi pesan madah ke selah anak ngasan madah ke selah anak ngasan tau ke yut atau ketika ngaunya tadi indai jantai udah nadai kena 19/9/2026 malam hari 6 jadi ni yang selah nengasan tau ke yut tu dekat di intu bala mayuah kena malam hari 2 22/9/2026 lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 23/9/2026 ya, jadi kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah jamu peliguang ngagai sebetan seratu lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelefon ngagai lumur 019-657-1034 019-657-1034 ya, pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti Tok Peninga pesan nuju ke pembelayan ke diau berumah gun sungai Paku Mujung rumah nisun sungai Paku Mujung ke pembelayan bak sungai Tiau Ulu Mujung nangga bawai Bali rumah Luang nangga Majau ke pembelayan dari Indonesia ke pembelayan bak pasar Kapit ngau ke pembelayan bukai ia kena ulih dirintai ke bak dituk magang jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili udah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu jadi yang Markus anak bujang tau ke Pai Kili itu dekat di intu bala mayuah kena malam hari 5 25/9/2026 berumah satu Malaysia Kapit lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi ianya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala Markus anak bujang tau ke Pai Kili jadi pesan tu madah ke Markus anak bujang tau ke Pai Kili kudah nadai kena 20/9/2026 ianya hari Minggu jadi niang tu dekat itu bala mayuh kena malam hari 5 25/9/2026 barumah satu Malaysia Kapit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 6 26/9/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Kelly anak asuk ber 014-868-5251 014-868-5251 nyalainya pesan-pesan ya ke sempat dikenatai ke aku bawa sada lemai kita ke lemai tu
1: sada lemai
2: sada lemai
1: YFM pukul 6 lemai nyentuh pukul 9 malam.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

di SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCA.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru bergulai ngau kita buat program berancau tikai bakal kelemai itu. Jadi undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita bala peningah ianya sambung pasal undang-undang buat kes buli dalam kes Ahmad Ikhwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut in bracket father and next of kin Ahmad Safwan Hanim Muhammad Fahimi in bracket deceased and others and another appeal. Jadi itu nyaratai bertikas ke disebut pemutus federal court. Jadi bala peninggal laban untuk sambung undang-undang pasal kes buli nyalai asal kemana lagi aku mai kita ngelansak pasal undang tu ke disebut buat pemutus High Court. Kudah dikunci kaku ngau kita buat minggu ke dulu hari tu. Jadi saman ke degaga Ikhwan tak ke nyoba kes tu ianya tadi jadi appellant sampai ke atas buat appellant ya buat federal court tu. Jadi saman ianya tadi disebut dalam jaku orang putih for the thought of assault and battery. Reti leka jaku undang-undang tu bala peninggal assault tu pulai kan gai jaku ketiban ianya nunjuk ke mayuh macam pengawak ti ngemba tau ke ngasuh orang bukai bakal tubuh. Lalu leka jaku assault tu megak tau nyengkawam ngenak leka jaku ke ngemba tau ke ngerja pengawak ti balat ngembedis ke tubuh orang. Jadi leka jaku bateri itu dalam undang-undang bala peninggal ianya serangan fizikal dituku ke nyadi pengawak ke ngerugak tau ke ngemedis ke hati orang bukai di ngujung ke orang ke kena serangnya pedis dari segi fizikal emosi tau ke mental. Jadi mahkamah tinggi hakim mahkamah tinggi dalam mutus ke defendant nama tu peringkat mbak hari mahkamah tinggi yang sebut defendant sedak ke nyerang Ikhwan tu tadi diputus ke bersalah. Lalu hakim mahkamah tinggi bisi ngena kes bukai dalam yang merik memutus tu ianya dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the Governor Malaysia and others 1980 volume 1 MLRA bak muka surat 10 ngau megak kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Lalu High Court meri pemutus tidak defendant bersalah lalu meri ganti rugi pampasan ketegal pemedias Ikhwan serta pengerosak buat tubuh ya. Lalu megak diberi special damages penyampau RM4,634.20 sebenarnya dibayar serta ngau interest. Hakim megak ngenatai ke perintah mahkamah ngasuh sedaya maya RM120,000 sebagai pampasan kena ngukum sedak defendant. Sedak defendant tu dah ialah buat High Court lalu ngapil ngagai Court of Appeal atau ke mahkamah rayuan. Lalu maya buat Court of Appeal sidak defendant tu tadi menang yang sidak ke kena dawa tu menang ke ngujung ke Ikhwan ikinya orang kenawa ke start kes tu hari High Court ngapil ngagai Federal Court. Jadi nama undang-undang bala peningah buat Federal Court tu ke bisik disebut dalam kes Ikhwan tu lalu kes buli tu. Jadi buat Federal Court isu undang-undang ke kita rubah ianya the first question of law kekak daripada federal court to proof of assaults and battery bisik kena bukti atau ke evidence pasal assaults and battery ianya bisik kena Ikhwan tu amat diserang bisik nyadi atau kena. Jadi apa federal court maya kudah merati ke written submission ianya jaku bertulis hari orang kengapil ianya Ikhwan ngau sedak defendant lalu marati kemegak semua alasan-alasan pemutus High Court serta mega pemutus kode appeal nya Mahkamah Rayuan Federal Court meda mayuh bukti kenunjuk ke defendant nombor 1 sampai nombor 5 bisi nyerang ikuan. Jadi awak ke kita bisi ingat ke siapa defendant nombor 1 ngai nombor 5 tu nya semua nembiak ke nyerang atau kenyamah ikuan. Jadi bawa bukti ke terubah. Bukti ngaku salah bak magistrate court. Jadi bila peninggal yang ikut defendant ke ngaku salah maya ke dituduh bak court dengan section 323 penal court dengan section 34 penal court. Sida lima ikut kenyerang ikuan tu sigi ngaku penyalah sida lu ngau nade di pejalorang lalu pengakuan salah sedanya tadi ke federal court tau diambil kira court laban nya nunjuk ke sida lima ikut defendant aman bisi nyerang ikuan. Pengakuan salah sedanya tadi okay dikena membuktikan penyalah sida ya bak section 323 penal court laban mayanya bala peninga bak magistrate court sigi nade record sida ngerja jenayah nitiah ke bak section 173A Criminal Procedure Code tang dalam kes tu Federal Court madah section 43 Evidence Act 1950 oleh ketengah court nunjuk ke sida amat bisik ngaku salah. Federal Court meda pengakuan salah sigi amat relevan buat kes tu kena nunjuk ke ikuan tu sigi amat bisik kena serang sida lima ikut defendant tu nyalai ketegalnya sida ia dituduh di mahkamah lalu sida yang ngaku dari empu bersalah bu magistrate court. Jadi pengakuan salah sida tu diperhati ke federal court yang sida defendant tu nak kalah mantah sida udah ngaku salah maya sida ke dituduh ba magistrate court. Jadi aspek fakta ngau undang-undang ke begitu nadai diperhati ke mahkamah rayuan atau ke court of appeal. Bukti bateri esok ngau bateri tu amat nyadi inya ikuan tu amat dijamah diserang sida lima ikut defendant tu maka ianya bisi bukti sida lima ikut defendant ngaku salah maya tindakan disiplin dipejalai ke pihak sekolah. Jadi sida yang ngaku salahnya bisi dalam surat sida lima ikut defendant kemalas surat amaran dari sekolah. Jadi dalam suratnya sida ya ngaku pengawal sida kenyerang ikuan. Jadi surat sida kemalas surat amaran dari sekolahnya tadi bisi jadi ke bahan bukti maya ke bicara bak mahkamah tinggi. Jadi dalam maya bicara ke tuntutan sivil ikuan tu tadi ngagai lima ikut defendant. Lima ikut defendant madah ke sida udah nulis surat ngagai sekolah lalu madah ke sida ngaku salah laban udah nya membuli, memukul dan atau menyerang ikuan maya malam mu tanya ke nyadi. Jadi itu megak siti hari pengakuan salah sida ya maya ke bicara buat mahkamah tinggi. Lalu jaku sida ya ke atau ke pengawal sida ke ngaku salah tu lalu dikamat ke hari evidence atau ke testimoni hari pengajar sida ya akhirnya di saksi mega ba maya ke bicara ba high court ya pengajar sida ke pengawal Amir bin ya ngau pengajar sida Zahari bin Abdul Rahman ketegal ngaku salah tu sida lima defendant dihukum pihak sekolah. Lalu federal court nyebut proceeding disiplin ke digagak sekolah tu semua record sedainya tadi ndak tahu nak diambil kira laban nyak bukti ke kena nyukung dawa ikuan ya amat bisi diserang lima ikut defendant. Lalu bukti ke ketiga sedaya ngaku salah lima ikut defendant tu lebuh maya sedak ke ditanya maya bicara mahkamah tinggi semada sida ia bisi nyerang ikuan tak kenyamah ikuan sida lima ikut defendant tu maya ke ditanya sida ia sigi ngaku bisi malu nampar kuyu mua ikuan serta ngasuh ikuan tu tadi ngagak ketuk ketapi hanya squatting serta defendant kelumur empat mega bisi ngaku ia bisi nampar ikuan lalu ngasuahnya tadi squatting tau ke ketuk ke tapi baka kenghukum orang ke salah. Jadi nya bukti hari lima ikut defendant ke ngaku sigi amat bisi nyerang tau kenyamah ikuan. Federal court mega bisi mada bukti hari appellant po lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi jako ikuan tu ke bak mahkamah tinggi segi dia record lalu bisi mega rakaman audio ya. Lebuah maya kebicara bak mahkamah tinggi. Jadi federal court madah ke mahkamah rayuan tak patut jampat masuk campur tau ke ngacau pemutus dari mahkamah tinggi laban dari appellant pun bukti sedak kenyerang ia tau ke bukti lima ikut defendant kenyerang appellant sigi bisi. Kelimpah hari bukti ke diberi ketegal ngaku salah hari lima defendant ngau bukti hari appellant pun bisi maka bukti hari dutur banyak saksi bala dutur ke dikangau ke maya ke bicara. Jadi bala sida dutur ke ngobat ikuan udah hega kena serang sida ia jadi expert witness atau ke saksi pakar. Jadi buat kot nerang ke pemedis dia sai ikuan lalu evidence nya tau dipedak ya ba evidence ke diberi Dr. Azarayu binti Azmi, Dr. Ihsan Syukri bin Zainun ngau Dr. Fairuz bin Muhammad Ibrahim. Jadi sedak doktor tu meri expert opinion. Ianya penemu pakar yang sedak madah ke pemedis tubuhnya sigi sararis ngau bekau trauma ketegal ke di serang kena objek ketumpul. Contoh ya kena palu buat bagian pala atau ke ditampar balat amat buat bagian pendiang. Nyalai federal court medak semua bukti hari sedak lima ikut defendant kenyarang ikuan bukti hari ikuan pu serta hari bara lutur sigi udah di pedak court udah dipersa di tasih hakim bak mahkamah tinggi. Nyalai federal court tu setuju mahkamah tinggi kemutus ke appellant tu sigi udah uliah membuktikan kes ya ianya diserang dijamah sedak lima ikut defendant ke dalam kes tu. Jadi nya the first question of law sekali ke bisi bukti tau kenadai ikuan tu diserang. Buat federal court siti agi isu undang-undang. Jadi tu disebut second question of law. Jadi kumai test of reasonable possibility. Dipulai ke ngagai dalam cakup ketiban lebih kurang ya disebut uliah kena perkara tu nyadi uliah ke nak kes ke begitu disangka nyadi. Jadi lebuah bak mahkamah rayuan ini Court of Appeal. Court of Appeal nak setuju ngau mahkamah tinggi dalam pemutus mahkamah tinggi ini serangannya segi uliah disangka nyadi. Jadi bak tikas mahkamah rayuan atau ke Court of Appeal murid pemutus ianya High Court tu nada ngira fakta ke tau dia ambil kira nama ke buah kes tu nak disangka tau nyadi hanya buat bagian mahkamah rayuan. Jadi ke buah ya ke mahkamah rayuan laban sekolah nang sigi bisi peraturan dari aspek disiplin lalu ke buah ke kedua ke mahkamah rayuan ianya appellant tau ke ikuan tu nadai minta tolong tau ke mega orang maya ke kena serang serta mega pengawak sedak lima defendant kenyerang ikuan ianya buat boarding school buat sekolah selama jam maya nya ke mahkamah rayuan nang sigi maya bala nemiaknya tadi patut tinduak lalu nak patut kes tu nyadi laban maya nya nemiak buat hostel tau ke asrama patut udah tinduak. Lalu maka kes tu nyadi buat bilik kena dijangka utai tu tau nyadi. Laban bilik kendur kes tu nyadi nya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas. Lalu banyak mahkamah rayuan merih mutus appellant tau ke ikuan nak berjaya membukti ke defendant kelumur 6 sampai 9 bisi tanggung pengawak nyaga sekolah awak ke pengawak begitu nak tahu nyadi. But second issue of law atau ke question of law tu bala peninga tu lebih lagi ngait ke defendant nombor 6 ngagi 9. Jadi siapa sedak nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu? Kianya penolong kanan hal elwal murid, pengetua serta Kementerian Pendidikan. Nya ke disebut defendant nombor 6 ngagi 9 dalam kes tu. Jadi ke defendant nombor 1 sampai 5 nya semua bala nembiak kenyamah ikuan. Jadi bawa federal court madah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 segi bisi tanggungjawab nyaga nembiak ke biskula dia secara kolektif ngau secara individu. Jadi tu termasuk tanggungjawab ngagai appellant atau ke ikuan. Maya sudah nembiak sekula ke buat compound sekula defendant nombor 6 ngagi 9 tu sigi bisi tanggungjawab nyaga keselamatan, nyaga pengelikuan serta pendiau sidak nembak sekolah ianya sidak nembak sekolah dia selamat hari nama-nama tai kejai serta keadaan sekolahnya megak kak dijaga sidak ya tau ke pengelikuan nembak ke sekolah dia pan bisi tanggungjawab dia jaga sidak ya. Jadi ketegal sedak bisi tanggungjawab nyaga sedak nembiak sekolah ke sekolah dia tanggungjawabnya amat bisi ketegalnya dalam jakut reputih special relationship between sedak pengajar ngau nembiak sekolah sedak pengajar ngau pekerja sekolah segi bisi tanggungjawab nyaga pengelikuan tak ke supervise bala nembiak sekolah maya sedak ya buat compound sekolah hanya untuk tujuan disiplin ngau keselamatan sida ia selalu dijaga. Tang federal court besi mengejemput tanggungjawab tu ni nak tikas ya ngemata ke bala nimbiak sekolah dari segi pengelikuan ngau keselamatan sida ia hanya bergantung ngau setiap kes reti ya kes tu kes basis. Jadi berkini kat federal court madah ke sida dependent nombor 6 ngau 9 tu bisi cuai laban nak berjalai ke tanggungjawabnya. Jadi tu bala peninga federal court madah ari fakta serta gaya kes tu pengawas sida lima ikut defendant kenyamah ikuan ianya buat bilik kepala pengawas ke federal court tu sigi dijangka oleh nyadi lalu nama kebuah federal court madah ke serangannya atau ke pengawas sedak kenyamah ikuannya ulih nyadi bawa bilik ketua pengawas laban federal court merati ke bukti risiko pengajar kemadah ke spot check bisik dia kagak buat sekolah termasuk bilik kepala pengawas nanti spot check dia gagak tang meh malam kes tu nyadi pengajarnya nak ngagak spot check ngagai bilik pengawas spot check segi dia perjalai ke selalu tuju ya kena memastikan biak sekolah nitiah ke peraturan sekolah. Spot check mega dikerja sedak bala pengajar atas tujuan awak ke nadai hal disiplin nyadi tau ke bisi nembiak sekolah ngelaban peraturan sekolah. Bi ke cunta ya nembiak sekolah ndak tinduak maya jam ti patut tinduak. Jadi federal court madah ke mayo tuju spot check di perjalai ke tang bilik kepala pengawas tu tak patut ditinggal ke maya ke ngagak spot check. Defendant ke nomor 8 dalam kes tu bala peninga ianya Ministry of Education. Jadi buat federal court Ministry of Education tu tau ke Kementerian Pendidikan basic mantai serta ngelekat ke poster anti bullying buat compound sekolah tu ianya poster ke anti kes bully. Jadi buat senantang tu buat federal court tu nunjuk ke sida Ministry of Education sigi boleh nyangka kes ke berketuk tau boleh nyadi buat sekolah nyalai buat federal court bala sida pihak sekolah bakal nombor defendant nombor 8 tu ndak tau madah ke sida ya nandai boleh nyangka kes berketuk tau nyadi buat sekolahnya nyalai buat federal court buat penemu sidak ya ketegal kes bully berketuk Sigi kes tu boleh dijangka oleh nyadi dalam kes tu ianya ikuan dijamah tak boleh diserang lima iku defendant buat kuasaan sekolah. Lalu ngau tu defendant lumur 6 sampai lumur 9 sigi bertanggung jawab kelebih lagi di dalam kes bully kebisi elemen assault serangan ke buat kes tu. Jadi federal court madah ke pihak sekolah buat kes tu nadai berjalan ke tanggungjawab sidak ya ngagai tikas kepatut digagak sidak ya. Jadi isu undang-undang ketiga walau peningah ianya dalam jaku orang putih disebut vicarious liability. Jadi itu ketegal lima iku defendant kenyerang ikuan nyadi buat bilik kepala pengawas pengawas sidak lima ikunya tadi dikerja sidak ya berbilik kepala pengawas lalu pihak sekolah mayanya maya ke spot check biliknya nak dipersa spot check nadai datai ba biliknya lalu nya tadi federal court madah sidak ya cuai dalam berjalai ke tanggungjawab sidak ya jadi nanti pihak sekolah ngau ministry of education tu tadi cuai dalam pengawas sidak ya uliah kenya tadi ngasuah gomon di Malaysia tau mega bertanggungjawab tau ke vicariously liable. Jadi dalam isu vicariously liable tau ke vicarious liability itu segi terang dari pihak sidak pengajar dengan sihak Kementerian Pendidikan hanya defendant 6 dengan 8 kena ada berjalan ke tanggungjawab sidak ya ke sepatut ya dan ngasuh yang kemai defendant nombor 9 yang government of Malaysia pan diputus ke cuai mega ditiah ke prinsip undang-undang sibil yang nak disebut aku dulu tadi vicariously liable laban buat federal court penolong kanan hal ewal murid principal ngau ministry of education sidak tu yang nak wakil government of Malaysia dalam konteks tu serta diberi tanggungjawab jadi wakil Gomono Malaysia ke berjalan ke pangku pengawal dalam sekolah ke baru kuasa Gomono Malaysia. Jadi Gomono Malaysia tu ke bisi kuasa to manage or oversee sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8. Pihak mega ke federal court sida defendant lumur 6 ngagai lumur 8 bisi kuasa to manage or oversee sida lima iku defendant kenyerang ikuan jadi ketegal tu yang kengasuh semua defendant dalam kes tu ditemu bersalah lalu ngaunya semua sidak ya tanggungjawab mayar ganti rugi ngagai ikuan disebut pada court dalam jakur putih ya in the upshot therefore all the defendants at the high court and now the respondent before us are liable. Jadi sepengudah semua isu undang-undang yang tadi diperhati ke federal court yang ke pengujung ya data bagian ke disebut damages atau ke pampas ke patut dibayar ngagai ikuan. Jadi federal court setuju ngoh mutus high court yang buat senentang ganti rugi semua defendant mayar ganti rugi khas ngagai ikuan penyampau yang RM422,000 ganti rugi teladan nya exemplary damages penyampau ya RM120,000. Jadi ganti rugi khas ianya ungkus ke dikena ikuan nya bisi risiat ya penyampau RM4,634.20. Lalu pemutus Mahkamah Rayuan dibuai Federal Court lalu ngena pemutus hari High Court. Lalu Federal Court mega meri pemutus kos kepatut dibayar ngagai appellant senya ikuan dibayar sedak semua defendantnya tadi RM150,000. Nyalai bala peningah nya naka pasal undang-undang kebisi dalam kes buli kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu aku meri saya terima kasih ya laban kita udah bergulai ngau aku bawa program merancau tika itu lalu harap ke kita bertemu baru buat minggu kebukai. Terima kasih ya. Buat dulu.
1: seberai.
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: Mulai kepingingan ngelagu-lagu 60-an, 70-an, ngelapan puluhan, seminar di YFM.

Selamat lemai begulai hingga waku melati badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 21 bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Osin On di Sadang Tembok bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu Hagi Orang Induk patut masuk dalam pengawal politik. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Projek ngangkat ke pemanah Red Line Short Stretch buat Jalai Besai Pen Borneo Sarawak ke bungkus RM119 juta ringgit ditagak ketemuk dalam pun tahun 2028 yang nilai. Penerang Rupis Menteri Kerja Raya madah ke kontraktor dah ngambil palannya gau cara resmi kena rimpat tu tadi kalai timpuh ke diberik kena berjalai ke projek tu ditetap ke 16 bulan. Upis Kerja Raya JKR Sarawak udah keluar ke surat setuju nerima gagai company DAL HCM Sendirian Berhad kena 18,008 tu kemarin. Projek kebulih 17.1 km pemanjainya dekat mungkul pengawak tinggangkat ke pemanah Belakin Bak Sembilan Dur ianya dilacau Selangau Balingian Kemena Sebiu Ngau di Tudan. Projek tu megat nyadi sebengkah hari inisiatif ke dikena perintah ngangkat ke pemanah Jalai tidak dipasuk ke dalam projek Jalai Besai Pen Borneo. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi megat sama bisik temuai ngabas projeknya berkelawit di Tatau Bintulu. Projek ngagak flyover buat Jalai Medan Jaya, Jalai Tun Hussein On di Bintulu kebungkus RM135 juta ringgit serta boleh 2.6 km pemanjai di Sadang dekat Tembok bulan 7 tahun 2027 Toila. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi madah ke projeknya dia tu udah 89.05% tembok. Skop projeknya mungkur pengawak tingadu ke Jalai, ngagak flyover 4 lorong 2 penuju, serta pengawak ngangkat ke pemanah Jalai buat simpang Medan Jaya ngau simpang Taman Tinggi. Projeknya megak dekat majak dikematakan ngambil ke momentum projek ngak ngambil ke momentum projek endak ngetu serta boleh tembok nitih ke timpur. Yang maksud ke Jakut tu udah ya ketemuai ngabas tabak projek tu di Bintulu. Sarawak ngerikut ke penatai 439,968 ikut temuai dalam bulan 8 tahun 2026. Retinya nambah 6.53% nanti dibanding ke 413,018 ikut ke datai dalam tempoh ke sebakar tahun sitik tu kemarin. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madahka penatai bala temuai hari menua luar megak bisa nambah ngagai 275,800 ikut nanti dibanding ke 244,903 ikut ke datai dalam bulan 8 tahun 2025. Dalam tempoh antara bulan 1 hingga bulan 8 tahun tu, pemayuh bala temuai terdatai rawun ke Sarawaknya lebih hari 3.16 juta ikut, retinya kusut 1.41%, nanti dibanding ke ngau 3.2 juta ikut ke datai dalam tempoh ke sebakar tahun sitik tu kemarin. Yang asai ke pemayuh bala temuai terdatainya dekat nambah belabuh hari tengah tahun nyentuk ke ujung tahun. Isu sebenar sab megak tau benar ngerugak perambu bala temuai dari menua luar tajapan sektor dagang temuai seraya keberubat di Sadang Meruan Tegap. Yang maksud ke Jakut tu buat program malam apresiasi UPIS Museum Sarawak 2026 di Kuching. Pemayuh Rinduk termasuk pengawal politik hendak patut ditatak nakak 30% saja. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkara ke bangsa tu tahu benar nyekat potensi orang Induk buat bidangnya lalu pengawak tengah ambil mayu hagi orang Induk masuk politik megak boleh merik dimensi baru buat pengawak niri ke menua. Nyala yang ngarap ke sawup hari orang Induk buat pengawak politik boleh dikemujur ke buat pengawak berpilih menua Sarawak terdekat datai tu ilak.
Datuk Seri Nancy maksud ke Jakutuk buat pengawak nung lancar ke Wibawa Women Leadership Circle serta program Power and Present Image penglandiak ngau kuasa ketua Rindu Malaysia di Kuching. Programnya dipasuk 50 ekor orang. Kita dia tu benar-benar ke berita lemai hari YFM. Workshop Media Sarawak 2026 dekat nyali ke Pelasar dikena nambah ke penemu ngau penglandik Raban Media maya kenangkup pemansang teknologi peminta tiru AI. Sapit Menteri Bau Pes Premier Dato' Abdullah Saidol madah ke laban teknologi AI udah jampat benar mansang. Diak Raban Media patut mereti ke perkara ke berkawal ngau undang-undang hak tengkebang etika ngau jalai ngundang teknologinya. Isu hak tengkebang megak patut diperhatikan lalu tuk nyengkau isu ngempu ngau isu maya royalti ungkup konten tergagak ngena teknologi AI. Berbangunnya Raban Media megak sama dipinta berhati ke perkara sensitiviti lebuah ting natai ke berita. Kelebih lagi lebuah ting lansak kes ke berkawal ngau mansa orang diri sebilik ngau penglantang orang mayu. Dato' Abdullah Saidol mansut ke Jakutuk buat workshop Media Sarawak 2026 di Kuching. Peminta ke Tekuyung Pasang Gau Ketam diriput ke majak nambah tajapan dua bangsa pemakainya udah majak kurang sekurang. Sapit Menteri Pengatur Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua Sarawak, Datuk Lin Talib Saleh, madah katur nang semampai di Pejalaika, dikena nentu kedua bangsa pemakainya tau majak nambah. Rakyat tim majak nambah megak ngujung ke pemintanya sama majak nambah, tim ngujung ke stok barang pemakainya majak kurang. Dengar sekedar gaya belanja ngau servis merik jaku lalau ke berkawal ngau perkara teknikal, upis pengawak berikan megak dekat merik bantu ngakai orang ti dekat nupik Tekuyung Pasang. Datuk Lian Talib mansut ke Jakutuk buat pengawak nutup GP Belawai Siri 2 2026 di Belawai. Sikuk lelaki rakyat Indonesia lalu berdau ditemu pengudah ya telabuh ke sungai. Maya kegawak buat sebuah tungkang ngimai jematan igan di muka hari 6 tu tadi. Penerang hari upis bomba menua Sarawak madah ke Saiful Bahri ke berumur 33 tahun di pelabak ke labuh kait urang pukul 6.15 minit lemai sebedau penusahnya ke ditemu orang di sama gawak enggau ya. Pengawal orang tengah uji ngigak ya dalam pengelamak lebih sejam agak, ndak tertemu ke ya. Operasi ngigak ngau nyelamat masuk aritik kedua Sarito. Palando bergigak megak udah dikerembaikan nyentuk ke 5 km arindur ya ke di pelabak kelabu. Kandang Tasik Teluk Brunei tik bersambung ke Sarawak Sabah Brunei ngau Labuan tau benar diangkat ke nyadi palando ngatur lumbak ngau main baik Teluk Brunei. Sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Abibullah madah ke perkara tu megak boleh nyawup mengangkat ke pengawak lumbak ngomain baik kilah ke utara Sarawak. Perkara tu megak bisa dikerandaukan antara Perintah Besar ngau Perintah Sarawak ba awam bilateral Malaysia Brunei dalam tahun sitik tu kemarin. Kawal kerjasama antara wilayah megak cukup guna, laban perkara tu bisa kawal ngau perkara pengurusan kandang tasik kebisik antara menua. Dato' Hasbi mansut ke Jakutuk buat pengawak nun nutup Pesta Limbang 2026 di Limbang. Dikenang ujung ke berita lemah itu tu batang berita di Baca Baru. Projek flyover Jalai Medan Jaya Jalai Tun Usin On di Sadang tembuk bulan 7 tahun 2027. Sarawak ngerikut ke semak 440,000 ikut temuai dalam bulan 8. Mayu bagi orang induk patut masuk pengawak politik. Menyadakan berita kita ke lemah itu peninggal. Beritanya tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri dari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

Jalur Milang atau ke Mendiro Malaysia bisi 4 iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Aku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tau ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak. Teng megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
6: Kesekali tu YFM mai kita bawa ngagai bandara Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, Miri diberi julu bandara minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu penduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungu pala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali kedekat bebeli barang, tau kesemina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat beli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jelusiga, Taman Negara di Miri tu, pegak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tong minyak. Sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri agai Icit Wit kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu ke di baik Wad Rock ke malam tu peninggal kau lagu kaban sampai ya, mati. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke tanda program Leman Budaya Iban. Jadi sebenarnya tu situ lagu ke di baik Linda merenang kita bak sada lemai lemai tu lemai hari 1 hari tu 21 29 2026 lagu sebana ke nasib diri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Bintulu 97.5 FM.

0: Ya, jadi yang beri sama malam dengan kaya, ya, semua bala peninggal kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wentawai. Ya, beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Nuan DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai bala peninga tu ada luar dien dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah, udah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mputu kur semangat geraim agi disanggung tara kebak oleh data kita lemah itu.
0: Ya, baik baik menya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke dikerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat dikongsi ke Nuan Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah biasa tak kena kenang tu aneh riris siapa sudah puas jadi itu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai ke Tuhan.
1: Terima kasih DJ lalu tapi pasal ngagai bala peninggal semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tak kenang utai di di menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak nyadi dunia tidur semangat kita nanti kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nya pengawak kita nya kemarin. Jadi jalai ti ada tengah kita kemarin nya duit te aku mai kita berarti aku tak nyadi nengah cerita ti ditusi ti dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga. Berarti ku tak kenyadi nanti kita berarti ku tak kenyadi di sebayan di tengah cerita di kenang bak leka di mengajalung. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu balap ninga jangka aku kita ngenang belabuh ngenang utai bukai kak. Jadi perkara tirkat di kenang aku sekali tu ianya pasal pasal petara tau ke leka jakub kena kena kemer tu suam bala orang kemansi yang nyebutnya Tuhan pencipta mekuk sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisik mega orang nyebutnya roh ngau bunsu-bunsu utai bunsu-bunsu utai dalam penghidup kita lalu bisik orang nyebutnya deities bisik orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita lemahnya nak kak berarti kena berkeni kena bisik kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaruan tak buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dia pengajar tersebut pihak asuah ke kita jadi dia pelabak ke aku bala peninggal pan tentu menggantikan nemu nama ke buah Nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemah tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenan kita ya sehari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninggal berarti ngau dah lama ngau punya lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenal tu atau lagi kebuah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyaman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dekena sidak nyembah petara sidak minta tua minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya pengawak baka ngujung ya ngujung ke pengawak miring enya babiau ngau besampai jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan deh kelimparnya kelimpari tip samping tadi bisi muka orang maya begawai tu bisi diri ke gawai besai kelebih agi nyerumak maya gawai daya gawai ke besai kukunya maka bisi orang agi maka pengarap asal tidak ya maka diri ke panduang tidak ya lalu lebuh tidak diri ke panduang tidak ngasul mambang mengap mengap lah ngambil petara ngabang jadi lebih tidak kemengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suka benda kita dengar orang kemengap orang kebesampi nyebut nama orang ke nyelai-nyelai jadi kok tidak ya nyat nama taraki tara ini taraki tara ini ke dekangau ke sida macam-macam bunsu tai bisi kena sebut macam-macam nama antu bisi disebut tidak bak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai ti ale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda de peda dalam hidup kita enya baka dalam leka pelian manang dalam leka sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa aku udah nyoka lebih 40 tusun udah kita berjakut ke tadi. Tiap itu kita terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita gega semua pun notenya tadi tak berpun hari ajar petara jadi orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun hari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke almai tu dia mengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebuh kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ninga atau ke ngayat ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu dia pengajar.
1: Bisik pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kala ada orang tuai di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih lagi pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu kita udah kenang ya berkawul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung leben nama petara nama bunsu tai cukup menyuah dalam budaya ban tan dalam program tau bala peninga aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau ari sukut nanti ngena jakut baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumai aku hari sukut budaya berarti utai teku aku nya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku Arab ke petaraki dari ini nak kenyanya tinon Arab kenya untung lah nya serang agen
0: bupangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nulung kita meh cara aku berlatih ke perkara tu. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tu, aku semampai ingat ketuju asal program tu sebab ianya berperinang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Yang di penemu asal Iban tu di dalam English ku masih tak ya, Iban Indigenous Knowledge Kenau.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kak dikena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita ke Merauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke Nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake Nuan terus ke penerang Nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ, para pendengar semua. Lebih berkenan ke perkara tu, tentu umih aku nak seminat manzut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau kamai wah macam kerban ngau dokumen korap kara ti udah kalak ditulis surah bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh penerang ke kalak udah diberi bala pamansia mega suah mega ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depadah kurang lalu nyak me tulis tudahnya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisik pemansik baru bisik tertemu ke penerang baru contohlah nya kebuah kadang-kadang jalan nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu banget sebaka bekenya mega lebih disebut dalamnya macam lekamayan ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ndak ngau kebak dikenang bak tusut tuai tambah aku karanya karmet lah sikit gak bakar dah ambil kemana contoh lah leka Jakob Petara dia tau nyo lebat lagi suah kita nyebut leka Jakob Petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah ke leka Jakob dikena mainnya Petara aku sedar jadi pansiak sida AJN Richard ngau orang ke sida pada Gomez kelia dalam lagi nyu mansiak pasal asal jakuknya hari jakuk Sanskrit sekedar mai macam jakuk Sanskrit kada da jakuk tuai lah jakuk kuat tuai mansia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kedak jakuknya nyokak semak-semak sebakang ngejakuk hari kumai jakuk Sanskrit kelihat di kurang lebih berkenyak meh tak kekar kenang kita tu lagi
0: jadi nanti kita medak deh berkawan berkawan ngerti leka jakuk ke dia sebut kita yang terik petara antu biar megang kau bunsu tai bakal ke dia terang ke tuan bapun tadi dia pengajar jadi dia pelabak ke aku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jakuk nemu sedai datang ke utai ke silik agak kini ya ke terang agak ngarap ke tuan ulih terang ke nyak pengajar.
1: Okey, malah peningat nitih ke penerang ti kalak ada baca aku nitih ke penemur pada Gomez kelia jadi aku ya pada Gomez risiko hari temuannya ruputih ke ngeramai ke pengarap Inglikan di Zenluk lah lalu yang nulis bub bisa nulis bub pasal petara Iban jadi aku ya petara kena ku pada Gomez tu tadi ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyama hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak tentu temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut diberi menang jadi orang tuai ke lia tadi bisik ngatur pengawak tadi kumai tenggelam air sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk bertuang me kena sidak ya nguji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara sikit nanah ya ke orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai betul. Kak ke aiknya tengan kurak. Norea nyepuh ke lengan, nyepuh ke jari diri, nyengkau batu buat burit periuk. Nak meyak lukus. Banyak ke ya? Banyak korte ya. Laban mayuah saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mengorang ke bambu kepun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu patut dia ambau otak kekenya dah. Jadi dia tenua tahu ke dia tentu ke nengah cara munyi ke aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyak tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip pengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nulung kita merik kita pengaruh merik nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sepengkahnya dikumai iban antu jahit jadi antu jahit tu pengawak ya nada pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedias ngerusak tau kamu nuah
0: mai penusah ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu utai malah peningah ya bunsu antu tau ke bunsu mayuah macam utai ke nyak ke disebut kita bunsu utai nyak bunsu mayuah macam utai ke guna mesia bisik sidaknya badai lalu bisik megak tit jahit ke dia tu aku tu ngambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu ke diri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunsu ke diri Siti erti leka jakub bunsunya pengulu bala. Bakal ambil ke mana abak bunsu antu, bunsu petara, ambil ke mana pengulu lah. Ketuai tau ke kepala. Jadi bunsu utai suah nemu malik diri. Bakal ambil ke mana jelu, malik dan pu ngagai mensia. Udahnya nemu ke malik dan pu. Jadi jelu baru. Jadi perkara tapi kita suah mah dah temu bak sera bak cerita dah. Lama nak aku semayo duit tiga yang sera kak pak kada tulis di dia aku bisi mansak tek nyalai pakenya. Mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia ya lu maliknya dia jelo baru bakal aku kenul ya bisi idiot cerita yang sera lumbung karobsi. Dak ya sekumbang lumbung jalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke Indo darah tang ya leban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni ke ya leban pengawak aku tu begawut berjalan aku tu ke penyala panjai jadi nak lama udahnya malik ya kata pedak nyu balik rumah nadai rumah ge pucuk kayu pedak ya jadi utai ke pedak eh tadi ba utai hidup ke seminak utai hidup pedak eh dia besi ya medak mpeliau jelum peliau sekok di pucuk kayu nya
0: nya ke malik tadi kan
1: contoh lah contoh utai ke nama bunsu utai ke nemu berbalik kena ku aku tadi lah jadi dalam sampi mio piring mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke sampi menyebut bunsu-bunsu pihak utai ke kedang agak piring ambil kemana yang bakal sikun jadi piring untuk kena nyambut penatai petara jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara terkangau kita ngagai dawai ngagai gawai jadi ambil contoh kumang darah simut ku ya bunsu asik pulut liut berlembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih bertumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebakai contoh sebab kita dengar orang kepesambil bunyinya dah nyak lah apapun nari lah kejaku bunsu teko aku tadi lah dalam bob serbar tijaku iban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 malah peningah ya leka yakuk petara bisik duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisik erti berbidang apa dia dah ya ke nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal, ya dia ubat menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyale nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak nyaga semua utai dalam dunia tu. Semua utai nyadi bupun hari petara aku kita.
0: Iya. Awak.
1: Nyadi erti lagi aku petara kedua dia tu. Mayuh macam bunsu antu bakal ke sebut aku tadi. Bunsu utai ke semar balai ban. Ya dia bergulai ngok kita tak nak daripada kebuah iban nyemah sidak. Leban iban percaya ke sidak nemu merik kuasa badas. Ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai. Sikuk hari petara ke besai benda kuasa nya bernama Biku Bunsu Petara Pantaninan Jedia tau ka Raja Entala nyedeto ke disebut ba bob serbar ti jeku iban da tadi lah. Aku mangga bisi manse ba bob bokai bisi gamada ba bob sangala burung ke tulis pendek sandian bisi ba kangenang pasal pamsair leke jeku entala nya tadi lah.
0: Jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban dari keliak tu deh dia uba mayu bengkel menua aku sedak ya deh ulih ngan beri penerang pasal perkaranya dia pengajar.
1: Penemu ke kalak dengan wanya mega nang bisik pengamat dah di jeng dah. Nya kenyau hari keliak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban ku bab nemu iban ke nyalai petara tu bakal kita ku sida semina ia kelebih hari kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja ke penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih pakak kita dalam budaya iban bisik orang madah ke petara ke udu terbilang bisik tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sangla burung mega bisik mengenangnya ba raja durung ba bob ter kumai raja durung mega bisik mengenangnya ba bob ter kumai dasi daya yang ada rese sebonyo kedua ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tau dunia hari ini bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tau sengela burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 8 77 lah jadi berkawal ngau petara dalam tahun 1922 kelia bisik siku pemansik udah kalak mansik pasal pengarap lama iban ingat deh tahun 1952 lama dah tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Daya of Sarawak ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria oke Australia ya Austria ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistic ini pasal hal pasal pendiaunya tu diambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175 kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu leban orang aku pelabak ke orang ke mendiang ketua dia tu berjaku dia tu entah deh ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu lebih lagi si dah tengah ambil kertas jaku iban bak peringkat SPM kita ngambil jaku iban bak college bak opsi ya bak bak pusat pematih pengajar ya dan nanti sidak akan nemu ngau lebih ya angka sidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah jadi ini ke penemu pemansik tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena aku ya. Nama antu kada sebut aku tu kenang tak sebut dalam tahun 1922 kelia. Ya. Bedau perang dunia kedua kelia. Bedau datang Jepun.
0: Au.
1: Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai da langit lalu siku nguasa utai da atas bumi da tanah. Jadi kelimparnya derintai kia nama petara mayanya kelia ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama sempeta sempanai sepetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu age arinya sepanai sepetua sempeta nya tadi. Siku orang tajak petik nama ya tiga.
0: Siku orang-orang kesama ya?
1: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuah. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama Iban. Bansa ya Iban. Kelembarnya dalam rintaya mega petaranya nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa. Nyade tau kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas pat tanah. Nyali enti kita deka bumai kita mesti minta menare petara tau. Nya baru ya kak ngaso kita boleh padi. Nyadi cara kita minta tanah nor bumai ari petara tau nya sebedau nebas babas senur kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak dikumai manggul batanahnya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja durung bisik kenang pak bu sengalang burung kita ke minta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
0: tanah
1: tanah aku terus kerintai itu dulu au
0: au.
1: Alaman tu ditulis pada tahun 1922 kaya. Sikut dari petara tak dikenang kaya kaya kedep Iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kaya hanya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai.
0: Oh.
1: Bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik sikut petara tak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasuh kayu buah. Tang petara aku kan kapuan tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti ada kemarau nak yang nemu agak buah bisa pengurang kata dah kuang kapuan. Jadi kelimparnya rintai ada rintai kia nama bala-bala Iban tu dah balik jadi antau lah yang enggak aku jadi petara punya bala Iban ke dia bak menua panguli bau beka keliang laja bungenuing punga apa karung besi, pau, kumpang pali, rendah, balu gawa, puntang medang, sulung layang, tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, wilayan, ngau, mayu hage, aku buka itu, tau kerintai kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia. Nyadi sidak tau antu badas, lalu tau nulung kita, mensia ke kelebih ke orang Iban ngasuh boleh padi ngasuh kita nya berani penghidup kita likun nanti kita ngayau kita nak mudah alah laban munsua ya jadi itu dah kelian tu tadi nya tuai rumah tau ke penguluran di patah pangau lalu tutuang tu jadi tuai rumah orang di geluang jadi hanya gaya teh jadi lah kena tahu tahu debrit dalam lagi buat perkara tu di hari ini kan?
0: Aau.
1: Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang jadi malam buruang tu kuya besai kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit lalu ya tu ngemuan pengaruh aku bisa kenang udah lama lagi tentang segala buruang jadi tu nitih kesebut ya dua tiga ayat aja lah. Udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa guna ke di intu guna ke tunduk bawa kenang anu
0: ya
1: tu sitiknya antu abu sitiknya sikuknya antu grasi papa antu buyu antu buau nyada antu belabung dila antu belang pinggang antu papas antu galau perawan sidat tau ku ya nyak semuanya
0: antu jahit
1: antu jahit Itu jahit lah. Tang kadang-kadang bisik ke maya tu dahnya badas lebih kita kita nak takut ke alam berkat ngelaban ya kadang kita kita bisik tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita nya kita lulus sumpah ya mujur dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
0: out ni
1: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini anan nilai darah kenang ya, bawa pansi orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini anan lalu dia di langit ya pekuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari itu ini anan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam leka pengap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumi bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumi bertahun macam berhenti mali kita nak tahu dah
0: nak tahu dah
1: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
0: mulai sejalan
1: tak kata tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke bala sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak ke nyadi pangau nyadi ciat pipit ke rusak te tanam kita nyak ke kuasa ini andan di tanah di tau kuasa urak petara te besai kuasa nya biku indo antu jadi YouTube saya kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata kutai kenyadi atas bumi atau atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiba saya mekuasainya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu ti saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawa petara tau dah. Jadi sekut ke petara indoknya darah ramai guruda lalu laki ya kumai bernama langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
0: ke sebetul tau
1: bisa orang nyebut dia kumai kelihatan kumang sebayan lalu ya tau tuai induk dia menua sebayan dia jadi sikut ke enyak kumang jadi kumang tu bini keliang di lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadik tu tuang kebenar ya
0: kumang tau
1: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ke bini pung tuai rumah orang maduk saya kuasa ada pengelibau. Jadi kelimparnya balas dia menyadik ya beka lul ku ya ku orang tau menyadik bisi orang madah kenya nak petunggal ke sidak tau beka lulung indah bang menewang singar puyu sidak tau dah. Jadi sidak tau ngemuan perangai madah selalu nulung induk bak pengawak nakar ngegar bertenun ngembun pengawak sidak ya. Nama kena kita bisa Indo antau terutama telanjang jadi tu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang ke dia temui ban jadi telanjang lalu ya tahu mana tahu jahit lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jahit nge orang tang ti ya mai orang limpang ya ngul mai orang tersat lebat ya, orang nitiah ke ya badai megama jadi nanti lelaki kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya tak ya mega nemu mai kita pulai
0: ngigak jalai je baru
1: nganjuang kita pulai
0: ngendang ke telanjang tu nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kitanya orang tu rindu nitiah ke ya ketegal pemanah gamal ya
1: manjak gamal ya lalu selalu orang bertemu ngut telanjang tu tadi lebih maya ya mandik bak ai wong de kampung puan din selalu tepedak ke ya
0: lalu de titiah korang
1: titiah korang lah
0: ya ke ngujung kita saat
1: kita itu ngal beje jalan sebab babah ko nah dia tentu kadang-kadang kan gigak kapan ke ngeyo pangan mah kita jadinya ke titik kita sampai ke kita tahu ngujuang ke kita saat jadi antu kejai indo tu sitinya ke pengaduk dah ketakut ke bala laki nya kok liar jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tan selalu ke ngecau laki si utai ke pengaduk dah tengok ke nya langgo gai ke no ko kapan ko nya mengat kingian ke ya kok liar tu
0: tayan tu ayan ngapa ke ya nak ngaja ngapa
1: jadi maya mak maya nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu daripada ba si daya another races of Borneo ba daun 175 tahu ke pada ba Iban region ditulis Eric Jensen ambisit enggak dia jadi jadi jam ke data ku ka medak bisik kenda orang
0: betul bisik Oh, jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu yang mereka engkau bunso tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu orang penerangnya dudi hari lah ya ke nanti lagi kini bakal kita minta nanti kita ninga ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok liar utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang utainya tau pansut ni mai utainya tau ayan ne
1: utai kena selalu ya bakal nanti bakal kok liar tadi antu kok liar nanti kita berjalan dalam babas lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya
0: salah sebut?
1: Salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai
0: dari segi bau ya
1: ngambil ke kita mantah udahnya baru yang agak kita
0: Nanti kita bak kampung tu tersiwam kita ke baunya lalu jaka tu nama bau kita tu ke tu
1: like my bau tu tak bau orang nencang kemunyang tau ke nunu dian nunu kemunyan tau ya mega tau ayan dalam bau ti
0: mana
1: bau minyak wangi jadi rebuh kita yang siumnya nama kita muji ya segi ngigak kita
0: kalau aku ninggal
1: okay, nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah nyali ya lo ngigak kita
0: dikacau ya orangnya
1: nah, kita nemu ya temu kak munuh kita nanti kita mantah ya segi diagai lalu kat bunuh lah nanti kita muji ya ya bisik kalau aku dengar cerita orang tadi lalu ngau ya jadi dalam cerita
0: yang
1: udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang ngegai ya sesuahnya dalam seratek nyelai
0: bisa gak bekerja aneh labannya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita punya ke tuan nuan tadi pengajar deh apa dini nurpan tuan atau untuk mayuh jako ke lebih agak utai ke babas
1: deh lebih agak di menuanya latuan ke kita nuna latuan jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenang kenya aku kak mai bala peninggal tadi nambah ke penerang Pak Sentang satu pasal bunso contoh tai dah nadai beda bisa bala beda sempat tu dah yang kak aku jadi berujung sekali beda ya jadi bunso utai tadi tu udah ngenang pasal bunso namanya sekedak bunso piring lah bunso perengkat yang kena agak piring tang ba leka pengap leka timang mayuh mega disebut bunso utai tang itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai ba rumah orang te pegawai tadi disua ke ngagai orang kino kenyambut
0: untuk pala
1: untuk palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah apo badah makam au tutup ya au au tak ke baik sengala burung abang ngosong kita ya pemerai atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang nam manangnya nama ai manang pak wa
0: au
1: igong manang pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kia madah kia meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monua yang gerisi yang pakai kos yang ala tunu kuya ga kuya mantah yang tadi jadi namanya agak begenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam ni tak cara lekap pengap jadi nengahnya tadi dia antuk palak tadi ya ke lu malik bakal 6 met ringan lu nyabak nyabak tadi medak yang nyabak pokoknya sangla buruan lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngeniau ke lalu bak genteran dekat ima dia kumai ngua antuk palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuangnya lagi ya jadi bala bunsu hantu tebisik ngau nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darai suut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga are kulit tekalong dijahit orang ke ngayau kelihau kayaknya bisip biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelemparnya ya udahnya dia wak bunsu landak jadi bunsu landak kuman darah rada bunsu landak bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangak yang tadi rindang agik ke kat nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumang darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredanang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu sanggila burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasuh ya ngua igi nanga tadi igi mudannya ke bernama kumang darah jinap bunsu tiba babi kumang darah mentip ya induk maduk jakuk tuci hati bunsu hati babi lelisi duduk di atas daun sabang udahnya nak gak igi nanga nyabaduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakuk tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang sengkulung buah pisang agak ke hantu palak nyangai baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu antu raja rabiang nyanduk sara tumpak gading tatah timah tincin mandiang bunsu antu raja rabiang betariang juriang baka puting jarum gurang atau orang dalam air tu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ikut bunsu antu dasar ya nguak ingin nangaknya tadi ya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya aris ngelah burung pu nama kebuah ingin nangaknya ngai badok nyabak jadi sidak ya sanglah burung ada kebuah yang ngai badok nyabak laban dia minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbaliknya di benih lalu ditanam orang ke ngibun ya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu jadi duit ke pasal bunsu tak kak sebut kurito ambil ke mana bakal mayan ugal so amat sampai kita mesti masa leka jako tukal tadi bunsu tukal ya kepadama ngak aku renggong-renggong bajong dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni ada lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang bakak bunsu bangkak tugal gurung renggong-renggong munyir mawang negong dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan adanya ngangau ku ngangau kabun suri pintu sintok nuduak ni de kumang darah lemuak dah nanti duduak malingin siat bunsu sintong penuduak berambian timpang nah, mayuh mai bunsu-bunsu tai tengkak ku bara orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu-tu uli yang lubak ke rundi awak sidak mansiak siti bob besai uleh tulis ke uleh tulis ke kita nanti kita segi mansiak pasal bunsu tainya ngau kenang pasal ram rangut leka jakut diri kena kita ngenang sedaya jadi pedak dek nama pedak
0: betul we say jam tu atau gitu bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke tik tu amat entah dek ne mayu hotai ke dibanding ke nuan nama ke sebut kita petara jadi tu meda beda antara samping ngobiau ne uleh kini diterang ke pengajar
1: mana dan tadi aku bisa nyebut ya.
0: Oh. Bisa beda namanya, ya.
1: Namanya kebuah aku tadi berundingan ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping ngobi hmm. Leban suah amat aku dah tanya orang naman beda antara samping ngobi hau ni.
0: Laban orang kena
1: dini ya sama na. Dini ya sebaka dini ya nak sebaka ngau pengediri
0: iya yeah.
1: Aku sudah nyala bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampinya Yakub berbuah tidak kena Iban menatai ke pemerintah ngagai petara, ngagai semangat ke ini ke udah lama nadai. Utai kerja pinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh, kena mata pengayah. Kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh pesampi, orang ke pesampi ngangau ke maya macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah nadai. Lama nadai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi. Lalu debaik sidak ya sama-sama ngau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih sidak ya dikeluluk ke debaik duduk mah sama ngau makai sama ngau ngiru tajak pas sidak nak dipedak ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai ngau sidak ya nanti sidak ya bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang kebisik pengarap lah ya udah kemegai pengarap aki ini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembuk ngirup tembuk berami ngau walai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemerik ngagai orang ke begawai jadi pemerik ke deberik sidaknya tadi ianya bakal pengaruh ngau berkat jadi utai ke kumai ku pengaruhnya semua macam-macam utai ke nyelai debrek andu baik ke dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piriang ke ambil ke mendiang dia lebih kita miriang pengai piriang pangai ke kita ba, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang engkat maya pagi lebih kita mersa piring tadi pedak bisi utai nyelai dia bisi tanduk ke bisi tariang ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh utai kenyelai lalu berkat kena kuaku hanya hasil dari berkat orang ku udah diintu udah disampai udah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai. Nanti ia sial hidup. Lebih udah bintu-bintu, udah miri yang udah sampai, udah pegawai. Dia penghidup ya, bisik berubah lantang, berubah nyamai. Lalu pemakai mudah dauliah duit ringgit. Mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan. Jadi, nyak uteka nama sampai, jadi tu penterang aku tu bisik megak bisik dah terang ke bakpup serba reti aku. Iban kan dikeluar ke tujuh foundation ngau bob kada tulis dictionary kada tulis AJN Richard ya, Anthony Richard. Jadi erti leke Yakub biau tu tadi bisa dito bisa duite sitik nya ngi tau ke jari ambil ke mana. Anang miau-miau ke jari kena mua orang. Contohlah. Tau ke kaki mengka tau kena miau. Juke buol ke sipak. Kaki aku ke debiau no. Betis aku ke. Ya arti. Tau ke mat udu kena kayu. Tu kita ke penerang bab serba arti lah. Jadi arti biau ba bidang arti biau ba keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke debiau. Nyau dekat sebaka ngau sampinya tadi mah nyau dekat sebaka ngau arti ngau tuju sampai.
0: Tuju sampai.
1: Jadi lalu arti kedua biau nya jaku tabe jaku basa ti begenteran panjai de kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai. Ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau Melah Pinang. Jadi biau Melah Pinang tuju ianya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih ke orang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengayah boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai bergulai bergulai dengan pengendiri. Jadi biau pengabang ambil kemudian. Nyak laki Yakub berbuah. Ti ada kena ngelalu ke penatai bala pengabang. Ngagai sesebengkah pengerami. Jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi. Bida antara sampai ngebiau. Sampai suah disebut pihak ajak. Nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai. Ambil kemudian dia apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas

0: Mekemannya di biau tadi orang suah ge ke miau nya lemambang lalu bapegai ke manu atau teh kena ada pegai lebo miau ya mesti bisi teh ada pegai tau ke kakah lah baka namanya manu ka kena e miau
1: telau gini
0: ti
1: kala ngena telau
0: ti namanya mit miau orang jai mimpi ja
1: ngena telau
0: biau telau tau tau ka tok miau orang nembia si terap si labuh ka depan saya orang boleh ke rumah debiau
1: nak
0: telau lalu nanti mimpi jai debiau manang lalu manang kemiau tadi ngena po kumbu nepas dia nak met yang nak tentu nyamai peniau pas manang nak ngena mano ya ngena po kumbu betepas leban tuju biau tadi muai yote kejai muai nasid kena betul nak badas jadi biau muanya tadi muai empas jai beka ti beka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira jai. Beka sebut kita penyabar mimpi punya ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil kena ngacau kita beka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tu suah gede kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyerinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abah tentang hal pasal biau ngau samping tadi nama biau sama besi ngunan apa hal tips disebut bak sampai tang bak lebih maya sampai nak sama nak mesti ya besi mesti mai kakah bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bidaya nak mengajar
0: ya me bidaya
1: abah sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya ialah sampai tu nenek cakup berita bakal lekas miang tahu ke jalan kita ngatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingi ngok kita alam alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kunuan tadi mesti bisa utai ke dia pegayan ya sekali ke manua kini buat kumbo punya kunuan tadi telur jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk tuan sebetulnya tuan ujung ke lepas mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai tu bisa ngelobak ke penemu ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi apa macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyangkung kita semua laban kita itu semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap kada semua penolong kita dalam penghidup. Jadi kena ujung ke jaku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu ti berguna hari penerang ti diberi ditau. Jadi perkara ti badas hari petara perkara ti bisik pengurang. Ya dirim penglemah dirimpu. Jadi selamat gerainya mai. Selamat kayu guru ngagai semua bala peningat ke mendiang ke pegurem tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya Kak Inuan pengajar sekali lagi laban udah kata kau kita yang tadi ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: tahu ya. Jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tua lemah itu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang. Jalan sedaknya. Jadi minggu dudinya ni lah sedia ke tanya.
0: Agak-agak sikit siri dah sekurangnya sitik. Susun.
1: Si tak dah gini. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Buat tusun kenangan ketuk nak pengajar.
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah telak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhirnya ni asal ya. Sebut ke sidak keliang bungunu yang hari ni asal di ni sidak diau. Siapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, bakal kita nanti kita bersemak ke rendok ke bajik tadi lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keliang nama kebuah utainya degagak begenya nak pengajar.
0: Nama nama kebuah kita Arab ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Tarian mm-hmm. janik tahu ke pengaruh. Pertanyaan kita nyapun yang nyadi.
1: Awak orang ada tanduk pelandu tahu ke penuh.

0: buah.
1: Nama ke buah. Manang agak pagar api ngena pisang. Tapi kini nyelai kini bis dekenang. Pasak kenang ba lebih maya kenang ke utai di dekarap tau ke petarai ban lah.
0: Okay. Nyalai harap ke peningah ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utai nyaman eh. Ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tau tanya maya nyailah. Nyalai terima kasih ya. Harap ke kita bertemu baru ba awak ke bukai nangkan ke toilet.

0: Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meninggalkan Istana Negeri Sembilan Cangkat Persekutuan kira-kira pukul 7 malam tadi selepas hampir sejam menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mohoris Tuanku Munawir. Sesi menghadap itu susulan perkembangan berkaitan pembatalan pelantikan ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Krisis Negeri Sembilan berlarutan sejak April lalu menyaksikan Undang Yang Empat mengumumkan proklamasi menurunkan Tuanku Mohoris sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Undang Yang Empat kemudiannya memasyhurkan Tuanku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan ke-12. Sementara itu, rakyat berharap perkembangan semasa di Negeri Sembilan ditangani mengikut lunas undang-undang tanpa menjejaskan perkhidmatan kerajaan dan pembangunan negeri. Ikuti reaksi Hadi Abdul Malik dan Suraya Yahya.
1: Kita harapkan kemudian ini dapat diatasi dengan segera lah oleh undang-undang berempat dan muhasabah diri sesama, musyawarah sesama bersama Yang Tuan kita agar dapat satu titik persamaan lah agar Negeri Sembilan ni lebih gemilang terbilang lah pada masa hadapan untuk anak cucu kita juga.
2: Sebagai peniaga, saya berharap keadaan kekal stabil dan urusan kerajaan berjalan seperti biasa. Ini penting supaya perniagaan dapat diteruskan dan keyakinan masyarakat tidak terjejas.
0: Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia Profesor Madya Dr. Azmi Hassan pula berpandangan penyelesaian melalui saluran undang-undang perlu dipertimbangkan bagi memastikan kestabilan pentadbiran negeri terus terpelihara.
3: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Menurutnya, proses mahkamah kini menjadi satu lagi saluran yang boleh digunakan bagi menentukan kedudukan pihak terbabit berdasarkan undang-undang. Jumlah hujan terkumpul sehingga 155.5 mm di kawasan tadahan Ampang dan Lembah Keramat dikenal pasti antara punca banjir kilat di beberapa kawasan Kuala Lumpur semalam. Datuk Bandar Kuala Lumpur Datuk Seri Fadlul Maujud berkata jumlah itu jauh melebihi bacaan hujan biasa sekitar 30 mm.
4: Hujan terkumpul yang tinggi di kawasan tadahan Ampangan dan Lembah Keramat telah mengakibatkan aliran air permukaan serta paras sungai di kawasan hilir naik.
0: Sungai Kelang, Sungai Bunus dan Sungai Kerayong antara yang mencapai paras bahaya ketika kejadian. Bagaimanapun, kebanyakan kawasan terjejas hanya mengalami air bertakung antara 15 hingga 30 minit. Kebolehpasaran lepasan Politeknik dan Kolej Komuniti (PolCC) perlu dinilai berdasarkan kualiti pekerjaan, pendapatan dan prospek kerjaya, bukan sekadar angka peratusan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata hubungan institusi pendidikan dengan industri juga perlu terus diperkukuh bagi memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Usaha itu turut diselaraskan bersama Majlis TVET Negara bagi memantapkan ekosistem TVET pendidikan tinggi.
5: Tapi dalam usaha itu juga kita bersama-sama dengan Majlis TVET Negara untuk kita susun, sebab di peringkat TVET tinggi ini biasanya akan dikemukakan melalui institusi pendidikan tinggi iaitu universiti. Kita ada universiti teknikal dan juga kita ada politeknik dan di bawahnya pula kita ada kolej komuniti juga.
0: PolCC sebagai pelopor TVET turut menjadi antara fokus utama dalam rancangan pendidikan tinggi Malaysia 2026-2035. Lautan kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baharu termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
6: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Nur Mahmud berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
7: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China, dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja Yang Amat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional seperti pendidikan, TVET, AI.
6: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Lee Chiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten industri China bagi meneroka peluang perdagangan dan pelaburan. Di Hangzhou, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai country of honor bersama Hungary. Penganalisis sosial Profesor Datuk Dr. Sivan Murugan Pandian berkata, kejayaan lawatan itu perlu dinilai berdasarkan manfaat yang dapat diterjemahkan kepada rakyat, khususnya generasi muda.
8: Peran ke atas lawatan yang dilakukan ini bukan kepada berapa banyak memorandum persefahaman yang ditandatangan, tetapi sejauh mana ia memberikan impak kepada keperluan rakyat negara ini, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana kita mampu untuk meningkatkan peluang, kemahiran mereka, pendapatan mereka, pekerjaan mereka.
6: China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia untuk tahun ke-17 berturut-turut dengan nilai perdagangan kedua-dua negara mencecah 456.68 bilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Sekian laporan Siti Salwa Yusof dari Shanghai untuk RTM.
0: Luar negara, 3 lagi mayat dari dalam feri Virgo Transport 8 yang tenggelam ditemukan pasukan penyelam Indonesia, menjadikan angka korban 13 orang ketika operasi mencari dan menyelamat SAR memasuki hari ke-9. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, Muhammad Syafiq, berkata operasi pencarian di bawah air akan diteruskan bagi mengesan mereka yang dipercayai masih terperangkap di dalam feri itu. Setakat ini, 122 penumpang feri masih hilang, 108 yang lain berjaya diselamatkan. Thailand mungkin mengurangkan cukai ekses bahan api bagi menangani kenaikan harga tenaga dan menyokong sektor pertanian. Timbalan Perdana Menteri Nititan Parapas berkata pengurangan itu boleh melibatkan bahan api E20 dan biodiesel B20. Kerajaan Thailand turut mempertimbangkan penggunaan dana bahan api minyak serta kerjasama dengan syarikat penapisan untuk membantu mengurangkan harga runcit bahan api. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, kuartet renang 4x200 meter gaya bebas lelaki negara mencipta rekod kebangsaan baharu pada aksi akhir acara berkenaan. Gandingan Qiu Hoyan, Lim Yin Chuen, Tan Kai Zin dan Arvin Sean Singh Chechal mencatat 7:18.79 saat untuk menamatkan saingan di tempat kelima. Catatan itu memperbaharui rekod kebangsaan 7:19.50 saat yang dicipta pada Sukan SEA Thailand tahun lalu. China meraih emas dengan rekod baharu Asia diikuti Jepun dan Korea Selatan. Sementara itu, aksi kedua perlawanan hoki wanita peringkat kumpulan A menyaksikan Malaysia bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Bangladesh 3-1. Selepas ini, skuad negara dijadual berdepan China dan Taiwan sebelum menutup saingan peringkat kumpulan menentang Korea Selatan minggu depan. Setakat ini, Malaysia memenangi 2 peringkat gangsa masing-masing menerusi sukan karate. China di tangga teratas dengan 23 emas, 10 perak dan 5 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Si SJ ke 9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

Pemindang malam kita yang kami ya. Malam tu malam hari 1, 21, 9. Kau lagu ke terlebih hari finalis SCSJ ke-9 kita. Ketika diatur di Betuang 3, 10. Mawat kau lagu ya. Dayang Bintang. Terima kasih kita kagini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang Nampung. Okey, program kita sah dalam mai tadi dia tu pemerindang malam 9 ngagi pukul 12 tengah malam tu lagi begulai engkau tudah pangan DJ MA tau ke tiu di konti ya ngarup ke program terang di dinga ungkep ya malam tu ya ya ke baru dah makan lagi dengan kami bak dapur lagi ngitu tanya wai terima kasih ya manyu-manyu ngarap ke terus berperindang untuk kengagai pengujung program kita. Okey, berjam ke terubah ya. Pemerindang malam hari 1 kita mesti main asal ungkep ya malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam. Okey, lagu ke disediakan berintai kedua tu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji ditampung ngau lagu ini yang Jeffrey Molly merindah kita udah tu lagi ngau lagu ya tua anda setipak terus ni kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871.

teludah panuwa bunga kusua ngupariwa batan nabarunai ae tegura gura bunga dedak mungiana hao ai inana sepia bulan mingkai nyeriku ariku bunga kusua mingkukua manua ejaun seluai ae.

Bagagay nyuman sa sepur lubang guntur sariang mamungi kilat melebat ngelamai lemai mansa emperan medang ruan nyeguk bungkan.

Perma nyelai kba pucuk nyelnuak lenuak nyiku karayuak bulan mingkai ketanya telingot lingot ndak nyawat tanya di lawat ngundan mutan barang mumai ngundan dawap petip tangkuap serang lempang baja bilai puan dibun siluan tukib kedai.

Ingi ga kriya aya aglae tu bal ga tu dah lama anadaya pulae. Wo naanmu aku panunga rampo aruanga jalain pinuan ngasukunya gam ruksa liman jalai ngamandai nemu aku panunga. Wo rampo nga jalai teka gilia tasyak besain na aku nemu tuju tunga lupu waya aglai. Tendak liat ku sinang bunga karakap di kedai pusat gagang kari gaye telu angkat karakap serta sekilat deka jampat angga lemai lemai.

Buang landai, okay lah, mu nyamur te, jaku akitai.

suat tirai. Wah, malak kaki ba ke bunga betak ngerita pedak sida jarwa ayak nga gelai o tuju mua bedak bala Cina ke bekal pejaluka duduk bari mai o malak ke kanan ke bunga tanam baru medak bisik.

Ayak kerawai dami sagi au tajau rawai babentai melabat nyentang ti nuan dak ngapulai nuan nagi da tunggu ya baru ayak ngau salah nyau jau manuak tawai akamit ngai akab sayang ngai nama nak mesai bana pipi teka cuai kasih delan di atar bayi munyi temai ngusak.

ibu akdi niti santali rumah nga beluang lalu kebak pintu tasa kia-kia munyi penjuang bunta ngkelanana ika munyi penjuang jua ngkelan.

dara tinggi agi aniki ngegebalat di papan ngegandung talu da sama bunga dengo blabak minyak aduyuang

lebungarangkai tarangkah nangri gagilia tasia la lepuang terengkah de rumah tergaharga tujuh habarang uang wo dia rampang bunga jampaka medak sadadu garuka tebabala manyo ahaba tuguang

bunga rangkai. Aeni ti lumpar pasar ba lumpuang iga sidak mawa ayak ngam duang nyumbedak gelair kebekal ingai bukir ngabunga teruang oh nyin misdak gelai ayak ngam duang sudai mai bunga rangkai dekari gai rusuak ngari muang lebuah tina sebujam nisan bah balulah.

cantuang ninganya tak jeko daya sudah naga ngebarinya ujuang ngada buang. Oh pedak ya menyak teba balik jadi kasuli iya kasulai gaduang. Teba jaku siru timpu ujuang ngada buang madah drama arti diminta undang kedapaji papan ngaganuang nadayari nako tau deka suli adik kasulai ngagaduang laban pangawak ngkutena naga ndak ngalak.

0: Ya kasih saya ibu ngaliba dasma kurabaka tamuda apa ya tak udah ada rima nadai di orang kau abu mai wai.
1: Jam kita di pukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nak berke berita malam hari Y, FM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, hari itu 21, hari bulan 9, tahun 2026. Penyampau 370 ikut penyerata hari 11 bagi menua di Serata Sarawak nerima bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkap tempoh 2023 nyentuhkan ke tahun 2025. Menteri Pemansang Indo dan Biamit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke programnya di Pejalai dikena mantu sidak ti kurang penatai pemisi nambah ke penatai pemisi serta ngangkat ke tikas penghidup sidak. Program tu nyengkau menyedia ke peringkat guna ti patut nitiah ke gaya pengawak ndur sidak tau mansut ke penatai pemisi ungkup tiap ikut penjurata. Kuya, pemanah program termegah diperhati berpelasar ke pengulih sidaknya ngetan ke aktiviti diulih mansut ke penatai pemisi serta ulih ngati ke diri udahnya. Ia madah munyinya lebuh nerima penemuan basah hari Persatuan Aspirasi Pemulihan Prospek Kuching di Kuching. Penyulut dalam pemintar tiru AI berkaul ngau pengawak nempak isi berguna ke pengawak mansiak baru langkar undang-undang. Tu dikena nerang ke hak ngempu ngau royalti lebuah sesebengkah hasil kreatifnya ndagi dihasil ke mensia sepenuhnya. Sapi Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidul madah pemansang teknologi tu mai berunding baru berkaul ngau takah jaga undang-undang diulih diberi ngagai hasil ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya, perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu keraban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup hasil ti ngawul AI. Aspek tu patut dituku ke dalam undang-undang ngambil ke semua raban oleh ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sidak. Ia madah munyinya lebih berjadi ke workshop media Sarawak 2026 di Tegas Digital Village di Kuching. Berbangunnya Dato' Abdullah Saidul ngemerat ke guna baraban pengamal media merti ke pemansang AI titau nguasa landscape isi siti-siti penerang. Yang madah ke pemerhatinya mengukur sukut atur garis lalau ngau sensitiviti berkaul ngau pengawak ngerembai ke penerang. Berbangunnya Dato' Abdullah madah ke unit komunikasi awam Sarawak UKAS merambu dekat ngerembai ke penerang berkaul ngau AI serta ekonomi digital ngagai menua pesisir. Inisiatif tu dekat diperjalai ke dengan pengawak ti digagak ngambil ke muntang ditemu komuniti menua ditu. Ia diminta madah ke penerang berkaul ngau AI patut dikerembai ke ngagai mensia manyuh ngambil ke sidak oleh merti ke pemansang teknologi timaja nguasa gaya penghidup ngau bidang pengawak ke dikerja. Bisi 34 ikut rabanan Nabi Ari 6 bengkas serakup dibagi minua muka ditegak ke ngau pengelandik ngatur organisasi serta jadi ketuai dengan program pengurusan organisasi PPO Renggat Bagi Menua Mukah 2026. Program pengelamat 3 harinya diatur berengkah hari 18 nyentuk ke 20 hari bulan 9 bak kem Anambiak Mukah beri penerang secara praktikal bagi raban penyerta ngatur gerempung merambu aktiviti serta berjalan ke program ngau cara terlebih sistematik serta efektif. 5 model visit disediakan untuk nyerangkum pengelandiknya di ketua ngau perkara communication pengawak nyedia ke proposal, engkau ngatur perkara wang, pengawak ngatur awam engkau documentation, kembara PPO, engkau kerja secara beraban. Pengawak nutup program tu dipenyadi Kaban Kunsil Negeri Adun Telian, Royston, Valentine.

Polis Kuching netapkan kes insiden ngujung ke dua buah kedai serba neka 24 jam angus Siti Bajalan Green lalu Siti Agi Bakandang Endur King Center demalam. Pedesahan nyadi antara pukul 7.05 lemain nyentuk ke pukul 8.30 malam. Nitiak kebenaran dari Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexan Naga Cabuk penusah keterubah nyadi bak kandang Endur King Center ditemu bepun hari pekawa berkena ke mercun. Bak penusah kedua di Jalan Green, dua ikut suspek lelaki datang bak palanya lalu nempalung ke objek ngagai dalam premis ngujung ke dua itik penusah meletup ngap penusah angus nyadi udahnya pengawak ngiga serta ngelala suspek benung di pejalai. Mencobanya Komisi Pendorang berkaul ngau perkara tu tahu ngenatai ke pendorang sidang ngagai pemesai pemansia Inspektor Tan Chien Fuk ngenak lumur 018-262-8805 tahu ke Bilik Operation Indo-Upis Polis Pelilih Kuching ngenak lumur 082-244-4444. Kes tu dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Ganyu ujung ke berita malam kita ungkap ya malam tu malam hari 1/21/2009 tahun 2026 berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu malannya.
0: Bah, yo, amat digenong. Haram, nupuk tu ah.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
2: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekiat Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperindah dengan penyanyi lama Iban,

Donny Long kau lagu yang dah mudah aku lengkapnya. Lagu Donny Long kau finalis kita Donny Long gak tahu di undi bala kita ya ungkap ya kategori finalis pemadu terbilang kau lagu ACSJ ke 9 pemadu terbilang. Okey, nya dekat diatur 3 hari bulan 10 pentas final kita. Tang sebenarnya 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu dia program Sarawak Ku Sayang 2026 dekat diatur mega di Betung. Kalau bala kita ke datai ngagai palan pengerami ya. Ni nemu hengkanya tuah kita nasib kita wai tau tulis ke price ke cukup ia mana ungkap ia cabut tiket bernasib kita SKS 2026 di Betung nyedia ke price sebuah kereta Pro 2 Beza 1.3X kelimpah dua buah motosikal sebuah ATV serta package ngelantang kati engkau nanya macam price perengkat elektrik engkau kerasa rumah ya. Okey, abala kita ke nadai program bukai tau datai ngagai program SKS edisi ketujuh diatur di Betung 25 ngagai 27 hari bulan 9 tu ya. Dan terima kasih program bukan ke diatur malam main asal Sarawak pemega panggau pemerindang kena ke 26 hari bulan 9 bisi diatur fun run kena ke pagi 27 hari bulan 9 tak boleh price engkau kita nyata boleh judul ba SKS edisi ketujuh ni. Tebal lagi bala kita kagi single nyentuh ke kedia tu ya. Duna Emilia Nanak dua lagi nginjau menu ke bendaria.

Menuang dengan lagu yang kebenar ya. My jam kita 10.31 minit malam. Okay, Mas Diana bersinya apa? Selamat bertugas di Limbang. Okay, yang minta lagu Rem Jana. Kedai merindang, orang di Kesayau meh kekian dah tinggal. Ngakai Mak Ngojang di Sabah, Edwin Win di Negeri Sembilan, Stanley di Thailand, Christina Anthony Juliana, sudah itu di Paris, Wati, Koni di Melaka, Mariana di Sepital Kedah, ngau kaban-kaban FB kebukai pesan, ngau kemujur dalam semua pengawal. Anita Nawai Mega, okay, yang minta lagu Duna, ui, udah lagu tadi, kena merindang. Semua peningkat kita ke Bedah Tinduk meh, merindang hati dirimpu bala kaban-kaban FB, Aunty Selina, api mega ngagai Indai Endun, Demiri, Agnes B, Sharon Tia, Stephanie K, Diana Charles, Charlene Duri, Catherine, Ngagai Kelina, Aidan Lang, Doni M, DIP di Limbang, rakan semuanya gerai magang, Flora Ladup Singapura, terima kasih, Shai Manchin, bagi David Buah Mening MA minta lagu Darah Helena Perau Meet dan merindang semua penyakit kita. Terima kasih. Lengunai Nai Mending Kenuan di Subang Jaya tu MA tadi besi hujan. Akan merindang semua penyakit kita ke malam tu. Berjimat pulai lagi. Kennedy Amar di Lambir Miri. Hujan di Miri MA ke Kia. Minta lagu Niang Jeffrey Nyaloi. Lagu Kaul Tua Keliak. Akan merindang semua penyakit kita ke malam tu. Ngau kaban-kaban ke gawat shift malam ngarap ke terperindang. Alice Spencer minta lagu Winnie Albert kena merindang balam nyadi bala ayah ibu ngau sidak serumah ba engkerbang di paku dia kokiang ngarap ke terperindang magang Lina Bugis senyapa di Kota Masai Johor MA minta lagu Ricky Ribot kena merindang di rimpu meh ngau semua kabar belayan di Sarawak ke ngelalanya ajak. Terima kasih BBF Sadung minta lagu Edmund Lim Selampai pengrindu dan merindang semua ni kita. Terima kasih Catherine Robinson yang pembegat Mary Nanta. Minta lagu Igu Anthony MA kena merindang semua ni kita ke malam tu. Jangan lupa untuk bahagia kekiat sikit amai. Obia Mary Mga minta lagu Malam Agi Muda. Okay, Mak Teh senyapa. Terima kasih Juni Ben. Nyak ya, deras sama yang ingin dimiri malam tu MA. Benar dengan nuan. Terima kasih Arlene Empani Mga. Habis ini apa? Minta lagu Masterpiece kena merindang semua kawan-kawan FB. Ngaruh kata perindang Suzy Juliana. Minta lagu Bungai Pinang kena merindang kawik ngau mak ia berumah panjang di nengah duang entari. Ngau bala ibu ayah bala bertunggal bak rumah bilung Bukit Pasir. Ngaruh kata perindang. Okay, terima kasih. Ricky Anderson, Bungai Pinang lagi Winnie Albert. Endap minta lebih.

Ya, minta kita sama gerai nama yang lebih kita ikan itu pengawak kita yang nanti yang hari ya. Apa dulu bila kita wai, okay, secara ngelansa tu. Alaban, nak kata lagi, beri awak agai Ken Michael ngau program ya Retro 15. So, malam, agai Capu Akira. Habis mending ke program kita, minta lagu nak berindang Kaban-Kaban di Sungai Durin, Kaban-Kaban X. SMK Julau engkau sidak sebilik di Sibu Jaya gua kia dundang pasinya pemegang Sojo sama Reno pemegang Shasha Amanda Richa Unup di Jalan Simbang Semunjan pia Remit Serena Sendai Canang Mami Abang Jessica Itan di Bau pemegang Mem N Cecilia Kumit Raymond Elin engkau James Pengiran bisi singgah ba fanfest kita. Terima kasih ba FB kami kebendaraya ya. Okay, James Nu yang di Betul, terima kasih Alex Delta Bina Watabarau Stamos Stevie Stilov David Ikum Rini Sabai Gau Cornison Nis di Permai Jaya Miri. Terima kasih kita ke Bisu Nyapa Pemega Termah Ngadan Gau Madam Doris lagi mending ke program kita di Matang Jaya ya. Dua lagi lagu kena merindang bala kita wai Josephine Jolin Gau lagu ya Lemas Dalam Pengerindu. Kedua lagi Ram Jana engkau lagu ya kalia kepulai ungkap ya malam tu pemerindang malam kita 21 hari bulan 9 tahun 2026. Kita malam tu sama belalak engkau wati ke cukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana sedua kita hanya berengkah dani pagilah ungkap ya 22 hari bulan 9 ya sama berjimat berkita kebaik ke perengkah pengangkut malam tu tau ke pagilah ngambil ke sama likun ngagai palan ke di tuju kita bertemu baru malam pagilah jam ke sebab kami ke 9 nyentuk ke 12 tengah malam pemerindang malam sekedar lagu ke dipintak bala kita utang pagilah baru mayar ya. Okey, bakal sama pesan DJ MA untuk semua bala kita ya, jangan lupa untuk bahagia. Udah tu begulang kau Ken Michael ngau program Retro 15.

Dying Inside to Hold You, lagu dari Timmy Thomas, Mungkal Retro 15 malam tu dikeluar ke dalam tahun 1990 Azuba. Selamat malam serta bertemu baru Bar Retro 15. Nur kami memayang ke lagu-lagu retro meridang kita pin maya kita tindu malam hari satu tu. Boleh aku Ken Michael malam tu nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi mayuh lagu-lagu retro kena merindang kita lebih lagi kita ke benung driba malam tu berjalan jauh kini berjimat mihau seraya merindang hati dirimpu malam tu nyangka kita ke bisi ngetu rantu jalainya giga dua raya keterang giga ke bisi rumah orang malam hari begitu kita sama nak lebu mayuh tam tak tahu nyati kan dah disadang kita. Jadi sampai ke pengikuan bala kita malam tu, selamat datai bak dua reka dituju kita. Udah lepas tu lagi kita bisa lagu hari Jamal Abdillah.

Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, nanti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Jika mulai ke belakang, lagu Ari Eba, Dancing Queen. Lagu tu Ari album Arrival, sudah album tahun 1976. Okay, retro, gitu. New classic. Tak ada jawapan pihak. Garam kembali kita sama terperindang malam tu. Gulai dengan kami bah retro 15. Eba, bagai terbilang kau lagu-lagu sudah kebukai bahkan The Winner Takes It All, Mama Mia, Knowing Me, Knowing You, Gimme, Gimme, Gimme. Kamu yang gimme. Lagu yang ngangkat ke nama Raban Eba tu. Anak minah kebukai terus. Gulai dengan kami bar Retro 15. Ziana Zen kemelut di Muara Kasih. Ngau Michael and Sturok Breaking My Heart. Dan lepas tu bar Retro 15. Dan sebenarnya tu Stanley Pua, pengingat lama Retro 15.

Pagi Pukul Lebar Retro 15, malam hari 1 untuk peninggal. Selamat malam ya kita ke baru mendiang ke kami. Nyangka kita malam tu mendiang ke BRTM. Klik download aja apps-nya buat telefon kita. Giga buat Google Play Store, lalu terus download ngagai telefon kita. Kelimpah hari ini dengan radio, kita mega oleh meda program-program TV RTM. Udah lepas tu lagi, Brian nyabak kenuan, Harry Wilson. Kita mega bisik Brian Adams, Everything I do it for you, tang sebenarnya. Tu lagu Aris Spoon, sepenuh hati, buat Retro 15.

Retro Lima Blast selama malam ke kita malam tu kemarin mendiang ke kami tentu ya lagu-lagu retro ni tengah malam hari satu. Udah lepas tu kita bersih lagu Ari Putra Kain Cinta Putih serta dengar kemegah lagu Ari Michael Bolton tu How Am I Supposed to Live Without You. Nang sebenarnya tu Angela Martin pengrindu bepangan, but retro.

Nyedap rasa kita nyorat tebel kunjung retro 15 malam tu apin bersuara. Mai kita mendengarkan lagu hari musme itu hatiku kekal padamu. Nyarap ke kita sama tinduk jenak malam tu. Boleh kenyap boleh mimpi ya ke mana. Lalu Dani panggila ngau hati ya ke cukup landang. Mumpu aku malam tu temu baru kita iba retro 15 minggu baru ni. Ila selamat malam.

sekajaku prangsang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi dan berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kat digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita dengan orang di serantau. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai, berdaun untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang tidak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Tidak ada ngawak. Tidak ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan memang. Lalu yang upah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemanah tetap dibalas ke kemanah. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-buan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak kak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak ke uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jakuk kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang ke bajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit di kerja kita kesar itu, uleh mai pangkak bagi orang di diari lo. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita, mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Nikah banaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami isik berida kita. Penggerak pagi. Y 9-12. Ngelang tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai. No.

0: Sapa kedekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular Hari 12 titik lagu Ni bagi lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: YFM.
1: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berasa melibuan pasal tanana mendapannya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak dah kerap meyak sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukun aku sikit bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijan ada nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bilang apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa. Pas kemua dan nama-nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami tu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang kenyaga mah. Orang apa-apa mentok sumpit ngerjat ke PN tadi. Ketawa ke kami medah. Maya maya ke bujang biak tu pokoknya. Dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang keliak. Kedua kita udah majikak maya keliak. Jadi dia tu. Ngain tu jadi baik ke senyata duduk aja.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu kemati bat sebelah jalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Nikah banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Anang irau. Kami bisik berida kita.
3: Pengerak pagi
2: Y 9-12.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak ngalih hari.
3: Sadar lemai.
2: Pemerindang malam.
3: Timang kerebak tawas.
4: Terima kasih ya. Lawan undang milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari
2: YFM. Segulai sejalai.
5: Ning

Remah darah tu ya perlu bisik saringan laban orang bukan remah darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan nyak dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Dau ya diberi ngan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ya bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang ngumbai kita

dalam situ PIS, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama ping rujang pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Nyangka rundiang orang bukai mana hati hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai. Uno, dos, cuatro, hit it!

Kes culi atau kenan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang ndak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengum pansi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
0: Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngok pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngerkai.

0: Mi cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berida kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Siapa ganuno utai maya jam dia tok neh? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai ga tepu asap nuan tok.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mai mana ga sampah tok. Ari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tok lagi. Ya gasigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Gi pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ne di dengan suang nyumbo bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku tai pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama aku buah aku suah ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu tunu ku tadi tu. Ah, mode
0: ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betunu ku tai senekak ati.
1: Ha?
0: Ah, tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak min. Ah, orang tuai ngau orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi. Dek nama itu munas kedua jelu, dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua dia. Ukainya aku ajak ke petunuh ku tahu ras begitu. Orang ukai bisa mengingatnya aku tu. Delica dek kelemahan tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun? Apuh, nanti pekutan nama penyadi tonti gagak orang kenyak. Udah ke dukuan mata duit. Jil gage, nanti petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gaya, gaya, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam Star.
3: Anangan sa sesemak sesemak.

Anak nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Ukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta tali kledar temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan ngenuan dilalau ngena tali kereda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

Hati-hati ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana, di Nengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di digagak ngenak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gak, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Mau yang makan utai manis, tau bujung ke gemuk, tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit, nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina, bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mau yang gulam gak, tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang, bak barang pemakai, kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tak nanti nadai sekali, nya mana hati.

0: Iana nyumpa ya. Iana nyebut negatif pasal ruang bilik ya. Tau kaya nak berandau ke orang bukai. Kelimpe harinya ianya induk ti bagas nak jenuh senoran berarti ke utai di pengguna sidak sebilik kelebih lagi ibat dapur. Oh. Jadi utai ke pengguna di dapur itu berarti ke bakal garam kini, biji yang kini atau ke nama lauk kita cari tu kini. Ya aku kita berarti ke sidak ke induk aku berarti ke alah.
1: Berau bisik ke nadai.
0: Beras kini bisik ke nadai.
1: Anang nanti ya nadai.
0: Anang nanti ya nadai. Ya ke penudi ianya peduli ke ruang bilik. Bekali ke peduli ke ruang bilik ia selalu berarti ke nama teh kenyadi bo ruang bilik. Contoh yang dia kane ya bersekolah lalu pia mega berarti ke belanja.
1: Artinya ia mesti nemu nama teh nyadi bo ruang bilik.
0: Ia mesti nemu nama teh kenyadi bo ruang bilik artinya pedulinya.
1: Na ulih mangai ke semua utainya tadi ngagai laki aja.
0: Ya na ulih lapan kita nang buat de aja korang kita mesti peduli. Kita mesti alert. Nama teh kenyadi bo ruang bilik. Okay, dari segi pemakai garam biji yang kini atau ke dari segi berbagai aspek menyikajah ke orang tadi induk kenyadi teladan. Ya, lepas kita berarti ke menyuhanek kita tadi pulai sekolah tadi nyoba pegai ke himpuan kita dan nemu nama teh kepada ayah dia. Jadi kita ke induk tu tadi nak tahu nak berarti nak tahu nak peduli kotanya. Laban betul kena utai daripada ayah dia.
1: Aman.
0: Sekali kena ia belajar kena ia benda himpun. Kelebih lagi kagak anak kita ke bujang kini jadi kita peduli. Lalu kita berhati. Peduli serta berhati ke utai bar ruang bilik kita.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Ya pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Datai di tu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing di tu lah. Hospital umum Sarawak di tu. Kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Bekal kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanyalah selalu tanya donor ngai kami, nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet, ngau red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya, bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu melatih titik tiup ambil kami. Grouping adanya duit titik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bekas yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ketisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

0: Keskalitu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belabori tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: penganta kami subak jeng. Spraynya harga subak muda harga 5 ringgit na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bekas anggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek baka baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sidak getuai dek. Ngkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah siliak. Bajiak magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajiak. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ngayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sidaya ke lama. YFM, segulai sejalai.

kilometer udah ngubah jalan raya lama ke Semina bisi Siti Arung Jalai Mansang mau pulai dia tu udah bisi 4 Arung Jalai bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Murnikal Pen Brunio Highway Mega bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngau ngintu diri R&R kelimpah riti cukup nguntung kerayak Sarawak oleh nengah jalai tu nak berbayar tau kena detol Pen Brunio Mega bisi pengelantang nur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Hello, aku Pimela David, YFM boleh dengar kita ngenak cara online ba RTM Klik.
1: Pagi Rewind.
2: Ini tu ai kita ringat kini gaya sedak pedak kita.
3: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
2: So pagi pengajar.
3: Berkenaan ke ba topik tu, bisi orang Indo ringat lalu ndak mu tanya seminggu cak.
2: Oh.
3: Lalu otomatik sedak ya jadi KGB.
2: KGB ya?
3: KGB.
2: Nama KGB-nya?
3: Spy Rusia.
2: KGB. Okay.
3: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi. Yang mendak kita bekas CIA. Sidak ya KGB, cak. Danya tadi, kadang-kadang banyak perang dinginnya nyadi. Sidak ya, berarti bekas kita mendak sejarah perang dingin, cak. Rusia toko Soviet mainnya. Yang perang US, cak. Tentang yang ngasuh kunci sidak berperang. Ambil ke contoh, bekas Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
2: Oh,
3: apa perang ngau US?
2: Nanti redonya, sekolah semua sudah perang nih.
3: Anak,
2: oh, anak.
3: Dia nomor ini layak kita, tentang anak so yang layak kita cak.
2: Okay.
3: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik cak.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Penggerak Pagi, pukul 6.

Selamat pagi peningat mayu segulai sejalai baru kita tentu ya bahawa penggerak pagi YFM awak nuang ngergas ke mata kita bah pagi hari 2 kita ke Sarito jadi bersama sebenar manu engkuku dia kami dulu engkuku ngergas ke mata kita di pagi hari. Selamat pagi Sarawak tanah kenyalang tentu ya terima kasih angge kita semua 8 miliar YFM jadi ke station nungergas ke mata kita pagi hari 2 kita pagi tu pun dah dalam kandang 6 jam tu tadi dia tinduk malam kita udah dipelandai udah di asuh kami lelano lagi mata ditimang seleksi lagu-lagu bawa timang kerbak tawar lupia mega kena ngulu bala kita ia ke gawa siap malam ungkup ya abak tengah malam tu tadi awnya dampiah sudah ya kak pulai wai okay, jadi ke pagi tu ngarap ke kenyap kita di malam bisi boleh mimpi ya ke mana lalu pihak mega nyadi ke perangsang handur kita nya tadi kerja pengawal ba pagi hari kedua kita ke Sarito lalu pihak mega dalam mata kita ke tergas tu tadi patut mega kita beri terima kasih ngagap tarati udah nampung seput kita di dunia injau tu saria dagi lalu pihak mega minta berkat bapak petara ke alaya ngarap ke semua pengawal ia ke dekat di kerja kita dekat di pejalai ke sari tu lagi mujur di pejalai ke magang lalu ke pagi tu bersama sebelum kita ya nyingkang ke semua agi sampai pagi YFM pagi tu aram kita sama dia wah jenuh dalam belak kita bersampi dalam hati diri pagi hari dua tu di ulu ke raban orang ti megaya pengarap bahai ba sampi pagi YFM pagi hari dua hari ke-2 dalam bulan 9.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, tipe madu berkuasa, tipe madu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Oh Petara tipe penyinu, terima kasih kenuan laban nuan udah ngenani lalu ngasuh aku ngeledah. Nuan udah meri aku mata ti lansia, serta nyikap aku ngependiang ti ninga. Udah ngulu kaku ngagai perintah nuan, serta ngiring aku ngagai menasan nuan. Nuan udah nunjuk ke aku, jalai ti betul, lalu ngasuh aku masuk banduang penglepas. Oh Petara, gagak aku tegap, lalu asuh aku teguh serta ganggam. Jaga aku ari penguji ti balat, lalu ibun, serta lindung aku dalam pengering penegap kota, sempekat ngau penjanggup nuan. Nuan ti berkuasa, nuan ti meda, nuan ti ninga. Oh nuan Petara ti penyinu, sikap ba aku ati ti baka cermin, ngambi ke diterang ngena panca pengerindu nuan. Lalu ciri ba aku, runding ti tau ngubah dunia tu nyadi kebun bungai ros, nengah panjah pengasih serga. Nuan ti penyinu, ti pengasih, nuan me Petara ti pemaduk mentas. Abdul Baha. Kapasiti ti berbida ba siku-siku endang cukup berguna ngagai penghidup mensia. Nya alai endang enggai nyadi semua mensia uliah sama sebaka dalam tiap-tiap perkara. Tajak piak, semua pengawak mensia patut diperintah ngena prinsip penglurus. Penglurus mesti suci, lalu hak siku-siku mesti selamat dijaga. Penglurus hendak bersekat, ia sigi kualiti universal. Ia mesti dipejalai ke dalam semua bidang penghidup mensia. Siku-siku engau semua dalam society patut ngasai ke penguntung ari temadunnya. Laban semua kitai belak diempu sitik tubuh mensia. Semak sitik kaban bak tubuh tuk bisik pedis, tau kemerinsak, semua kaban bukai pensama belak ngasai ke penusah. Kati uliah siku ngasai ke pemerinsak lalu bala bukai dalam penyenang. Society kedia tu kurang kualiti bertimba balas enggau berbelak-belak ti diguna. Ia endak ditusun mana. Adat engau prinsip diguna, dikena nyamin pengelantang, engau penyenang semua raban mensia. Bahaulah nyebut, nadai penampak bukai oleh manding penampak penglurus. Atur dunia engau pengelantang raban mensia berpanggai banyak. Penampak kemensia ianya penglurus. Anang madam kia ngena ribut penyakal, penekan engau pemangah. Tujuh penglurus ianya kepengayan penyerakup bak mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta Petara semampai nyaga serta ngemata ke pengelikun kitai. Oh Tuhan aku, nuan nemu mensia udah dikelulung pemedis engau rabat besai, lalu dibalut penusah engau pengacau. Tiap penguji nyerang mensia, lalu tiap penanggul, ti balat nyambar ia, bakas serang naga. Nadai pengelindung engau pengenduh bukai, ke ia, kelimpah ari dibaruh sayap penyaga, pengenan, pengibun engau impun nuan. O nuan siku ti pengasih, o Tuhan aku, asuh penyaga nuan nyadi gagung kebalaku. Pengenan nuan nyadi terabai aku. Pemaruh ati bak mua pintu penyatu nuan nyadi pengibun aku. Lalu pengimpun engau pengetan nuan nyadi kuta aku, engau palan aku. Tagang aku ari runding diri engau pengingin. Lalu ibun aku ari semua penyakit, penguji, pemedis engau pemerinsak. Amat bendar, nuan meh ti penyaga, ti pengibun, ti pengenan, ti penyukup, lalu amat bendar, nuan meh ti pengasih ke pemaduk kasih. Abdul Baha. Oh anak pemaji,
Ngena roh aku, engkau pengasih aku. Ngena penyinu aku, engkau pemaji aku. Semua utai udah dipegari aku ngagai nuan. Ngena dilah ti berkuasa. Lalu udah nulis ke nuan, ngena pen ti tegap. Endang udah nitih ke pengulih engkau pemerti nuan. Ukai ngena gaya aku, tau ke pelandai nyawa aku. Nya aja, terima kasih ya.

Ante nada'y pangyaman, sumang

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Ku dekak balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat mirah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita itu say, balat lantang hati, keban ke kita.

0: Ya.
1: Jaku Pransang ke Saritu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai ti udah nyadi. Nesal dudi sigi nadairti. Tumpu kemerun yang kita butai ti uliah di kerja kita ke Saritu. Anang semapai ngira pengurang kita. Bayar kari segi pengelandia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiap iku kita enang di tempat digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia atau penau kita ngau rambukai. Suah kita berunding menyitu. Aku ndak landia baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap iku kita bisi pengelandia ngau penau ke dirimpu. Tiap iku kita indang bergaul bermata Tuhan. Bakeni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Bakenyam gak tiap iku kita memata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sebab nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisik. Tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uli diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita boleh memutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang ti datai berpenghidup kita. Kita ndang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nada dua iku orang bisik sama rupa, tiap iku orang ndang bisik diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kita bisik pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kita bisik pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawal. Terima kasih nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Ukai penyampau pemerik kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemerik tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakat itu disebut bajak urap putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung berdinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak simpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap iku kita bisi diberi Allah Ta'ala pemberi. Anang bedukut berkunci ke pemberinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kita belum nyadi. Tapak tis mampai digenggam berhari-hari nadai oleh nerima pemberi tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi maya pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat. Lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari lo. Tiap iku kita bisi pemberi tiba beda dari pengandiri. Anak kita pemberi arialah talon. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak dikemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, ari jalai ti lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: lagunya? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan tiada.
0: Enggak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

0: Samantha, Nali Hari, Sa Dalamay, Sa Marilang Malam.
1: Mari FM, Segulai Sejalan.
2: Duo Pagi Rewind.
3: Okay, kita bisa megah peningat kita Catherine Charlie pagi tu. Ya, tahun 1989 ada tak nuk ya. Jadi tahun yang itu akan zodiak Cina, tahun ular.
4: Jadi, tahun ular.
3: Oh, dah baca ya. Ciri-ciri zodiak ular tu. Batu buah ku mah betul lah kena ku ya. Tang kita bisa tu nas bakar ku harap ku tetok ya.
4: Nama ciri-ciri bisa payah ke?
3: Ciri-ciri tahun ular tu. Tang kita nitiah ke tak bisa baca ku itu tahun ular tu. Kurang ke tahun ular tu. Rundiang sida tu rundiang panjai rundiang.
4: Baka ular.
3: Baka ular.
4: Hanya nanti tahun ular sawah tak ke lah senduak cak. Tang nanti tahun ular ribuan. Nanti panjai garundiang. Lamanya kapa petual ke ribuan.
3: Dek.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis, angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Tu lalu ya ke agi gegariangnya Dani wai Dani anan turun dah ngau ati kelembau mata teragi katindu anti di tiak matanya usinya maya tentang bawa kita ke mayu terjanggal di kerja kenyaila. Jadi anan kalau beraja ke mata. Okey, jadi ya berkongsi ke berita ya ke BC di pedak ku ba Facebook berita RTM Sarawak ke pagi tu ngenang ke kemari ya siku laki pernah menua Indonesia ya ke di pelabak ke labuah ke dalam sungai lebuah sidak tu tadi berjalai ke pengawak pas sebuah tungkang jembatan Igan muka kena hari 6 tu tadi agi bedau ditemu lalu nitia ke report hari Opis Bomba Ngau Penyah Nusah Malaysia JBBM Sarawak madah ke ia ke di pelabak ke labuah tu bernama Saiful Bari tiba umur 33 tahun di pelabak ke labuah urui pukul 6:15 lemai sebenarnya ke ditemu bala bakiah ya lalu ba pengawak ia ke bergigak ke keterubaya kalau bala bakiah sudah melabak ke labuah tadi lalu berguna ke bot ia ke bisik lalu ngina bablahnya ngigak ya tang agi pedau ditemu mudahnya tadi dia datu tadi lalu minta sah tidak area Raban Bomba lalu pengawal SAR dari Search and Rescue diperjalai ke lalu kemari masuk area kedua lalu sudah sudah ke ngigak area kedua kemari dulu sudah briefing sebelum pengawal SAR tu berengkar ditampung uruangnya pukul 9:20 pagi jadi bah pengawal nur ngigak ke sekali tu di kebesai kaki radius 5 km area nur mangsa tu tadi di pelabak ke labuah lalu sidak tu bergigak ngena teknik dikumbai water surface searching lalu ke penudi Saiful Bahri ke di pelabak ke labuah tu tadi di pedak berkena ke baju lengan panjai bercura celum ngau pia megak berseluar jin ok nya tadi berita berkawal ngau orang ia ke di pelabak ke labuah area tungkang jadi hingga kita ia ke penuang ngerja pengawal kalau bagi bandar ia ke bersiko tinggi nak ngira yang tadi bak tebu yang air tau kena bak rumah beringkat ia ke tinggi berpasang ke utai anang nak ingat jaga safety kita mampu awal orang mana kena safety hanger yang tadi anak-anak kena sejak pun di pedak bekas keribat bekas kepedih kita kena hanger yang tadi tentang nyak meh nyaga pengelikun kita lebih kita bak pengawal ke berjelangkit lebih lagi. Okey, lalu berita ya ke Bukai. Kalau bagi ngai kita ya ke BC Atika nemuai ngagai kami di bagi negeri Kuching di tau Museum Budaya Borneo atau ke BCM ya Siti Palan ya ke enang ya patut ditapat kita semua. Kalau yang ni cek dalam berita mudah ke Museum Budaya Borneo BCM Kuching yang udah rekod ke menatai kira 263 ribu ikut bala temuai kenyau hari bulan 1 nyen tadi nyentuh ke bulan 7 tu tadi menerang ke dikeluar ke Menteri Dagang Temuai Art Ngau Pia Megah Seni Pemerintah Sarawak Datuk Seri Adu Karim Rahman Hamzah madah ke penyampaunya udah majak kurang jatuh lalu sekedar hari kebuah perkara tu nyadi ianya ketegal kucing ke udah bisik palan baru si uliah narit ati bala temuai tau nyengkau muzium seka asal baka Bruk Dokyat Ngau Pia Megah palan Sain Sarawak Abruk Royatun ada jauh aja wai au mulai kita hari Museum Budaya Borneo tu tong layang ke seberai yang aja jadi yang pernah ke penanggul sebuah nasab mega Siti Ari kebuah ti ngurga niat bala temuai ke bisi merambu reka rawun ke menua tu lalu berbangunnya mega Datuk Sri Karim pada ke upis Museum Sarawak bisi ungkup ngawati benar-benar kena nyapai ya, tinjau Sarawak maju makmur jadi kerimpah hari pesaka ngaji telah masta budaya upis Museum Sarawak mega sama dekatnya gaya titim atau nyadi kepalan pelajar serta nyadi ke pelasar diplomasi budaya barengan antarabangsa nyadi ya, pengangkuan ngawa pengasih yang hati orang kegawa bahwa upisnya mega uliah diperhati ke hari mayu macam inisiatif ngawa pemujur ya kudah dipejalai ke nyengkawam pengawa ngatur simposium pemanah embiang bak perkara pelajar melatih ke komuniti pesaka menua Sarawak serta program pelajar pengawak ti ngangkat ke komuniti. Okey, dalam kita hidup di dunia tu
asal atau ke sejarah bangsa kita, penatai kita, anak sekali liar ke kita ke TC. Leban hari kita nemu pugu kita nya tadi meh, kita lalu nemu siapa kita impu. Jadi udah tu lagi kamu dekat datai ke pesawat berarti mesti dikirim ke Peninga bawa penggerak pagi YFM lalu terus sudah secara ngau kami kita yang ngergas ke mata ngau lagu tuh.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, bekenyak. Bah, bekening ku kang anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngatai ke pesan berat ya ke bisa dikirim peninggal kita ke terubah atau pesan pemati ke dikirim lipa anak angkat jadi pesan tu tadi nuju rumah panyai ya ke sama sempekat bakal bar rumah Joen simpang kabo rumah Ali rantau kencala bala bar rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang, rumah Misi Sungai Tapang, rumah Legi Lubuk Kawi, rumah Elis Bibiana, rumah Luyuh Tau ke Mandau, rumah Juan Semambu, rumah Igat Kantan Sungai Jira, rumah Mitali Meruji, rumah Sylvia Gupi Meruji, Lansat Anak Isut, Kediau Baru Marusita Nanga Budu, Ngau Piam Gak Kabar Belayan, Ya Kediau Baru Mahmang Sungai Wong Berayang, Kebelayan Baru Mah Albert Beji Plasu Ruban, Bala Kediau Bakrangga Seruban, Ngau Ya Kenalah, Dia Rintai Ke Ditu, Tik Lala Raca Anak Giria. Jadi pesan tadi, mudah ke Raca Anak Giria, Raca Anak Giria, Tau ke Bini Lipa Anak Angkat, udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang raca anak giri niang raca anak giri tau ke bini lipa anak anggatu deka diintu bala mayuh berumah Jimmy Igu Ilik Kabo Krian Seratu malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah kedian juang hari 4 tau ila 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Okey, jadi minta kabar belayan ya kiri pesan sampal datai ngesah penusah Rabatu. Nanda baru isi pesan mati ke datai Arya Lipa anak angkat. Kepagi itu pesan madah ke Binia yangnya Raca anak Giria. Raca anak Giria. Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Raca anak Giria. Niang Raca anak Giria tu. Dekau dintu bala mayuh barumah Jimmy Ingu Ilik Kabo Krian Seratu. Malam pergilak malam hari 3-23 hari bulan 9 sebelah ke dianjung pagi hari 4 tu ilak 24 hari bulan 9 ke pendam Christian Gereja NGC Seratu. Kebelayan kiri pesan dipinta sampal datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu ya kedua tu nya pesan ya ke dikirim gawan anak bantil tau ke apai gerudau lalu pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau barumah Anggit nangga Spituah rumah Brayun Spituah rumah Rudi Nipa nangga Serau rumah Ugap nangga Serau rumah Engkiau Serau ngepimga kabar belayan ya ke diau barumah Steven Serau rumah Jennifer Serau rumah Mambang nangga Ligah rumah Liduam nangga Enseluai rumah Jamiat Lasi, balak dia barumah Louis Lasi, rumah Dina Lasi, rumah Jimmy Lasi, rumah Intiang Lasi, ngapai mga balak barumah Bungkuang Lasi, rumah Tungku Udul, rumah Libad Pua, ngapai mga balak dia barumah rumah Philip Strass, rumah Sumbang Gau Umpang Batu 12, rumah Jimmy Skaluang Meruruan, rumah Brian Nanga Meruruan, rumah Sawang Batu 13 Jalai KJD, balaya ke dia barumah Julian Sebirah Julau, rumah Cerida Sungai Madur Julau, ngekeblayan ke dia Macan, Kenawir Sungai Embang Pakan, Salim Sibu, Pakan Julau, ngawiya kenalah di Rintai ke Ditu, ti ngelala panti anak janang tau ke Indai Jarau. Pesan tu tadi madah ke panti anak janang, panti anak janang tau ke Indai Jarau. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang panti anak janang, niang panti anak janang tau ke Indai Jarau tu. Dekau dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 bak rumah lanjal Sungai Stras Julau. Kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai ngesah Nusa Rabatu lalu nanti ke nemu silik lagi tau bertanya ngagi gawan anak batil bernumber kusuang 13-88-43529. Nenu baru pesan ia ke dikirim gawan anak batil tau kapai keruda ke pagi tu yang dipesan madah kindaya ianya panti anak janang, panti anak janang tau ke Indai Jarau udah nada hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang pantai anak janang niang pantai anak janang tau kena jarau tau dekat diintau balam mayuah malam tu lagi malam hari 22 hari bulan 9 baru mahlanja sungai Strasa Julau sebelah ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Bukit Lalang Skimbi Meraduang. Kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah Rabatu tahu oleh bertanya ngagai gawan anak bantil tempu menumbur kusuang 1388-43529. Lalu pesan ya ke situ pesan pemati ke dikirum Pol Cula anak bandang ngau Richard anak sandang pesan tu nuju kabar belayan kelebihan rumah ya ke sama semakai maya Rabat baka barian batang batu lintang layar nang jelau udau sungai rian anyut paku meribuang layar terai ulu luau tanu bulu hantu bala kediaba penyelaneh kibak jungkal berbagai kibak bangai kanan bala kediaba kelebihan bala ya keba SMK ulu layar SK nang ajau piam ga nuju ke belayan kedia ba betuang batang layar batang padiah balabas manjaya batang paku kuciang miri sibu ngau satu ngau piam mega ti ngelala supia lementan anak bandang. Jadi pesan tu tadi madah ke supia lementan anak bandang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke apa Bill udah nadai hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang supia lementan anak bandang niang supia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kape Bill deka diintau balam mayuah ba rumah Johnson iba sekatap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian sekatap kabar belayan ke dipesan diminta data yang ngesah penusah Rabatu nandu baru isi pesan ya ke dikirum Pocula anak bandang ngau pihak mega Richard anak sandang ke pagi tau jadi ya pesan tu tadi madah ke Sophia lementan anak bandang Sophia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau kapai Bill udah nadaya kenal hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Sophia lementan anak bandang niang Sophia lementan anak bandang tau ke bini Richard anak sandang tau ke Pavil deka dintau bala mayuah barumah Johnson iba sekatap layar betuang malam tu lagi malam hari 2 22 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 23 hari bulan 9 ke pendam Christian sekatap kabelayan ke dipesan diminta sampah datai ngesah Nusah Rabatu. Lalu pesan ya kenangkan kita ianya pesan pemati kedatai Arya Silviana Tuah ngari kemnyadi ia jadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama kuya tau ke inai ike yang dipesan tu nuju bala ya ke dia ba kekan dalat nanga meriat penyerarai pian mega bala ya ke dia ba bedil kenawit tanjuang kapiat kuciang serikai bala ke dia di sibu bincang

tahu lagi berdau ditetap ke ditu kita akan nemu sila lagi berkawal dengan penusaha rabat atau bertanya dengan ani ban nombor 014-311-6061 tau ke ngagai IK ban nombor 011-3181-9504. Nandu baru pesan pemati ke dikirim Silvana tuah ngari ke menyadi ya ianya tadi Kristina Lajang tau ke dobelin nama ku ya tau ke indah IK ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke Benjamin bin William Ago Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike udah narai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike niang Benjamin bin William Ago tau ke apa Ike tau deka di senggai bala mayuh ba Uma Michael Nyaleng long pawah belaga lalu maya nganyuang niang tau agi berdawa ditetap ke ditu kita kak nemu silik agi kawal ngapun sarabat tau tau bertanya ngagai ani ba nombor 014-311-6061 tau ke ngagai Ike ba nombor 011-3181-9504. Lalu pesan kita ia kelima pagi itu ianya Siti pesan ngetas ulit ia ke dikirim mendu anak kebiang atau ke indai acau atau ke indai tinggum ya. Jadi ia pesan tu nuju bala ia ke dia setebu pakan gentiang kupi pakan sungai kura sungai kusiang lubuk isu bala ke dia oba nunggang pakan semukau tubai buah Nasau, Perawan, ngapungga bala kedia ba masjid, engkamup entabai entayah berasua bala kedia ba rantau sabuang kelutun genali pakan buku pakan bala kedia ba pagi ngapungga nuju ke belayan kedia ba tanah putih serikai sentebu petai kubu bintangur gurugus gayah sungai atap bintangur yung kapiat ngau ia kenalah dia rintai ke ditu magang jadi dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang garai anak duna niang garai anak duna dekat diatur kalai kena malam hari 6 tu ila 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jadi tembu atau ke kemas pengawal ngetas ulit dekat ditangkan ke pengawal ngupas entah balu lalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngegaya rumah Regina sungai celap jalai setebu pakan silik gib kawal ngop pengawal tu kita tahu bertanya ngagai mendu tak kena raca bernombor 014-0813-94 tahu ke ngagai original bernombor 0168097793. Nah, baru pesan ngetas ulit ia ke datai ari mendu anak kebiang tahu ke indai raca atau ke indai tinggum ke pagi tau jadi ia pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang laki ya yang jadi niang garai anak duna niang garai anak duna dekat diatur kalau kena malam hari 6 itulah 26 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adekat di kertas pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 kemas pengawak ngetas ulit lalu dekat ditangkan ke pengawak ngupas entah balu lalu kabar pelayan ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tu ikhlas diatur baru marginal sungai celap jalai setebu pakan silih agib kawal ngop pengawak tu kita tahu bertanya ngegai mendu tokon diraca bernumber 0194-0813-94 tau ke ngagai Regina bernombor 0168097793 nguyang ke pesan kenangkan ketau pesan ya ke dikirim Agnes anak mamat ngari ke Indaya nyadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau ba seweng nanga jalai mapai kenawit penyulau sibu kabelayan ia ke dia batatau miri serta kabelayan ia kenalah adi rintai ke ritu tinggalan yang Joseph Mamat Ana Juna tau ke apa ya Tino jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joseph Mamat Ana Juna niang Joseph Mamat Ana Juna tau ke dikelala lagi nama apa ya Tino dekat di

diatur kena hari 6 tulak 26 hari bulan 9 baru mah mamat anak juna batu 15 jalai bintulu hamiri silagi bekawal ngau pengawatu kita tahu bertanya ngegaya Kristina Bandung berkusung 19-806-7745 tau ke ngagi John nama nombor 019-8256-412 tau ke ngagi Agnes nama nombor 017-855-7262 nama baru pesan kita sulit ngau main terbalu ke dikirim Agnes anak mamat ke pagi tau ngari kindayau jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang payau antara niang Joseph mamat anak Juno niang Joseph mamat anak Juno tau ke dikalagi guna nama apai tina deka diatur kena hari 6 tulak 26 hari bulan 9 jam 8 lemai bala ke dipesan diminta datai nguluk pengawal tu ke diatur barumah mamat anak Juno batu 15 jalai Bintulu Miri. Sila lagi tak bertanya ngagai Kristina bernombor 019-806-7745 tau ke ngagai John bernombor 019-8256-419 tau ke ngagai Agnes bernombor 017-855-7262. Lalu pesan ia ke 7 tu setiap pesan ngetas ulit jadi ia pesan tu menuju ke Bamblayan kelebih lagi ia ke diau Bakapiat bakal rumah tinggi nang jelayan Sungai Sekerwah rumah serani Sungai Sekerwah balak diau barumah nulai geluang kiba Sungai Sekerwah rumah jana geluang kanan Sungai Sekerwah Bamblayan ke diau barumah sebesta jimba rantau sejembu Sungai Sekerwah Bamblayan ia ke diau ba menua guah menuan kapiat ngau pia mega di Skayu Ais Keruah Pasar Kapiat ngau yak nalah di rintai ke ditu tinggalan yang Maria anak Selan jadi pesan tu madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan dekat diatur kalih nama malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan uliat lalu ulit dekat diketas kena 27 hari bulan 9 yang pagi hari Minggu jam 7 pagi tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke pengawal muai antabalu lalu kabelayan ke dipesan dipinta datai ngulu pengawal tu kedekat diatur babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Miri ok jadi sila lagi tahu bertanya ngegai kupa ananya lu penumbur kusung 1168-8746 tau ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 013-8136-354 dan baru pesan kita sulit ke dikirim peningau kita ke pagi tu madah pengawal kita sulit ke niang Maria anak Selan niang Maria anak Selan deka diatur ianya kena malam hari 6 tu lah 26 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas tu keribuai pagi hari Minggu 27 hari bulan 9 jam 7 pagi tembuk pengawal kertas ulit deka ditangkan ke pengawal ngamuai antabalu lalu kabelayan ti ngelala diminta datai nguluk pengawal tu ketika diatur baru rumah anak niang babiliak nombor 4 rumah Borita Sungai Setulai Lambir Hamiri sila lagi tahu bertanya ngegai kupa nanya lu bernumber 01168-68-0746 tahu ke ngegai Matthew Mumian anaknya lu bernumber 013-8136-354 jadi enangkan kena Siti lagi pesan ke dikirim Johan Anaguang ngari kita sepiliak jadi pesan tu nuju kabar belayan ke dia bapasian pakuh ulu ya igu tamian di jah tamian skim skuau ke belayan ke dia bap ulu bayan tasik sibu bintulu ngopi amgap bala ke dia bap tamian batu 36 setapang nanga tajam nanga ranan kenawit sungai kuak sungai duat sungai pasai bala ke dia bap Ulu Mukah Selangau, Ulu Selangau, Sibu Jaya, Miri, Mukah Bintulu, Poi Kenawit, Dijih Menuan, Ngawiak Nalah, Dia Rintai, Kedito, Ti Ngelala Niang Guang, Anak Musang, yang dipesan tu tadi, madah ke pengawal angetas uliat ke Niang Guang, Anak Musang,
niang guang anak musang tau ke gue tau ke apa jauh deka diatur dari 6 3 hari bulan 10 lalu tembok pengawal tau deka ditanggut ditangkan kenggawa pengawal nyawa antabalu kabar belayan ia ke dipesan diminta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian sila lagi kita tau tanya ngagai Johari anak guang bak nombor 0183537778 tau ke ngagai Johan anak guang bak nombor 0197518201 tau ke ngagai Joseph anak guang bak nombor 0187776819 anu baru pesan ya ke dikirim Johan anak guang ngarihres pilih pagi tu pesan madah ke pengawang kita sulit kan yang apa ya yang guang anak musang yang guang anak musang tau ke dobelin nama gue tau ke apa jauh deka diatur kena 3 hari bulan 10 hanya hari nama minggu baru nyian ila tembuk pengawang kita sulit ditangkan ke pengawang nyawa antabalu kabar belayan ke dipesan ada minta datai ngagai rumah James anak maling tau ke rumah nyanggau anak asun ke dulu sebab batu 36 tamian. Sila lagi kita tahu bertanya ngagai Johari anak guang ban nombor 0168353779 tahu ke ngagai Johan anak guang ban nombor 0197518201 tahu ke ngagai Joseph anak guang ban nombor 0187776819. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngintu 100 hari kenuju kabar belayan ke Diau Ba Sengkabang dua buah rumah pian gabala ke Diau Ba Pak Tawai tiga buah rumah kabar belayan ke Diau Ba Langkang Ulu Langkang Ili Iju Tanjung Pedalai ngopi gabala ke Diau Ba Lio Tekalung Ili Tekalung Ulu Basi Merinduan Ngawi ia kenalah di harintai ke ditu tinggalan yang nyambung anak pundek yang dipesan tu madah ke pengawal ngintu 100 hari ke yang nyambung anak pundek yang nyambung anak pundek deka diatur kena 25 hari bulan 9 tu lah hanya hari 5 bak tawai ili jam 9 pagi kabar belayan ke dipesan tim tak kata yang nguluk pengawal tu nandu baru pesan ngintu 100 hari ke dikirim peningal kita madah ke pengawal ngintu 100 hari ke niang nyambung anak pundek niang nyambung anak pundek deka diatur kena hari 5 tu lah 25 hari bulan 9 jam 9 pagi bak tawai ili bala tau kebelayan ke dipesan dipinta sampal datai ngulu pengawal tau ila lalu pesan ya ke situ bawa pengarap pagi YFM nya pesan pemati ke dikirim serang anak amuh jadi pesan tu nuju kawan belayan ya ke dia ba berarti setiap mana dua buah rumah pemegah bala ya ke dia ba kedang sabu langkang ili langkang ulu bala bat kalung basi ijuak tawai pak kebelayan ke dia ba liu tanjuang pedalai temu dua Lempuang Simpai Berangan Ulu Rasau Gentinsan Bala Ba Sungai Keruah Nangga Kumpang Cangkul Melugu Batu Lintang Undup Semuih Baru Jawang Taman Gamang Gawa Semua Kebelayan Ia Kenalah Di Rintai Ke Ditu Tinggalah Gidun Anak Nyambar Tau Ke Indai Munan Yang dipesan tu tadi Madah Ke Gidun Anak Nyambar Gidun Anak Nyambar Udah nadai kemari hari 1-21 hari bulan 9 lalu niang gidun anak nyambar. Niang gidun anak nyambar atau deka di senggai malam pergila malam hari 3-23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu ila 24 hari bulan 9. Kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah enrusah nangesan undup Sri Aman nandu baru isi pesan ya ke datai ari serang anak amuh ke pagi tu nyari pesan tu madah ke indaya ianya tadi ya giduan anak nyambar giduan anak nyambar udah nadai kemari ari 1-21 ari bulan 9 lalu niang giduan anak nyambar Niang Gidun anak nyambar tau deka adi senggai bala mayu kena malam pegila malam area 3 23 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tau ila
24 hari bulan 9. Balai Kabar Belayan ia ke pesan dipinta sampal data yang ngesah penusah Rabatu ngagai rumah yang rusah nanga undup Sri Aman. Lalu pesan ia ke penduduk sempat dikenatai ke kami bahawa penggerak pagi YFM yang pesan ia ke 11 kita ke pagi tu yang pesan dia kirim Kelly anak asua lalu pesan tadi nuju kamar belayan ia ke dia ba rumah guna sungai Paku Mujuang balau berumah nisana sungai Paku Mujuang pemgak ba sungai Tiau Ulu Mujuang nanga bawai balia rumah aluang nanga majau kebelayan ia ke dia ba Kalimantan Barat Indonesia ngau piamga kebelayan ia ke dia ba belah pasar kapit ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti anglala Markus anak Bujang isi pesan madah ke Markus anak Bujang Markus anak Bujang tahu ke apa ikili udah nadai hari Minggu tu tadi ianya kena 20 hari bulan 9 lalu niang Markus anak Bujang niang Markus anak Bujang tahu ke apa ikili tu deka dintu balam ayu kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 ba rumah satu Malaysia kapiat sebelau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 yang dimencah kebelayan ia ke dipesan data yang ngesah Nusara Batu lalu kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Kelly Ana Aswa ba nombor kusuang 14-8685-251 nando baru pesan ia ke dikirim peninggal kita datai Ari Kili Anak Aswa jadi pesan tu tadi madah ke Markus Anak Bujang Markus Anak Bujang tau ke apa Kili udah nadai kena hari Minggu tu tadi 20 hari bulan 9 lalu niang Markus Anak Bujang niang Markus Anak Bujang tau ke apa ya Kili tu deka dintu bala mayuah kena malam hari 5 tu ila 25 hari bulan 9 baru mah satu Malaysia kapit sebrau ke di anjuang pagi hari 6 26 hari bulan 9 minta kabar belayan ia ke dipesan datai sampal ngesah penusara batuk lalu kanemu sili lagi kita tau bertanya ngagai Kelly anak asuh bat nombor kusuang 14-8685-251 jadinya dekat kami ngetai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM lalu pesan tu dekat dia tanduk baru bahawa ngelah tengah hari idaria sarito hari YFM Bintulu.

0: ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik. Nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
3: Amat tuk manah nak. Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati di tu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati di tu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminat ketua ia jat tik bisik-bisi, peranan ia mengak tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Namau tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de dienka agi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
4: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
5: Nintian hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi, Datuk. Kami nak buat ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Projek ngaga penglikuan garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitih atur ti ditetap ke. Lebuah Gambil main bazar ngau lebuah India di Kuching di Prambu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Nyari tu isi berita. Projek berkawal dengan pengawal nyaga penglikun bak garis antara menua mesti dikemerat serta boleh temuk nitih ketimpuh dikena nentu ke kedalutan menua terus diintu kelebih agi di Sabah ngau Sarawak. Menteri Baupis Menteri Besai Perkara Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud mada projek penglikun garis antara menua patut dikemerat ke lapannya dipasuak ke dalam kategori projek ti amat diguna serta kritikal. Ya masuk ke jakutnya lebuah di Kelanau pengarang berita pengudah nemuai ngabas ngagai palan projek komplek immigration custom kuarantin ngau penglikun ICQS serikin. Antara pemal dalam mengemuju ke projek tau ianya perkara coordination dalam nyedia ke jalan alun ngau perengka guna dikena nyelieh ke projek tak lawan ditembok ke. Dulu ke harinya ia megak bisik ngabas palan projek kewalan garis menua PKS Teluk Melano ke dia tu benuang dalam proses tender. Projek ICQS Serikin disadang temu gagak dalam tempoh setahun lalu projek PKS Teluk Melano disadang tahu temu gagak dalam tempoh 2 tahun. Kanan dua lengelingi lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Negeri Kuching di Prambu dekat diangkat ke nyadi zon pasaka asal. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemelindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah mada inisiatif tu berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan baris rumah kedalamak ngau tugu sejarah terus diintu. Perintah Datuk benar nentu ke bangunan ngau palan ke bisik ngembuan nilai sejarah ngamik ke dijaga sebelum proses digezet di pejalai ke. Antara palan ke udah dikelala ianya rumah kot lama Masjid India ngau Katedral St. Thomas. Aturnya mega berguna amat dikena nentu ke pemansang menggeri di pejalai seriris ngau pengawak tidak kak ngintu bangunan ngau tugu bersejarah. Ia maksud kejakut tu ngakai media pengudah berjadi ke program inisiatif mensiamayu pesaka pintal Kuching lama di Kuching lemai kemari. Berbak ngonya Datuk Seri Abdul Karim nyemetak madah ke Prambu numbuah kepalan pesaka asal di Puak Menggeri Kuching dekat sama berarti ke penemu raban pengempu premis ngau komuniti menua ditau. Atuannya berguna amat dikena nentu ke pengawak ngintu bangunan bersejarah tau uliah dipejalai ke ngau sistematik serta nadai ngeruga pemerat guna orang kengempu.
Ya madah ke perintah dekat ngatur libat urus ngorang ke bempu premis sebenarnya ngeluar ke sebarang undang-undang baru. Pengawal ngagak gazet kandang dur pesaka asalnya bisik potensi dikena ngangkat serta manah ke kandang dur penggunaan lama nyengkawum elemen lampak menua selaya nentu ke struktur sejarah meruan dijaga serta diintu. Sepenyampau 370 ikut penyerta hari 11 bagi menua di Selatan Sarawak nemak bantu dengan program Low Income Family Empowerment Life ungkup tempoh 2023 nyentuh ngagai 2025. Menteri Pemansang Urainu nembiak mit ngau pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke programnya dipejalai dikena mantau sidak dikurang penatai pemisai nambah ke penatai pemisai serta ngangkat ketika penghidup sidak. Program tu yang kaum menyedia ke perengkah guna dipatut nitiah ke gaya pengawal dua silap tahu maksud ke penatai pemisai tiap ikut penyerta. Kuya pemanah program tu megak diperhati berprasal ke penguliah sidaknya ngetan ke aktiviti diuliah maksud ke pemaka penatai pemisai serta uliah ngati ke diri udahnya. Ya, mada munyinya lebuah menerima penemuai bahasa hari persetuan aspirasi pemulihan prospek Kuching di Kuching. Kita letak benar mendiang ke berita hari YFM. Bintang kecil dia tua baru untuk edisi ke-40 tahun tau. Kalai 6 ikut finalis dekat berpikir bak panggau renggat ke penudi. Director Penabur Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke edisi tu ngenak konsep spektrum muzik atik mandang ke mayu macam kereta penegap vokal ngau gaya pemerindang tiap ikut finalis. Bintang kecil udah ngada kemayu bengkah renggat generation raban penyerta dekat terus jendia ke prasal ungkup penau raban nembia hari serata menua melantai ke pengelan dia sidak belagu serta mandang ke diri. Kemuncak bintang kecil 2006 mega merek awak ngaga orang penaja ngau orang dagang menutup lembai ke dagang sidak dengan pengalami pemakai havoc bintang kecil. Mesir Mayu sama di perancang latai nguluk pengawak tu ba auditorium Piramli RTM Kuching tau ke medak pekit tu ke dekat dipancar ke terus dengan TV 2 kena 25 hari bulan 9 pukul 9 malam. Yang maksud kejakut tu ramau awam pengaram berita bintang kecil 2026 di Kuching. Penyulut dalam peminta tiru AI berkawal dengan pengawak nampak isik berguna ke pengawak mansiak baru langkal undang-undang. Tok dikena nerang ke hak ngempu ngau royalty lebuah sesebengkah hasil kreatif nyak nak agik di Asia ke Mensia sepenuh haya. Sapi Menteri Baupis Premier Dato' Abdullah Saidol mada pemansang teknologi tu mai berundiang baru berkawa ngau takah jaga undang-undang ti uliah diberi ngaga Asia ti di tengkebang ngau bantu ari AI. Kuya perkaranya patut dituku ke ngau siliak dikena nentu ke raban pengempu ngau nyaga hak cipta ungkup asia tik ngau AI.
Aspek tu patut ditukukan dalam undang-undang ngamik ke semua laban uliah ngasai ke hak cipta dijaga ungkup hasil kreatif sida. Yang mana munyinya lebih menjadi ke workshop Media Sarawak 2006 di Tegas Digital Village di Kuching. Pulih Sarawak bisa nemak dua itai report berkawa ngau insiden nunu ngau pengawak nempaluang ke ojek ke diplomat ke mercun nuju kedai serba neka di Kuching ngau di Seri Aman. Direktur pengatur pengawak Bukit Aman kemegak Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah marah kedua insidennya belak nguna modus operandi ke sebakar. Dua ikut suspek lelaki bersengkabuang muar serta ngenak garik bercurak celum dipelabak ke senaja paluang ke ojek tak tahu meletup atau kangus ngagai dalam premis tau. Tak ujuang ke penusah meletup pengelusak letan tengkira serta penusah ngus nuntung siti ari palan penusahnya. Tajak pihak narai kes berbadi nyawa tau kebakar bisik diriput ke nyari. Kesnya dipansi hari baru Seksyen 436 Kanun Keseksaan. Tuduh di mahkamah marah ke kedai sebenar neka tu bisa nyua kredit tambah ungkup judi online dekat dipansi kelimpah atau diminta raban local authority nginsia lisin dagang premisnya. Polis megak ngelalau premis bukai ke kena penusia sebakar ke berdau ngagak report ngamik ke lengkas ngenatai ke report sidak. Siku tukar wang supermarket berumur 18 tahun Vanessa Billy Ellie mati pengudah di lantai sebuah lori abak batu lima jalan matang Kuching pagi kemarin. Maya penusia hanya nyadi urung pukul 8 pagi. Mansa dipelabak ke depan motosikal nuju ke puak menggeri lebuah ya dekat mansa yang gawak. Kepala polis penilih pedawan mangku superintendent Barry William madah ke mansa dipelabak ke nak tetagang ke motosikal ke depannya ngujuang ke rebah berjalan alun sebenarnya ke kena pirit sebuah luri dari luruang kibar. Mansa kena irit beberapa meter lalu ditetap ke mutus nyawa bakpalan penusahnya nyari urung pukul 9.40 pagi ketegal bertapi ngau bakar ke balat. Kes tu dipansi baru Seksyen 41 bracket 1 atas pengangkutan jalan 1987. Dikelak ngujuang ke berita atau batang berita dibaca baru. Projek nyaga penglikun garis antara menua mesti dikemerat ke temu nitiah katul ti ditetap ke. Lebuah Gambel main bazar ngau lebuah India di Kuching di Pramu diangkatnya di zon pesaka asal. 370 ikut penyerta di 11 bagi menua boleh penguntung hari program live. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM beritanya di Tusun Muhammad Al-Haldi Samsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: besar itu, 22 September dalam tahun 1979, Barisan Nasional dibetuai ke Kepala Menteri Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Rahman Yaakob mujur menang besai berpengawak berpilih besai ianya Buliah 45 Iti Penuduk hari 48 Iti Sita itu diperbut ke Lebuh Mayanya. Tiga Iti Penuduk kebukai dimpu pengari Iti Diri Nati Kediri lalu Pati Penyakal ianya DIP SAPO ngau pajar alah pirun. Adanya Kepala Menteri minta rakyat bergempur ngau perintah kebaru dikena mai ubah pemansang. Ia ngau benar madah kena risiko orang tau berpindang benibuang tau kebecip yang agi. Laban pemansang ukai semina ungkup rakyat kemayar itu sampai ke ungkup sidak kejemah dudela. Jarana, cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Arkib Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
1: Jaku dalam sari itu ianya baka burung tengliu pun karam. Baka burung tengliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tengliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayu sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyanaka jaku dalam sari itu ianya baka burung tingliu pun karam.
2: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

sekali itu. YFM, mai kita rawat ngagai bandara yang miri di utara benua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi juluk bandara yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megah, jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai, nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidekak merik gelar Bandar Raya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandar Raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi Bandar Raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit lagu, pangau pemerindang, serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungu pala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandar Raya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit hati sidak tidekat meli tanda pengingat penemuai, bisik mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Miri tu, megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Terjun.
1: Ngaiku. Kita terjun di laki bidah.
2: Nah, bidah.
1: Di laki bidah.
3: Ya, wow.
1: Sampai ke 5 kali aku nurun ke pedai gitu. Nemu deh, pedai deh kulit kau tau. Kayak nama yang lite bakal tuh. Baik ku ngesan pleko ke teh tadi. Nemu deh, nyak belakang punya bekera.
4: Dai tenar dai nanti sekam buat terbaik. Jako kera-kera. Jap, udah dikulukin.
1: Nih,
4: kayak lenjai nya. Maya lenjai yang datai na.
1: Ya, minya. Lenjai minya nyau. Sapa ngoyanya nyau? Nyaw? Pernah deh peniaunya. Peniap-peniap bakianya. Pip, tak mat peniap bakianya.
4: Mensiaan ya, Jap?
1: Mensiaan minya.
4: Nih. Kumai ku kemayang lenjainya tadi dah. Eh, antau.
1: Eh, mpelah. Dengan namanya kemayang nama dah di kaki dua. Nyap dah dengan hiduang. Wih, dah kok mesainya. Dah di mesainya. Antau akan seluar kentau. Makan semua.
4: Dulu deh.
5: Satu, dua, tiga. Amazi, so beautiful. So beautiful. What is this thing, ya?
6: This is